0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, orang kembaran dan naik gunung ya. Sudah kemeringet ya.
0: Kedinginan, gak keringetan ini.
1: Oh iya. Itu Mbak Sidi sarapan apa kemeradak teman Mbak Suaranya waduh Jan.
0: Serabi Solo katanya.
1: Oh iya, gak kemeradak ya ini semungan wis. Munggah nomor lorok wis. Ngalano, aku sekat mau malah ketendang itu bawa kerapopo lah, yang penting kan masuk nemenin Barena ya Barena. Aku pengen lagu Mas Ekan, masih ada waktunya Mbak.
0: Apa lagunya?
1: Pengen siji, pengen selawe.
0: Sudah Bapak Ke, gasikan tadi paling depan.
1: Apa yo, ne ora ono yo. Pengen lagi. Bola-bola ya udah.
0: Ah, bola balik. Tabola balik apa sih? Tabola.
1: Tabola balik itu
0: oh, kan ya, ada. Oke, salam-salam Bapak Nora.
1: Bapaknya udah pada masuk tadi dan bawa Aris, ada Mbak Cindy. Mbak Cindy tadi dan Mbak Lignur yang di Rokatan, Pak Sumarno, Pak Faryati yang ada di Rokatan juga selamat pagi. Ada Kang Gendro bangun, Kang Gendro. Sing tak undang ngacung lu. Kang Gendro, pagi selamat. Ada Mas Habib Jambi, ada Mbak Syakina, Terasita juga Pak Topin selamat pagi.
0: Okay.
1: Ada Pak Sutar, Pak Ijo, Pak Pariono, Pak Karim Jikan, Pak Petra Tulu, Mama Asra, Mama Mafian, Mama Fitri, juga ada benar-benar Biati, Binder, Bumi, Budi Ambal, Budi Tenowardani, dan buat Mas Andre, selamat pagi, dan buat semuanya aja yang lagi dengerin di sini. Buat Barena dan masa kesatunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya, selamat pagi juga. Selamnya buat semua fans Sara FM Kebumen dimanapun berada, moga sehat selalu. Makasih Mbak Rena. Iya, kembali kasih ya. Lanjut. Waalaikumsalam, monitor aja si Nabi Ngoreng Pindang. Salam buat dulur kabeh, Lanang Wadon. Makasih buat Duren. Assalamualaikum Mbak Rena dari Uni di Kota Winangun, pengen nimbrung dong Mbak, boleh gak puterin lagunya Cinan Bana? Boleh. Buat KBB, buat Mbak Rena makasih, selamat berapa aja. Waalaikumsalam, pagi juga Putri Selatan, nimbrung boleh. Buat Mas I, sehat selalu Mas Andre, Pak Fatur beserta Ibu, Pak Kumis beserta Ibu, Mbah Warit, Mas Hafid, Pak D, selamat Papa Romeo, Kang Imam, Pak Paijo, Kang Gendro, Kang Giman, Duren, Pak Karim, Mas Andi, Bunder, Bunda Julit, Mama Ririn, Mama Cindy, Umi Hanif, Mama Ashraf, Bunda Warti, Bu Sri, Pak Putri, Mbaknya Kembar, Bunda Warti, Bunda Samintan, buat semuanya aja selamat pagi. Buat Barena selamat pagi, selamat beraktivitas aja. Thank you. Halo Kang Mamat. Hadir gasik meren. Yah, kelabu gasik tapi urung ngopi, urung sarapan. Ya siki jam itu kas ngopi sih tanpa sarapan sih. Makasih ya Kang Mamat. Semangat gasikan nyerempeng epol. Bundar, ini bundar bisa-bisanya kalah sama Mbak Warit, kalah sama Bapak Nora. Ya Allah, ya udah nanti 7:30 ya Rena buka phone live lagi. Oke, udah siap goyang lagi belum Sobat Star FM Kebumen? Nanti ya, tenang. Nanti kita goyang lagi, Rena tawarkan dulu satu produk yang namanya Habotop, obat herbal ramuan Arab paling top produk dari PT Denatur Indonesia Group. Isi 50 kapsul harganya Rp100.000, isi 100 kapsul harganya Rp150.000, isi 200 kapsul harganya Rp230.000. Buat apa sih Habotop tuh? Aduh, 2026 loh ini ya kan? Belum tahu manfaatnya dari Habotop. Iya. Pokoknya biar sehat aja, Habotop ini tidak teruntuk spesial untuk orang yang sakit. No, tidak. Ini ada bahan alami habatus sauda, ada daun kelornya, bidara, kunyit, jahe, dan masih banyak lagi ramuan Arab yang pastinya sudah terkemas dalam bentuk kapsul di Habotop ini. Mengobatin apapun keluhan sakit Anda. Percayakan aja pakai Habotop, produk dari PT Denatur Indonesia. Harganya murah terjangkau, produknya halal bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Gitu ya. Kita goyang lagi. Satu lagu ini di request Mbah Warid. Jinan banget.

0: Tenang apa, Jom? Ngelamun bae tak teleng-teleng.
1: Aku bingung, Sul. Mikirin bojone orang mari-mari penyakite.
0: Lah, emang bojomu kena apa, Jom?
1: Kena-kena diabetes, Sul. Wis setahun kok. Wis diobati nganang ngene, tapi urung ana perubahan sama sekali.
0: Oh alah, kue masalahmu. Ya karo habutop, Jom. Obat herbal ramuan arep sing lagi ngetop.
1: Regane larang ora, Sul?
0: Ana telu macem, Jom. Sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana, Jom. Tinggal milih arep rega sing pira.
1: Wis, jajal sing murah dhisik apa ya? Ayo atuh, Sul, batiri tuku.

gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek sampun.

0: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Stara FM.

Hai, selamat pagi. Pagi hari ini masih lanjut Adi Arena temenin Anda Dangdut Digi Remix sampai nanti jam 8 pagi. Yang baru gabung, halo, selamat bergabung.

0: Halo. Kok belum? Kok belum? Ada apa kah nih HP-ku? Gawat. Coba lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, masuk.
0: Ye. Kok nobe nongol mamake?
1: Lah mungkin mau tangane gejele apa iya ya HP ini carry.
0: Carry nang di.
1: Carry nang ngiring isok bantal.
0: Astaga.
1: HP ini kena dem.
0: Oke deh.
1: Sehat Marina?
0: Sehat dong.
1: Ya lagunya Uman apa ora?
0: Uman, insya Allah.
1: Tapi apa ya nyong kadang-kadang kan udah jeremnya kan aku bingung.
0: Ya apa aja?
1: Apa ya? Menunggulah.
0: Menunggu?
1: Kenapa ya?
0: Lagu anyar ngapa?
1: Apa sih lagu anyar? Kita mau kan di setelik api.
0: Tua banget. Apa? Kita mau kasih lagu lawas pada jaluke. Bengi ya, lawas ma, esuk ma, lawasan ma, maning. Hah?
1: Ini nama Rena Bella.
0: Oke deh. Salam-salam.
1: Jadi ceritanya ke Mbak Rena yang jaduk lagu mengaku kan? Kebalik.
0: Ya wis, kono sing muter na.
1: Ya, itu gembian.
0: Salam-salam be Mama Ke.
1: Salame buat Mbak Warit. Kenceng banget padahal kudanan ya. Sinyalnya kok kuat temen.
0: Cos.
1: Terus buat Mbak Cindy, Bapak Enaura, terus Pak Kari, Mama Asraf, terus Mama Rika, iya. Mas Andre, Bunder, Mama Fian, KBP lah Mbak Rina.
0: Oke.
1: Terima kasih waktunya, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mama Nomi. Hilang nggak tuh HP-nya di mana? Di bawah bantal. Ih, WA-nya masih banyak banget, Besti. Aku belum cek SMS pula. Mohon maaf. Aku baca SMS dulu ya. Baliana, waalaikumsalam Baliana. Pet pagi, happy Sunday semuanya, sobat Star FM. Makasih Baliana, sehat selalu ya.

mana nih? Se aku takut kelewat WA-nya. Bahasa Kina cuma pen live aja, tidak bisa masuk ya, tidak WA ya, notifnya banyak banget ini. Oke. Okay. Halo Mr. GM, apa itu tanggal merah Mbak Red? Ketau. Ini nyading buntul godok bae ya. Iya, cocok. Selamat buat semuanya aja yang lagi pada dengerin dari Mr. GM, mbok pengen dolar ngene tak. Tunggu nang warung opat tani wetan pasar gedung sumur gurana siji pokoknya sepejagatan toh kasken dari Mbah Karto Kalikotes. Assalamualaikum salam Mbak Rena, selamat pagi, lagunya ikut aja. Salamnya Mbak buat Mbak Sitinya serta rekan-rekan mat beraktivitas aja. Bayanti, waalaikumsalam buat Mbak Putri, Bu Yati, Bu Tika, Bu Saminten, Bu Asim, Mbak Yaya, Mama Asrep, Mama Nora, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mama Naomi, Bapak Nora, Mas Andre, Mbak Warid, juga semua fans radio Star FM Kebumen. Buat Barena selamat bertugas sampai selesai dan selalu semangat, diberikan kesehatan serta frisky yang barokah. Barena mau lagu Siji Selawe udah tadi, makasih ya. Hah? Mau gak gorengan? Aku lagi uprek nih sambil pencet-pencet. Semangat bikin gorengan Mbak Yanti. Halo Pak Yanto, waalaikumsalam pagi juga. Salamnya buat Mbak Rena, Mbak Putri, sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Samintan, Bu Asti, Mama Ashraf, Mama Nomi, Mas Andre, Mbak Warid, Mbak Ahmad, Pak Yono, Papa Riono, Pak Gendro, Papa Ijo, Pak Sutar. Pengen buat semua fans Radio Star FM Kebumen, semoga sehat selalu buat Mbak Rena, Mbak Tugas, diberikan kesehatan selalu. Makasih ya. Tuh kan masih ada lagi. Ya, okay. Semangat semuanya yang lagi pada masak, lagi bebersih, lagi beberes, pokoknya terus ditemenin Rena sampai nanti jam 8 di Dangdut DJ Remix. Okay, masih bersama produk dari Denatur Indonesia. Berikutnya Rena tawarkan yang namanya minyak herbal serbaguna Sultana, minyak ajaib ya. Satu minyak bisa dipakai untuk bermacam-macam manfaat, gatel, luka-luka, pijat urut, pegelinu, terus kesleo terkilir kayak gitu, tinggal dibalur-balur aja pakai Sultana. Rp25.000-Rp47.000 bisa dibeli di apotek-apotek di agen-agen terdekat Anda.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih. Tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat. Pandangan lebih terang dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Stara FM.

Sobat Star FM Kebumen, udahan ya, kok jam 8 ya. Rena mau pamit dari Dangdut DJ Remix ya pagi hari ini. Tapi nanti jam 8 Rena bakal balik lagi temenin Anda di Soneteria. Yang suka lagu-lagu koleksinya Bang Haji Roma Irama boleh merapat. Sampai ketemu lagi nanti. Terima kasih kebersamaannya.

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kutawinangun, Kebumen.
1: 98,4 Radio.

Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Setara FM Kebumen. Balik lagi Rena temenin Anda pagi hari ini jam 8 sampai jam 10. Nikmati lagu-lagu dari koleksinya Bang Haji Roma Irama di Sonetaria ya. Ya mau gabung langsung aja SMS WhatsApp ditunggu di 085-1860-69984. Sekali lagi mau gabung di 085-1860-69984 bersama Habutop, Sultana Vita Mavita Pedia Temoro dan juga Otipus ya. Sambil sarapan barangkali atau lagi, waduh udah berkeringat ya kan. Udah kerja, kerja keras banting tulang cari duit demi siapa coba? Demi Nyai ya kan. Oke okay. Piano sudah membuka kebersamaan kita pagi hari ini, dilanjut lagu berikutnya, Kerama.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Mm-mm.
2: Terus pegal-pegal di lutut.
1: Heeh. Tapi setelah minum Habutop ada perubahan enggak, Bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah enggak sakit, enggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh, baik Ibu, berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
2: Iya.
1: Baik, Bu. Sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol? Berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, udah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

Oke, satu lagu dari Bang Haji Roma Irama, Sebujur Bangkai. Aduh, nanti ya kan anaknya, ya dihitung aja anaknya berapa. Bajunya apalagi yang SMA itu, ya banyak, tebel-tebel. Apalagi yang cewek ya kan, roknya gede-gede, pakai jilbab juga. Tapi kalau anak SMA mah udah harus nyuci sendiri, gak asal brak-bruk aja, cuci sendiri, setrika sendiri. Harusnya sudah begitu, ya kan? Iya, jangankan SMA, SMP ya, SMP juga ada harus nyuci baju sendiri gitu. Kalau masak-masak sendiri, kalau lagi libur gas aja masak ya. Kalau hari-hari biasa mah harus emaknya, kasihan pagi-pagi yang meruput harus masak. Iya, agak ringan. Jadi yang biasanya mungkin nyuci itu diagendakan sehari sekali atau dua hari sekali, jadi bisa tiga hari lah gitu kan, aman kayaknya, gak terlalu numpuk banget. Apalagi musimnya dingin, gak, baju gak terlalu berkeringat gitu. Kayak mau ganti, ih kok bajunya masih wangi gitu, kok belum bau, pakai lagi ah. Ya gak sih? Apalagi kayak baju makin apa namanya, lama dipakai makin enak katanya. Tapi kalau gak bau keringat, kalau udah bau ya mah jangan dipakai lagi, kasihan ya sebelah-sebelah kamu

Yuk, yang belum menggabung masih ditunggu SMS WhatsApp 085186069984. 085186069984. Wih, ukur apa nih? Pengukuran tanah. Semangat ya panitia nih. Masya Allah, tanggal berapa sih? Tanggal 5 udah bungkus-bungkus door prize aja. Aduh, Rena mau kasih door prize apa ini? Punyanya ini bun, ceting-ceting plastik gitu, bekas berkatan. Apa door prize harus Rena keluarin bun? Semangat, semangat, Pak Ketua, semangat. Tahun kemarin absen kan tuh Baim sama maknya, ya kan? Moga-moga nanti tahun ini bisa lah ya. Bismillah aja. Gak enak ya kalau Baim terus yang dapat. Siapa MC-nya besok, siapa, Bun?

mau bilang kejam sebenarnya siapa? Aduh. Kalau mau izin harus dapat surat keterangan dari Pak Menteri atau siapa ini Rena ya? Papa Ijo, selamat pagi. Lagunya sudah, selamnya fotokopi tadi pagi buat Mbak Rena, selamat tugas sampai nanti. Semoga sehat selalu sekeluarga, full barokah. Amin, doa yang sama buat Papa Ijo sekeluarga, sehat selalu Bapak. Waalaikumsalam Mbak Sri, gabung lagi. Oh nih, buat Bundar Bu Asih, moga cepat sembuh ya sama fotokopi tadi pagi, makasih. Bun, Prorjo berapa nih yang udah daftar Prorjo, ayo. Prorjo harus banyak, kerahkan uang Prorjo ya. Ayo, daerah Negoro Prorjo, charter mobil aja ke Pantai Setro nih besok ya, jadi satu ampir-ampiran gitu, seru. Halo Andri, buat hari Minggu, mau ikutan gabung boleh di Sunitaria ya. Mau OTW rapat pleno di Klireng, mantap, semangat ya. Salamnya buat Bu Ayu, Bu Fatur, Bunda Vita, Bu Kumis, Bu Karmina, Mama Vian, Mama Ririn, Mama Ashraf, Mbak Rika, Mbak Cindy, Mbak Sakina, Bapak Ijo, Mbak Warid, Kang Mamat, Om Pariono, dan semua Sobat Star FM Kebumen. Buat Mbak Rina, Mbak Ciran Aji, tetap semangat, thank you.

lagunya Jatuh Cinta. Jatuh. Kalau jatuh cinta ini jatuh yang enggak sakit, jatuh yang enggak berdarah, jatuh cinta itu jatuh yang kayak apa? Kasih tahu Rena dong, jatuh yang bikin gimana gitu. Kalau jatuh cinta berarti kan enggak perlu sultana ya kan? Pagi Rena, tujuh lagi Lisa Putra di Kompleks Dalam Pasar Ketuinangan, lagunya Istri Soleha. Buat semua fans Tara FM mendengarin aja, makasih Ren, kembali kasih, Masya Allah. Semoga kita yang berharap jadi istri soleha, bener-bener ya jadi istri soleha buat suami kita ya. Tapi ya dua peran, dua ini bisa lah ya, bisa soleha, bisa solehot gitu. Semangat Pasar Kota Inangun. Mbak Marka, Mbak Edi Cukur, sehat-sehat semuanya. Mbak Tri, ya Mbak Tri, ngopi dulu Mbak. Halo Mas Ibnu, Anna, mana nih Pasar Kebumen ya? Guys, Pasar Kebumen laris manis juga ya. Halo Mbak Sodia, Kang Mul, sehat-sehat, semangat. Lagi dengerin Rena nih kayaknya. Oke. Aku sayang padamu Putrin ya Mbak. Putrin, aku sayang padamu. Salah tulis gak tuh. Oke deh, boleh. Aku masukin list nih. Oh, Mbak Terinya libur. Baiklah. Oh alah, yang dari Purworejo banyak yang... Oke deh, gak apa-apa, yang belum bisa bergabung. Harapannya banyak yang bisa gabung ya kan. Gak apa-apa, semoga event berikutnya bisa gabung ya. Lanjut. Pagi Mbak Rena, mau lanjut gabung di Sonetaria, lagunya Sebujur Bangkai. Udah. Kasih. Yang punya keluhan sakit mata, Rena info-info nih, solusi kesehatan mata Anda ya. Ada Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia Group. Rp150.000 kalau bikin mata Anda lebih enak lagi buat ngelihat, lebih jelas lagi buat ngelihat, bahkan bisa melihat lebih normal lagi, nggak perlu pakai kacamata, nggak perlu tetes mata tiap hari, nggak perlu terapi segala macam ya. Ya udah guys, aja beli Rp150.000. 100% terbuat dari bahan alami herbal, nggak ada campuran bahan kimia, alami pokoknya, nggak ada efek samping. Efeknya bikin mata lebih jelas lagi buat melihat. Yuk beli yuk di apotik-apotik, di agen-agen terdekat ya. Produknya udah pasti halal, ada sertifikat dari MUI dan berizin edar dari BPOM, bahkan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Jatuh Cinta.

0: HPI aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
3: 98.4 Star FM.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul,

hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Assalamualaikum. Halo,
1: sebentar, Mbak.
0: Halo. Mbak Warit. Pagi. Masih semangat, Mbak?
2: Masih dong.
0: Mantap.
2: Pokoknya kalau orang Jawa tuh harus cepet, harus kasih, Mbak.
0: Gitu ya? Biar apa, Mbak?
2: Iya lah. Ya kalau lama ketinggalan, Mbak.
0: Bener, bener, bener, Mbak. Harus gitu ya, istilah jos. Malah gawe nih.
2: Harus
0: iya.
2: Harus semangat lah.
0: Harus semangat, set-set pokoknya lah.
2: Iya.
0: Apa nih lagunya?
2: Lagunya Mutiara Hidupku udah diputar belum?
0: Belum,
2: makanya permohon itu nih.
0: Iya, nanti ditunggu ya.
2: Ya.
0: Oke, salam-salam, Mbah.
2: Ya, salamnya tuh yang lagi berdendam-dendam, yuk semangat, semangat. Semangat pokoknya.
0: Harus.
2: Kita ramah pagi, kita sitar.
0: Iya.
2: Kita ramah pagi. Sandri juga ramah pagi. Ibu Kumi juga ramah pagi. Okay. Itu yang undangan teman-teman Ibu Kumi tuh.
0: Iya nih.
2: Ada Mbak Sosinya juga ramah pagi. Ada
0: okay. Mbak Sosinya
2: ramah pagi. Ada Umiannya pada Mama Nani juga ramah pagi. Ada Ibu juga ramah pagi.
0: Oke.
2: Okay. Kebelatan. Selamat pagi dan semuanya lah
0: okay.
2: Yang lagi dengerin Tonetar ya.
0: Iya.
2: Buat Mbak Rena, terima kasih buat Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalah emang orang deketan tuh. Coba. Coba slogannya kayak Mbak Warit, orang jauh harus cepat katanya ya. Kalau enggak ketinggalan. Yang dekat apa kabar, yang dekat lemah si mager, masih kedinginan, masih kerungkuban sarung gitu ya. Allah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Pagi Mbak Rena, apa kabarnya?
0: Pagi juga Bu Heni, sehat. Bu Heni apa kabar nih?
3: Alhamdulillah sehat. Aku habis pergi Bekasi, tapi kemarin streaming terus.
0: Terus sekarang di mana? Ada di rumah?
3: Sekarang udah pulang ke bumi udah.
0: Nggak betah di sana, buru-buru balik ibu. Buat liburan lebih lama di sana. Abaikan dulu
3: panas
0: yang di pas.
3: Panas, sumuk.
0: Wah, begitu sampai rumah adem banget ya bu.
3: Iya,
0: iya kan? Mantap. Jakarta masih panas ya.
3: Iya, mau ketemuan sama Mbak Wulan enggak jadi. Mbak Wulan.
0: Oh, enggak ketemu jadinya ya.
3: Iya.
0: Jauh kah?
3: Mbak Wulan.
0: Dia sibuk.
3: Ya enggak, deket.
0: Oh, deket sebenarnya.
3: Iya. Iya, tapi enggak bisa ketemu.
0: Aduh.
3: Ya sama-sama sibuk lah.
0: Iya. Enggak apa-apa nanti
3: iya,
0: lain waktu
3: lagi
0: deh.
3: Lagi di tempat saudara kan kepengennya kesini.
0: Iya, benar. Mumpung iya. Ya kan. Alhamdulillah deh.
3: Ya mudah-mudahan nanti kapan-kapan insya Allah
0: iya.
3: Bisa ketemu.
0: Benar, iya. Amin.
3: Masih kebagian lagu ya Mbak Rena?
0: Masih dong, mau lagu apa Ibu?
3: Ibu pengen dengerin Satukanlah Hati Kami, tapi yang remiknya.
0: Oh, remik?
3: Iya.
0: Jangan remik. Iya, sanitaria Ibu.
3: Lupa ya, maaf. Itu aja. Apa sih, rupiah.
0: Oke, boleh. Salam Ibu
3: ya. Ini tumben pagi.
0: Iya, Nia minta tukeran ada acara katanya pagi.
3: Oh iya, semangat Pol Mbak Rena.
0: Oke, siap.
3: Iya. Ya udah gitu aja ya Mbak Rena.
0: Baik, iya.
3: Iya, pokoknya salamku buat semuanya aja.
0: Oke,
3: yang
0: deh.
3: Sedang moniti TL, ucapanku selamat pagi.
0: Baik.
3: Mas beraktivitas apa aja.
0: Oke deh.
3: Buat Mbak Renanya sehat selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Rena.
0: Pagi. Ini masih dewekan?
4: Ya masih.
0: Pasukan belum pada nongol.
4: Belum, ini masih ditunggu.
0: Oh, pada gak cacat. Aku pikir, wah ini Kang Mamat telepon pasukan pautnya udah di belakang mau berame-rame.
4: Ini baru selesai nyuci-nyuci.
0: Oh iya, rambungin kerjaan gak rumah apa-apa dulu ya, santai aja ya.
4: Yang penting kerjaan udah selesai, nanti ditinggal-tinggal sampai sore kan gak kepikiran.
0: Mantap nih sampai sore nih.
4: Ya bosan kantor rampung nih bungkus-bungkus.
0: Iya benar-benar, jangan cuma bungkus-bungkus di situ, bener suruh masak goreng-goreng apalah.
4: Oke, kesek. Siap, santai, iya. Santai. Aman.
0: Oke Kang, lagunya apa nih?
4: Aku mau Citra Cinta udah diputar?
0: Belum, ditunggu ya.
4: Ya, itu aja ya. Oke. Okay. Salamnya buat yang tadi masuk. Bu Eni sama Pak siapa tadi?
0: Mbah Warid.
4: Iya, Mbah Warid. Selamat pagi ya. Pokoknya pantau terus Setara FM dari manapun Anda berada.
0: Oke. Okay.
4: Dan buat semuanya ini dari Togo, ayo pada.
0: Yo, guys, merapat. Set.
4: Kita aja Mbak Rena, silakan okay. Dilanjut. Selamat bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Kembali kasih Kang Mamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kira ngerewangi. Halo, direwangi gue yang nih Kang Mamat terus cinteni
1: aja bosan. Sayang kok mas orang ngono ah.
0: Iya ndang sat-sat.
1: Baratus ya.
0: Ya wis. Kandan sing ayu terus merapat direwangi aja. Nah,
1: ya orang mau ngambil lah kali orang dandan-dandanan lah orang set nyong arang dandan-dandanan ngarang banget
0: dengerin. Iya, nek pecat kan dandane nang bengkel.
1: Montor nang nang bengkel.
0: Oh iya sih. Iya iya iya. Ya,
1: ya. Aku bayang lagi sih penting.
0: Iya benar ya benar ya benar.
1: Iya lagi sopan ini lah. Otaknya nang tenang benang kopi deh. Kamu nang.
0: Peres nek kopi lah kecil.
1: Lagunya apa Jenok?
0: Lagunya Memutiara Hidupku, Rupiah atau Citra Cinta?
1: Lamo lah.
0: Ih, mau gari kue tok. Setoknya gari kue tok.
1: Gari kue tok? Oh, mau tekan jam 10 ngarang?
0: Iya, tekan jam 10 tapi masih banyak yang belum diputar juga dari WA.
1: Oke, gue ya wis lah aku melu bae lah.
0: Moga
1: aku saking manute karo Jeng Rena.
0: Iya, moga ana sing ngendi.
1: Ya salame bebas wis masuk mikir okay. Bu Eni.
0: Iya.
1: Kang Mama.
0: Iya.
1: Kang Warid, ya selamat pagi menjelang okay. Siang. Buat Jeng Rena ya metuga, tetap semangat dengan resepi full barokah.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Aduh, ini pada mental kenapa ini? Bukar Mina, pada selamat para Timina Wadina. Lagi Bapak, sehat-sehat ya. Oh iya, habis waktunya. Nanti ada sesi lagi gak? Coba nanti ya. Waalaikumsalam Kang Yadiantika. Boleh, masa aku bilang gak boleh? Gimana dong? Mas Bagus. Mbak Anggi, Mbak Alfia, Mbak Sri, Mbak Widya, buat bayi kembar, Mbak Sakina, terus juga Mas Andi, Mas Frankie, semuanya aja ya. Gibahnya udah tadi, Putri Selatan, Waalaikumsalam, Nimbrung. Buat Mas Is, selamat beraktivitas, sehat selalu, salam buat penggemar Setara. Kok jadi Starla sih? Semoga sehat selalu buat Bunda Sali, salam kenal. Mbak Nia Karangsari, Bu Sri, Mbaknya Kembar, Bunda Yati, selamat beraktivitas buat Mbak Rena, Mbak Tugas, dan jangan lupa bahagia. Pagi, Rena, mohon puterin lagunya Santai. Buat Pak Desa Rimin di RT 3 RW 4 Kalibagor. Buat Pak... Siapa sih yang ngel banget? Pak Yon, Pak De, selamat. Kak Ervito, selamat hari Ahad. Makasih Izul. Mas Giman, Waalaikumsalam, ikutan atensi boleh. Buat Mama Rizky, Bu Sakina, Bunda Warti, Mama Hanif, Bu Saminten, Mama Azril, Mama Sakina, Mama Cindy, siapa lagi? Putri Selatan, ya, Bu Yati, Mama Heni, Papa Ijo, Papa Riono, Pak Sutar, Neng Apri, Bunda Salis, Mama Siti di Pasar Senen. Iya, makasih. Assalamualaikum Mbak Ayu, Rena salam kenal dari Priyono. Lagunya Tak Dapat Tidur buat calon istri. Ya, terima kasih. Mama Ririn monitor. Halo para timin. Libur enggak nih, Pak? Semangat, sehat-sehat ya. Baik, kita ke lagu lagi. Pokoknya sampai jam 10 jangan geser. Stay tune terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Rena terus temenin Anda di Sonetaria full lagu-lagu dari koleksinya Haji Roma Irama bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habu Top Sultana, Vitama Vitapedia, Temoro, dan Otipus. Beli madu Vitapedia biar anaknya sehat, gemoy, doyan makan, tambah pintar, tambah cerdas, tambah sehat, gemesin, lincah. Aduh, 60 ribu rupiah aja, bunda, kes. Langsung ke apotik-apotik, ke agen

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitaya, Kebumen Kota. Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

Ya udah sih santai. Gak apa-apa, santai-santai saja. Tanggal merah kan? Tanggal merah tempat Anda. Gak apa-apa, tanggalnya Rena hitam gak apa-apa. Yang penting Anda merah bisa santai. Yang tetap bersibuk, gitu libur sih sebenarnya, tapi justru liburnya bisa dimanfaatin untuk kumpul-kumpul, untuk melakukan hal bermanfaat, insya Allah gitu kan. Pokoknya hidup cuma sekali. Kalau di sosmed itu banyak banget yang komen-komen kalau ada berita-berita yang tidak baik, berita-berita ngeri itu. Banyak banget yang komen hidup cuma sekali, jadilah orang baik, itu bener banget besti. Buat apa kita jadi orang yang kadang kita kayak koreksi diri, udah merasa baik tapi ternyata di mata orang ada aja gak baiknya gitu ya. Udah pokoknya kalau udah merasa diri kita berbuat baik, kayak kita gak perlu cari validasi juga, kayak kita gak perlu kalau orang mikirnya kita belum baik, ya berusahalah terus untuk bukan terlihat tapi bersikap lebih baik lagi ya. Hidup cuma sekali, gak bisa diulang. Jangan jadi orang jahat, jangan jadi orang zolim gitu kan. Manfaatin hidup yang cuma sekali ini untuk berbuat baik apapun itu, berbuat baik sekecil apapun itu. Aduh Masya Allah kan, balasannya itu luar biasa banget. Ya gak besti, setuju gak sih? Kadang orang ya ngukurnya tuh beda, tingkat kebaikan itu bisa dari apapun, padahal hal kecil, perhatian kecil gak selalu kebaikan itu diukur dengan ayo nih diajak kesana kesini, ditraktir, dibeliin ini, dikasih

eman-eman itu udah abaikan. Mama Ririn masih monitor, makasih, semangat ya. Halo Kang Imam, waalaikumsalam, hadir. Ikutan gabung di Soneteria boleh. Salamnya buat Mbak Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mama Vian, Mama Cindy. Ada Mama Titin, Bu Asih, Bu Ayu, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Samintan, Bunda Ervito, Mbak Oom, Putri Selatan, Mbak Ica, Papa Ijo, Pak Pariono, Bapak Naura, Kang Darmanto, Mbak Amat, Mas Soyong, Mas Sandi, Mas Dani, juga boleh semuanya aja. Lagunya ngikut. Baik, Kang Imam, terima kasih, Mama Nadia. Waalaikumsalam. Lagunya Citra Cinta, boleh semuanya aja, beraktivitas, Mbak Rena, bertugas, sehat selalu, bahagia selalu. Amin, makasih. Doa yang sama buat Mama Nadia yang ada di Ponco. Halo, Bu Ayu, Bu Fatur. Sehat-sehat nih, mana lagi warga Ponco udah ada yang nongol. Warga Pagedangan apa kabar nih? Kalau Mama Kenisa Ben lagi sibuk pol ya kan. Mama Enggar, Bunda Enggar apa kabar nih? Yang di mana? Argo Peni, Mama Shianum dengerin tapi gak gabung dia. Gak apa-apa Bu Asih, semangat Ibu. Ya, yang udah pada merapat di rumah ya Kang Mamat, semangat, semangat, semangat. Gas, gas, gas, gas, bismillah, lancar. Ya, oke, Sobat Star FM. Pokoknya jangan lupa besok tanggal 26 boleh yang mau ikutan gabung merapat, mumpung masih ada waktu, masih punya kesempatan. Diigah-iguh waktunya. Sebenarnya mau buat ini gitu, tapi pengen banget juga ikutan kumpul. Ya udah, gas ya. 26 Juli, tempatnya di Pantai Setro Junior, jangan lupa Rp20.000 saja. Itu kan bisa kumpul-kumpul ketemu bareng banyak teman-teman. Ya, kita open donasi juga yang mau ikut berpartisipasi, barangkali ada rezeki. Gak lebih sedikit aja boleh Anda berdonasi di luar biaya registrasi. Nanti bisa dimanfaatin untuk tambahan door prize, untuk tambahan santunan. Kayak gitu-gitu ya, insya Allah uang yang Anda donasikan bermanfaat. Semua panitianya amanah, udah gak perlu diragukan lagi ya. Bismillah, minta doa restunya, semoga sukses acaranya. Oke, okay. Kok iklan dulu sih nanti? Tadi dia request lagu ini, Tak Dapat Tidur. Waduh, kenapa Tak Dapat Tidur? Ngantuk ya? Insomnia, minum Habutop. Waduh, Tak Dapat Tidurnya apakah karena mikirin si Kae? Bikin jadi gak bisa tidur? Aduh, aduh, repot ya. Udah, Dang, parah nih. Biar bisa tidur nyenyak kalau udah ketemu tuh tenang, lega hatinya. Weh, bisa buat sangut.

FM yang lagi monitor, Star ucapinya selamat pagi aja. Selamat santai, Ria. Oke, Sobat Star FM, Rena pamit ya. Dari Sonita Ria, terima kasih banget udah ikutan gabung pagi hari ini. Pokoknya jaga kesehatan, dengerin terus Radio Star FM Kebumen untuk menghibur Anda seharian full. Ketemu

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habuto Ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habuto di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habuto obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasa, Kebumen. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Star FM Kebumen. 98.4 Star FM

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas?
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya, yeah. Ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, udah mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama, terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Megulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin, sekarang alhamdulillah badan lebih enteng, selalu fit dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Stara FM.

0: kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
1: 98.4 Star FM Kebumen.

0: pamba, serai teki-teki pae, apa tak pamba?
1: Iya keco, sirah rasa cek abot banget, muat.
0: Omah bah, bah, serai apot dicaka ka pamba, tekjot napring.
1: Kon mani, malah dicaka karo pring. Kisirai lagi muat banget kaya rasanya rendenang. Rasanya apot, apa kaya ngerti? Aku kudue vertigo. Ini lagi kumat sirai abot, lara, ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, cok.
0: Bah, bah, bokyo diobati, bah. Melas temen. Engkau tak tuku kena habutop, bah. Aku wingi kerungunang radio. Habutop kue, apik ngga penderita vertigo, bah.
1: Ya wis kena, bah, tuku kena.
0: Gih, bah, siap, OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Setara FM.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karo Bapak sapa lamati singen dije Pak.
2: Kula Rustaya saking Sukra Blok Kedongdong.
1: Iya, Bapak wis mengkonsumsi Vitama pirang balen Pak?
2: Kula mengkonsumsi Vitama sabun patang balen iki.
1: Sedurunge mengkonsumsi Vitama pekeluhane je Pak?
2: Sedurunge mengkonsumsi Vitama kulaku ya duwe sakit mata, ya wone kan plan dioperasi, tapi setelah operasi iki mata iki berair. Tapi sedikit kulaku mengkonsumsi Vitama, apa obat mata Vitama. Alhamdulillah, sedikit aku sampun sehat ya mendingan kau sabun anak perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti anak perubahan ya Pak, anak kerasa nih?
2: Iya, anak perubahan ya. Alhamdulillah, sampai sadaan sehat nih kini.
1: Alhamdulillah, anak pesan-pesan kanggo sedulur radio.
2: Mangga sedulur di mangga mawon sing punya penyakit kayak kula, sehingga penyakit kayak kula lah jawaan mohon kula, sehingga penyakit kayak kula dua mata berair tumbas mawon Vitama, insyaallah Pak bisa sembuh, amin ya rabbal alamin. Nah terus Vitama niku solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih ya Pak ya.
2: Terima kasih kula yang matur suwun.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari.

3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan

0: badan. Segera saja konsumsi Herbal Top, obat paling top dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Herbal Top. Dapatkan Herbal Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Herbal Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Setara F.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjar Sari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT3, RW3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT01, RW04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habut

0: Hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Stara FM

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Ibu?
2: Siti Ati Mariatun.
1: Alamatnya dari mana?
2: Dari Dusun Cilomajang, Desa Benar.
1: Ini betul, Ibu, pengonsumsi Vitama?
2: Betul, Mas.
1: Sebelum Ibu mengonsumsi Vitama, Ibu punya keluhan apa?
2: Saya rabun jauh, Mas. Kalau lihat orang agak jauh, nggak jelas.
1: Ya, gejala awalnya gimana, Ibu?
2: Pusing, sakit halis. Ini, halis.
1: Sudah merembat kemana aja itu, Ibu?
2: Ke dokter mata, Mas. Sampai harus pakai kacamata.
1: Setelah mengonsumsi Vitama, bagaimana?
2: Setelah mengonsumsi Vitama, sekarang saya sampai copot kacamata.
1: Matanya bagaimana, Ibu, sekarang?
2: Sekarang sudah normal kembali.
1: Oke, kesan-kesannya, Ibu, buat para pendengar?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, pokoknya harus cobain Vitama.
1: Iya, belinya di mana, Ibu?
2: Apotik.
1: Iya, terima kasih, Ibu, atas waktunya.
2: Ya, sama-sama, Mas. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno.

0: Timur SMP Negeri 1 Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1 Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo Bonorowo Kebumen.
1: 98.4 Star FM.

0: mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri Purworejo.
1: 98.4 Stara FM.

0: Nah, apa Rika mbah? Melakunya nganggu tekan direng.
1: Alah Jojo, kipu yuk ke kaki ini kumat. Ngingkes joget dangdutan.
0: Olah, Rika ora kelingan umur sih. Wis tua dangdutan bireng. Lesi kiri karep mengendi.
1: Aku arep golet obat. Enpo yuk ke mari. Karo sing gawe awak waras berkas. Karo terengginas.
0: Anak-anak pahir Rika mbah. Ajak lalen, tuku obat herbal Habutop. Insya Allah boyok pegelinune mari mbah. Habutop juga bisa menggonjake daya tahan tubuh Erika ben tetep sehat, ora loyo, ora lemes.
1: Siap cu. Tapi mbah ujuk nama apotek yo.
0: Yuk mbah, mangkat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, tipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di apotik Kian Seh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohim.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk kontak dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Star FM.

0: guna habu top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai habu top sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan habu top. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai habu top. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan habu top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna habu top.
2: Dapatkan habu top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen.

0: resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
2: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Ma, kita tinggal dikit tuh, paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata, organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin krim mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh, sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya Papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya vitamin dan pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejeng, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Stara FM.

0: laptop yang bisa buat segala macam penyakit itu loh.
1: Kenapa gak dari tadi siang sih, Bu? Nanya-nanyanya. Tuh, cari di dekat tas kerja ya. Konsumsi Habutop yang rutin, Bu. Jangan cuma sekali dua kali aja dong.
0: Iya, ya.
1: Udah, ayah mau tidur lagi, ngantuk.
0: Serius gak ada jatah ya?
1: Udah tidur.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Setara FM Kebumen. Hai. Wah, mantap banget buat siang buat semuanya hari ini. Mantap. Kayaknya siang ini Minggu, wah, mat akhir-akhir pekan. Lagi jelong-jelong belum pulang. Ya, mat akhir pekan juga ya yang lagi libur-liburan. Nah. Iya, selamat pagi buat semua sobat Star FM. Pagi mulu ya, selamat siang ya, selamat istirahat. Buat yang mau makan siang juga, yang mau lanjutin kerjaannya, boleh sambil disetel radionya ya.

Boleh banget dong ya, jadi silahkan aja dan boleh juga sambil beratensi, apalagi seminggu sekali ini ya hadir bareng Boli Mania. Spesial banget edisi hari ini di hari minggunya ya, di tanggal 5 Juli tahun 2026. Kira-kira gimana nih kabarnya Sobat Star FM Kebumen? Semoga semuanya sehat-sehat terus ya. Gak ada kekurangan suatu apapun, amin. Karena ya sama ya, Nia juga hari ini sehat baik, alhamdulillah. Dan ya buat yang mau ikutan gabung, boleh melalui WhatsApp maupun SMS-nya di 085186069984. Ya sama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat terus bareng produk Denatur Indonesia. Asik. Ya, makasih buat Sobat Star FM yang udah hadir pada kesempatan siang ini. Yang belum gabung juga masih ditunggu ya sampai jam 4 Radio Star FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah lagi, ayo buat teman-teman semua atau sur
2: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT3, RW3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen.

Masih bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Oke, makasih buat sobat Star FM yang udah gabung pada kesempatan siang ini. Iya ya, makasih yang udah gabung-gabung. Nanti ditunggu untuk lagu-lagunya ya. Emang sangat-sangat banyak ini. Yang belum gabung, hai. Pengen gabung, boleh. Iya, silakan masih ditunggu gabungnya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Yang udah makan siang, cung. Wah, ya dibilang udah tapi belum ya, dibilang belum tapi udah, menia kok bisa. Iya ya, kadang tuh orang kalau makan nasi dikira kalau belum makan nasi pokoknya dikira belum makan gitu ya, entah itu makan mie instan aja, makan arem-arem aja ya tuh nasinya. Iya, padahal sama-sama nasi ya, sama-sama mengandung karbohidrat juga ya, tapi ada yang bilang tuh belum makan kalau belum makan nasi, menia ya. Iya, tapi yang harus kalian tahu ya, nasi juga itu mengandung gula ya, mengandung glukosa ya. Jadi buat sobat-sobat Star FM gitu yang udah sangat-sangat-sangat banyak berlebihan banget untuk kadar gula dalam darahnya, harus selalu rutin minum Habutop. Jangan sampai diabetes melanda dan membahayakan tubuh kita gitu ya sobat Star. Mulai dari sekarang jaga kesehatan badan kita, apalagi yang kena diabetes. Udah tahu harus rutin minum Habutop, sehari 3 kali ya minum Habutopnya, 1 kali minum 2 kapsul, dan jangan lupa menggunakan air hangat ya, supaya lebih mudah dicerna oleh tubuh kita aja, oke? Dan buat sobat Star yang pengen order Habutop, gampang banget, bisa merapat ke apotek dan ke agen-agen resmi kami. Jadi tunggu apa lagi, beli dan coba aja ya. Gak usah jauh-jauh, udah tahu tempatnya. Ada apotek terdekat gitu ya, setiap dengerin radio, nah langsung merapat ke situ aja. Barangkali

Deket ini loh, deket rumahnya, deket radio gitu ya, deket studio, pengen merapat ke studio sambil beli habutop, boleh banget ya. Silakan merapat ke Radio Stora FM Kebumen di Jalan Bulupitu di Desa Tunjung Sehata RT 5 RW 1 Kecamatan Kuda Widagun Kabupaten Kebumen. Iya, merapat ke sini aja. Mau yang 50 kapsul, yang 100 kapsul, ada yang 200 kapsul habutopnya? Boleh ya. Mulai harga Rp100.000, Rp150.000 dan juga ada yang Rp230.000 200 kapsulnya. Silahkan bisa dicoba aja. Dan selain untuk sakit diabetes, habutop juga bagus banget untuk sobat Star FM penderita sakit mah, asam lambung, asam urat. Barangkali juga ada yang kena sakit insomnia, darah tinggi, darah rendah, stroke, jantung, terus pegelinu, encok gitu ya, nyeri sendi, masuk angin, dan berbagai masalah sakit lainnya. Yang kolesterol gimana Mbak Nia? Bisa? Bisa dong ya. Apa sih yang gak bisa pakai habutop? Iya, apalagi habutop tuh bagus banget untuk daya tahan tubuh kita. Jadi gak hanya yang sakit aja nih yang minum habutop. Buat sobat Star FM yang sering staminanya turun, terus kurang bugar gitu ya, lemas, gampang capek gitu ya, yuk rutin minum habutop aja biar daya tahan tubuh selalu terjaga, staminanya gak turun-turun ya. Benar deh, selalu sehat bareng habutop, obat herbal ramuan Aram yang lagi ngetop. Oke, okay? Nih lanjutin dulu deh buat sobat Stara yang hadir ya, makasih pada kesempatan siang hari ini. Yang belum gabung masih ditunggu aja dimanapun berada, ditunggunya bacain satu-satu atensinya dari yang terbawah. Selamat siang buat Mbak Sri di Purworejo. Waalaikumsalam. Gabung lagi nih Mbak Nia, katanya lagunya Kuch Kuch Hota Hey. Kirim-kirim salam buat ibu-ibu yang lagi pada monitor, Bu Yati, Bundar, Mbak Cindy, Bapak Ijo, Pak Yanto, Mi Hanif. Ada untuk Mbak Putri, Mbak Ayu, Pak Sutar, Rama Naomi, Mbak Bubut, Mbak Warit, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Bu Sakina, dan Ibu Karmina. Terima kasih buat Mbak Sri di Purworejo. Lanjut ada Mas Oyong di Banyuri Purworejo. Selamat siang juga buat Mas Oyong. Lagunya 7D Kato ya, 7D Kato Ijana Sam gitu ya, gitu kayaknya. Oh iya udah, oke, udah muncul ya Mas Oyong ya. Salam-salam buat Mbak Yaya, Mbak Inai, Mbak Sri, Mbak Bucin, ada Mbak Sibat, Mbak Piani, Mama Nadia, Mbak Asih, oh Mama Asih, Mama Akmal, Mama Kiki, Mama, oh Bunda Ervito, Pak Soeharto, Bapak Riono, Pak Sutar, Bapak Nyenora, Mama Cindy, Mama Intan, Mama Piani, Mama Wulan, Mama Rizky, Bu Yati, Bu Tika, Bu Tuti, Bu Heni, Bu Saminten, Mas Andre, Mas Franky, Mas Betran, terus ada untuk Mas Ibnu, Mas Dani, Mas Imam, Mas Teja Ragil, Putra Sulung, buat Ngedra, dan buat semuanya aja. Menikmati suasana minggu sembari dengerin lagu-lagu Bollywood ya. Buat manianya mat kebawa lanjutin siarannya. Makasih buat Mas Oyong. Lanjut lagi dari Leo di Karangkembang ya. Ya, mat siang buat Mas Leo ya. Mat sore sobat Star FM Kebumen ya, dimanapun Anda berada, dari Leo di Karangkembang. Request lagunya Jasana Mucukopiara, ya Ed Bata. Oh, boleh. Ini oke, okay. Udah nih ya, downloadin ya lagunya ya. Dari soundtracknya filmnya Tum Jano Nahum. Oke, okay. Buat medianya Matka tugas, terima kasih, sehat selalu. Semoga Star FM selalu jaya di udara. Makasih doanya buat Leo yang ada di Karangkembang. Ada Mbak Yaya Cantik. Selamat siang buat Mbak Yaya Cantik. Apa kabar Mbak Nia? Ya, baik, sehat, alhamdulillah Mbak Yaya. Lagunya Tum Hihu. Iya Mbak Yaya, boleh. Ini nih ya, cari dulu ya lagunya ya. Salamnya buat siapa nih Mbak Yaya? Bentar. Ini kok gak muncul. Oh ini ada Tum Hihu. Ya, salamnya buat semuanya ya, buat Mbak Nia sehat selalu, mat tugas. Oke, makasih Mbak Yaya. Udah makan siang belum ini Mbak Yaya? Oke, lanjut. Ada siapa lagi kira-kira? Ada Teteh Rima. Waalaikumsalam buat Teteh Rima. Apa kabar hari ini? Semoga sehat ya.
Katanya gabung nih, Mbak, pengen dengerin lagunya Dila Galia. Boleh. Nanti dimunculin ya, ditunggu aja. Buat menunya metugas dan terima kasih. Makasih buat Teteh Rima. Terus ada juga dari, aduh ini siapa ya, gak ada namanya, 6012 ya, waalaikumsalam. Metugas, oh dari Aning ya. Ya, Mbak Aning, mat siang ya, salam kenal ya dari Nia. Katanya minta lagunya Dilkia Kare, lagunya untuk yang suka dengerin radio. Untuk yang baca, terima kasih. Dan terima kasih lagunya sudah di-play. Iya, sama-sama. Ya dong, kan gasik tadi atensinya ya. Ayo, ada Neng Apri di Ambang. Selamat siang buat Neng Apri. Masih monit ya Neng, dari pagi ya. Mau request lagunya Sony. Salam buat Bani aja. Terima kasih buat Neng Apri di Ambal. Oke, cukup ya Sobat Sar. Coba Nia tengok dulu ya, ada SMS atau enggak. Tadi tuh semuanya pesan melalui WhatsApp gitu ya. Melalui SMS-nya, oh iya, belum ada ya. Oke. Aku udah makan Bani sama gulai kepala kambing. Wih, mantap. Mau enggak nih? Mau Mbak Yaya, tapi enggak ada yang ini antar ke sini ya Mbak Yaya ya. Kalau dikasih foto doang enggak mau. Kalau asli ya, mau sini ya. Jauh enggak ada yang bopong ya Mbak Yaya ya. Enggak ada yang bonceng maksudnya ya. Semoga besok ada yang boncengnya Mbak Yaya biar bisa gabung tanggal 26 ya. Ramaikan suasana besok ya. Oke, makasih buat Sobat Star FM yang udah gabung pada kesempatan siang hari ini. Yang nanti-nanti belum gabung, boleh gabung di sesi Pon Live ya. Ya udah WhatsApp, jangan Pon Live ya, jangan double-double. Jadi orang tuh harus berbagi sama yang lain ya. Iya, jadi gak usah desel, ikut desel di Pon Live lagi ya. Yang desel di Pon Live yang belum beratensi, okay? Jadi tunggu di sesi berikutnya. Nih puterin deh, ada lagu berikutnya dulu, Jasana Mucuko HIPR PAHITPAR. Stay tune bersama dia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: राहुल, ये प्यार कैसे होता है?
1: प्यार, प्यार तो बस हो जाता है। कैसे?

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bape Ucang, alamat kepolisian Kebumen. Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab

0: Produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habu Top memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habu Top seperti saya yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
2: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Setara FM Kebun.

0: saat lagu berseruan celada di La Galia. Yuk, lanjut ke sesi palev. Ada yang mau telepon gak nih? Boleh. Dia tungguin ya. Masih apal ya nomornya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Boleh mana ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warabenya. Ini siapa ini yang telepon ya? Gak bisa Nia sebutin soalnya rame-rame ini. Apa kabar semua? Sehat.
2: Bakul berembang goreng. Ingat gak bareng?
0: Hai, ini hey, ini monitor gak sih? Kok salah nama sih? Ini Nia yang siaran. Hai. Kenapa anggaran ya?
3: Selamat siang.
0: Siang.
3: Ponco Warno.
4: Halo.
0: Halo. Komplit teman ge. Ya Allah, ada bunda hati, ada bundar, ada yang dari Taman Winangun, dari Ponco. Masya Allah, kumpul di situ semua ya.
2: Ini penjahat kelirong ini.
0: Biang kerok ini. Aduh, kok sampai ke rumah bundar ya? Masya Allah. Apa bundar?
2: Ini katanya lagunya.
0: Eh, bundar udah ngebolang lagi. Udah sehat, bundar?
2: Ini ketuanya bolang udah keluar ini.
0: Yeay, alhamdulillah. Akhirnya.
2: Apa yuk?
3: My darling.
2: PH aku mana?
4: Hah? My darling, I love you.
0: My darling, I love you. Oke. Gimana sih itu? Minta lagunya rombongan, warna jelas, gila.
2: Berarti dari jam pertama sampai terakhir kukudar itu lagunya orang kita semua.
0: Serakah itu namanya. Aduh. abis beli ompreng ya bundar ya? Ompreng, usuk-usuk ya.
2: Abis borong-borong kita. Gimana
0: sih? Hai.
2: Apa itu? Gak ada apa. Orang negara sendiri kita takutin ya mbak Nayo yang nakut. Orang buluk itu juga.
0: Nah.
2: Dan sendirinya malah deket tol sama makam ya.
0: Iya dong. Waduh. Itu.
2: Semangat. Aku tunggu lagunya apa juga judulnya.
0: Judulnya adalah Oh My Darling ya.
2: Ya.
0: Oh,
2: terima kasih.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kalian. Ya Allah, rame banget. Lancar-lancar ya besok acaranya nih. Udah mulai nyiapin ya beraneka ragam ya. Lanjut, coba deh ini ada ya Nia angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Boleh mania.
5: Waalaikumsalam, selamat siang. Boleh mania.
0: Hai Mas Ibnu.
5: Siang Mbak Nia, gimana kabarnya?
0: Siang, Nia sehat, alhamdulillah. Mas Ibnu apa kabar? Sehat?
5: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Alhamdulillah.
5: Itu kan siang-siangan.
0: Siang, iya lagi tuker-tukeran ini.
5: Tadi sama siapa?
0: Iya, tukeran sama Mbak Rena. Mbak Rena tadi pagi, iya.
5: Mau minta lagu Mbak Nia?
0: Boleh, mau lagu apa nih Mas Ibnu?
5: Boli Coria.
0: Hah?
5: Boli Coria.
0: Boli Culia, oke siap.
5: Salam-salam tuh yang tadi yang rame banget rombongannya bundar.
0: Iya.
5: Sama siang juga. Mas Andre juga, sama Mama Supatri juga selamat siang. Bu Heni juga. Sama Enu juga selamat siang. Bumi juga, Ante. Dan juga Kang Mamat, Pak Sutel juga, Kang Kendo, Pak Satu Kijanti juga. Dan juga bagaimana saya lagi dengerin Poling Mania lah, Bu Yati juga selamat siang. Bapak Pekan Baru juga selamat siang. Perbandingannya selamat suka sampai terus mas. Semoga selalu.
0: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
5: Murahkan rezekinya aku lupa.
0: Amin.
5: Terima kasih banyak waktunya.
0: Sama-sama Mas Ibnu.
5: Oh ya, besok ada kosan nggak?
0: Ikut dong, Mas Ibnu udah daftar belum nih?
5: Eh udah catat sih Mbak.
0: Iya ikut pasti.
5: Ya udah banyak kita dari saya.
0: Makasih
5: ya, Mas Ibnu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat siang, Bali Mania.
6: Waalaikumsalam, selamat siang, Bali Mania.
0: Selamat siang, Ibu Yati, apa kabar?
6: Apa kabar, Bali
0: Mania? Sehat, baik, Ibu, apa kabar? Sehat, Ibu?
6: Sehat.
0: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah, sehat.
0: Sama. Iya, Ibu.
6: Sehat aja udah sister belum, Mbak?
0: Udah, tadi di opening nomor 1 udah sih banget. Soiba, oke. Okay. Oh, Soiba. Oke, okay, gitu ya. Ya puterin deh.
6: Salamnya buat yang tadi telepon barengan rame.
0: Oh, denger ya, Bu.
6: Semuanya.
0: Itu lagi
6: sama
0: kumpul-kumpul.
6: Sama Bu Asi.
0: Iya.
6: Dan semuanya aja, Mbak.
0: Oke, siap.
6: Terima kasih, Mbak Nia.
0: Sama-sama, Ibu Yati.
6: Selamat tugas, sampai tuntas.
0: Siap.
6: Semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati yang ada di Bendar Purworejo. Coba nih lihat dulu waktunya ya sobat secara. Oh boleh satu orang penelpon lagi deh. Tadi mana nih? Halo, assalamualaikum, selamat siang Bali Mania.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bali Mania, selamat siang
7: Mbak Nia, Bali Mania.
0: Ibu Karwina, apa kabar? Sehat Ibu?
7: Alhamdulillah sehat Mbak.

0: sehat?
1: Alhamdulillah, Nia juga sehat, baik ini, alhamdulillah.
0: Pak, lagunya masih ada, Mbak?
1: Masih, ya? Mau lagu apa? Boleh,
0: satu lagi. Hamko Hamise.
1: Oke, siap. Hamko Hamise. Curalu. Oke deh. Salam-salamnya, Ibu.
0: Salamnya, selasa si itu Bunda Ervito ya, yang kami sekali.
1: Iya, Bunda berserta rombongannya.
0: Yang bareng-bareng itu di rumah Bunda Ervito.
1: Ih, kurang tahu nih ya, itu tadi ada Bunda Hartik, Bunda Ervito,
0: iya,
1: ada Mas Andre.
0: Ya, salam semuanya itu. Oh iya, sama Mas Ibnu tadi, Mas Andre, Bu Yati,
1: iya,
0: Bu Saminten, Bu Heni, Bu Ase, Mbak Yaya, Mbak Pipin, Mbak Ini, Mbak Cindy, Ahmad, Mbak Asaf, Mama, apa itu? Dan semuanya aja, Mbak Nia, lupa Mbak Nia.
1: Oke,
0: buat Mbak Nia, selamat bertugas sampai selesai.
1: Amin.
0: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Salam sehat selalu. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Karmina. Semoga sehat selalu, Ibu. Ada Bunda Nisali, salam Bunda Nia, monitor ya buat Bunda Nisali, salamnya katanya buat semuanya aja. Terima kasih juga buat yang tadi pagi nyenggol aku, salam balik. Buat Mbak Nia yang bertugas, salam sehat, terima kasih. Makasih buat Bunda Nisali, semangat ya, masih nutup emping apa enggak nih ya. Semangat sambil monitor pokoknya ya. Tiada hari tanpa Star FM ya, hati pun jadi hampa ya. Tenang nih ya, mandi sampai jam 3 ya bareng Bolimania. Iya, jadi setel kalau perlu tuh yang kenceng volumenya biar tambah semangat megawe ya. Oke, cukup dulu sobat Star FM, dan makasih udah ikutan gabung-gabung. Jangan lupa tetap setiap hari harus jaga kesehatan mata ya. Mata objek paling penting nih buat keseharian kita ya, buat aktivitas sehari-hari, buat kerja, buat belajar, buat makan, semua aktivitas menggunakan mata. Jadi penglihatan harus yang utama, yang harus selalu kita jaga. Apalagi nih yang penglihatannya sering kena debu gitu ya, perih, dikucuk, kemerahan, berair, mata iritasi, sampai-sampai kena minus, kena silinder, kena glukoma ya. Parah banget nih ya, harus segera diatasi dong. Beli Vitama di apotek dan agen resmi kami, harganya mulai dari Rp150.000 dan isinya satu botol 50 kapsul dan dapetin bonus obat tetesnya ya. Ada obat tetes Vimata ya, jadi ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes Vitama, solusi kesehatan mata. Lanjut bareng lagu Oh My Darling. Stay tune bersama Nia di Bolimania.

0: udah mau tutup aja? Baru jam 8.
1: Iya Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit. Gatal-gatal terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih Mas?
1: Emang ada ya Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama. Kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes Vimatanya menyempurnakan pengobatannya Mas.
1: Wala, makasih ya tubuh ya atas sarannya Bu Lura.
0: Terus mau beli enggak?
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: 98.4 Setara FM Kebun.

Boleh cudian. Oke, udah muncul ya. Lanjut sesi parlive kedua. Yang mau ikutan gabung, buruan yuk gabung aja. Masih dia tunggu di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Ayo yang tadi belum kebagian sesi pon live pertama, boleh sesi pon live kedua kali ini ya. Masih Nia tunggu sampai jam 3 sore nanti. Iya, banyak banget ya ternyata sobat-sobat setara yang masih beraktivitas walaupun di hari Minggu gitu ya. Dikira hari Minggu tuh hari santai, ternyata hari Minggu malah justru banyak banget acara ya. Yang ini, yang ono, yang kesitu, yang kesono ya. Masya Allah ya, apapun acaranya semoga lancar ya. Dan selamat sampai tujuan, pulang juga dengan selamat, amin. Ya, apalagi yang acaranya pengen beli habutop nih, belum jadi-jadi ya. Kenapa? Gak ada yang temenin, gak ada yang bonceng cari habutop. Waduh ya. Iya, ya, terdekat aja Wutopnya ya, dari Kebumen Kota, daerah Selang, Murtirejo ya. Taman Winangun ya, bisa tuh ke Alfamart, iya, ke Apotek Alfuda gitu ya. Barangkali daerah Kuta Winangun juga dekat sini ada juga loh. Jadi enggak usah khawatir ya sobat setara ya. Cari habutop enggak perlu jauh-jauh. Atau yang gak perlu keluar rumah, bisa Mbak Nia? Bisa dong ya. Gak perlu jauh-jauh, gak perlu keluar ruang, beli keluar rumah gitu ya. Beli habutop bisa di rumah gitu ya. Untuk pembayaran bisa transfer, nanti hubungi nomor radio Star FM Kebumen aja gitu ya. Kita kirim habutopnya sampai depan rumah, jadi dikirim paket gitu ya. Males keluar-keluar, gampang banget habutop tiba-tiba udah sampai rumah, diantarin dong. Iya gitu aja ya, karena emang habutop tuh banyak banget manfaatnya, apalagi herbal alami ya, jelas banget udah tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Wajib coba dong, wajib ya, dari sekarang beli habutopnya. Mau yang 50 kapsul, yang 100 kapsul, yang 200 kapsulnya juga udah tersedia. Mantap banget. Iya, kalau pengen sehat tuh ngajak-ngajaknya sekeluarga, jangan ngajak diri sendiri aja ya. Ya pengen sehat tapi diri sendiri ya dipikirin, yang lainnya keluarganya, ibunya, bapaknya, kakeknya, neneknya. Iya dong, kalau mau sehat-sehat sekeluarga. Jadi belinya yang 200 kapsul, jadi isinya lebih banyak, harga lebih hemat gitu sobat setara ya. Setuju ya, beli habutop. Oke, habutop juga bagus banget untuk menderita sakit maag, asam lambung, asam urat, kolesterol, diabetes, insomnia, darah tinggi, stroke, jantung, liver, nyeri sendi, terus pegel gitu ya. Yang masuk angin aja, minum habutop bisa banget, tenang aja ya sobat setara. Betul, jadi harus rutin aja minum habutopnya, jangan kebalik ya, sehari 2 kali, tapi sehari 3 kali, sekali minum itu 2 kapsul gitu. Oke, setuju ya. Iya, barangkali ada yang kurang jelas gitu ya, boleh nanti tanya-tanya aja ke nomor radio gitu ya, biar jelas ya, lebih gamblang, lebih enak gitu ya. Gak usah ragu-ragu lagi, karena emang udah banyak yang membuktikan gitu. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Oke, lanjut baru lagu Deal Hai Kimantah. Stay tune bersama Nia di Boli Mania.

0: sebentar lagi anak-anak udah mulai pada libur sekolah. Rencana kita mau kemana nih?
1: Kayaknya seru ya, Pak, kalau kita staycation di hotel tepi pantai. Sekali-kali gitu loh, Pak.
0: Anak-anak juga pasti bakal seneng ya, Maya. Jangan lupa, sebelum bilang ke anak-anak, Mama harus sudah siapin bekal-bekalnya dulu, biar gak ribet diburu-buru sama anak-anak.
1: Iya ya, Pak. Daripada nanti ribet diburu-buruin. Oh iya, stok Habutop kita udah habis nih, Pak. Nanti Mama mau beli lagi ya, buat bekal liburan kita. Biar liburan, badan tetap sehat, bugar, dan gak gampang sakit ya, Pak ya.
0: Iya. Pokoknya mah, Mama siapin semuanya. Papa percaya deh sama Mama. Dan sama Habutop yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu

0: pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Siti Fatona dari Tersopo 3 Perembon. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala, pusing karena punya tekanan darah rendah. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya, dan sudah sembuh. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Okay, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Stara FM Kebumen yang sudah selalu setia menemani Nia pada sore hari ini. Nia mohon maaf ya, barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Ini ada SMS ya dari Mbak Ejaka. Selamat sore Mbak Ejaka dan juga ada Kang Ahmad Jenggot di Gunung Sari Pejagoan ya. Nanti gabung lagi aja bareng acara Pop Mania ya. Stay tune terus bersama Nia sampai jam 5 sore nanti bareng Pop Mania. Jadi jangan kemana-mana, Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, selamat sore. Balik lagi bersama dia, bareng acara Pop Mania. Iya, dia hadir nih sore ini, Pop Mania. Dari jam 3 sampai jam 5 sore nanti ya. Pokoknya stay tune terus. Yang mau request lagu-lagu pop, boleh banget, boleh. Boleh banget ya sobat Star FM. Silahkan sambil menemani kegiatan sore, yang nyapu, yang ngepel, yang lagi angkat jemuran, yang lagi angkat padi ya, habis jemur padi, yang lagi mandi. Oh, selamat sore semuanya. Yang lagi beres-beres mau pulang kerja juga, semangat ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, sampai rumah dengan selamat, amin ya rabbal alamin. Okay, nomornya siap di save ya, di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Ya, udah disimpan dong media. Okay, tinggal ketik-ketik aja ya, mau salam boleh, mau request lagu boleh, pokoknya ya. Dan Pop Mania kali ini jangan lupa juga spesial banget di edisi hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 2026. Gimana kabarnya sobat Setara? Semoga baik-baik aja ya, karena alhamdulillah ini juga sehat baik banget ya. Oh, sehat baik dan penuh semangat ya. Pop Mania juga bersama Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Saya terus bareng produk-produk Denatur Indonesia. Iya ya, harus sehat-sehat, pandai-pandai jaga kesehatan pokoknya ya. Dengan sehat kita bisa beraktivitas, kita bisa makan dengan enak, bisa kerja, bisa pokoknya bisa apapun deh ya, kuncinya emang sehat. Oke sobat Sara, makasih yang udah merapat pada kesempatan sore ini. Nanti Nia bacain atensi di sesi berikutnya ya. Nia puterin dulu nih, ada lagu berikutnya dulu ya, dari Lovarian, Perpisahan Termanis. Stay tune bersama Nia, bareng Pop Mania. Jangan kemana-mana.

0: tutup aja. Baru jam 8.
1: Iya, Bu Lurah. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa, Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit, gatal-gatal, terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia, Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih, Mas?
1: Emang ada ya, Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya, Mas.
1: Olah, makasih ya tubuh ya atas sarannya, Bu Lurah.
0: Terus mau beli enggak?
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh baik, Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: kata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Setara FM.

Oke, masih bersama dia di Popmania. Selamat sore semuanya. Selamat sore buat semua-semua Setara FM ke Bumi yang masih bonit-bonit dia. Hai, hai, hai. Iya, gimana sore ini? Lancar aktivitasnya ya, dari pagi, siang, sampai sore nih yang terakhir ya. Semoga semuanya lancar deh. Rezeki yang kita terima hari ini juga berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Rezekinya udah berkah nih Mbak Nia ya. Tinggal ya biar tambah berkah untuk diri kita sendiri juga harus pandai-pandai membagi keuangan ya. Udah awal bulan pastinya udah pada gajian dong. Iya dong ya, harus disisikan untuk yang kesehatan, untuk keperluan listrik, air ya, dan lain-lain ya. Karena emang kesehatan itu penting dan perlu banget nih Sobat Setara ya. Jadi ayo coba rutin minum Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, herbal alami ya, tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat, dengan 5 bahan alami. Ada batu sodanya, ada daun kelornya, ada bidaranya, kunyit, jahe. Pokoknya bagus banget tuh ya untuk tubuh kita, apalagi yang tubuhnya rentan terhadap penyakit. Dikit-dikit keluar dikit gitu ya, malam-malam udah paginya langsung masuk angin, sering lembur, badannya kecapean, pegel-pegel ya, paginya bangun-bangun aduh kayak remuk badannya ya. Iya, biar enak kan rutin minum Habutopnya sehari 3 kali. 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Apalagi nih cocok banget nih buat yang lagi pada panen ya. Panen capek, gepyoknya Mbak Nia, tangan pegel-pegel semua, nyeri sendi, kebas, kram ya. Semuanya itu bisa diselesaikan dengan rutin minum Habutop. Jadi dari sekarang merapat aja beli Habutopnya di apotek dan agen-agen resmi kami. Yang 50 kapsul ada, yang 100 kapsul ada, yang 200 kapsul juga ada ya. Mulai harga Rp100.000, Rp150.000 dan juga Rp230.000. Jadi silakan coba dan buktikan khasiatnya. Terima kasih udah selalu rutin minum Habutop nih. Jangan lupa sore ini 2 kapsul ya. Biasanya dia ingetinnya pagi, sekarang dia ingetin sore, bagian sore nih 2 kapsul ya. Supaya tubuh lebih mudah mencernanya, minumnya pakai air hangat, oke? Okay? Oh iya, dia tunggu nih yang belum gabung bareng WhatsApp dan SMS-nya. Ya, udah tahu nomornya? Nia ulangi lagi nih yang belum tahu biar pada gabung-gabung ya. Ya di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Selamat sore buat Neng Apri di Ambal. Melon Desel Maning Mania ya, jaluk lagunya Cinta Terlarang dari The Virgin. Terima kasih Mania ya. Terima kasih kembali buat Neng Apri cantik. Lanjut, ada dari siapa ini? Ada Mat Sore buat Kang Darminto ya. Lagunya Kastil Band, Jangan Tutup Dirimu. Salam penuh cinta untuk calon istriku di Desa Polowoto Burtuh. Ada juga untuk salam buat Bu Rukmi, Bu Yati, Bu Asih, Mama Sabrina, Mama Fiani, Mama Fatma, Mama Naomi, Mbak Nur Klirong, Mbak Om, Mbak Mas Ibnu, Mas Bagas, Mas Sandi, Abinya Nora, Om Gendro, Pak Sabar, Pak Sutar, dan Umi Hanif di Krandegan. Ya, makasih buat Kang Darminto. Ada Mbak Sri Purworejo ya. Mat sore buat Mbak Sri. Mbak Sri, ya benar Mbak Sri ya. Gimana Mbak Nia, masih semangat? Masih dong, lagunya Perpisahan Termanis ya. Semanis gula dan madu gak tuh? Iya, walaupun diibaratkan manis, tapi yang namanya perpisahan tuh sedih ya, bikin air mata menetes, bener gak sih? Iya, yang namanya perpisahan tuh rasanya, aduh, sedih, gak ada yang manis. Tapi ya kita buat yang manis aja ya, seperti rasa kopi tanpa gula ya.
Iya. Mau salam-salam ya dari Mbak Sri buat yang lagi monitor semuanya aja. Untuk Mbak Nianya, terima kasih. Mau tugas sehat-sehat selalu. Makasih buat Mbak Sri di Purworejo. Ada Kang Arsen, mau sore ya buat Kang Arsen. Lagunya Slang, terlalu manis. Ini juga suka yang manis-manis ya. Iya, awas berlebihan ya. Manis ya, sesuatu yang berlebihan itu gak baik ya. Katanya salam buat Bu Yati, Kang Mamat, Mahin, Mas Mama Asraf dan semuanya aja buat hari Minggu. Buat liburan yang masih libur, yang kerja tetap semangat. Buat Banianya tadi pagi kemana? Waduh, nyari ini ceritanya. Tadi pagi ngumpet dulu ya. Nongkolnya giliran siang sampai sore. Iya, ada juga dari Mas Andre. Buat sore buat Mas Andre. Gimana kabarnya Nia, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Semoga Mas Andre sehat ya. Lagunya, oh, ikut gabung di Popmania setelah dari tadi pagi ada rapat pleno untuk acara Kopdar besok, masya Allah ya. Request lagunya 5 Minutes, andai ku bisa hentikan waktu. Kirim-kirim salam nih dari Mas Andre buat, oh, Pak Ketua ya, Ketua Kopdar Kang Mamat beserta istrinya. Makasih udah menyiapkan tempat dan hidangannya untuk kita serbu. Oh, tadi di rumah Kang Mamat, waduh, udah diserbu aja nih. Iya, salam juga buat semua tim kepanitiaan Kopdar yang tadi pada udah pada kumpul bareng. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan terus. Amin ya rabbal alamin. Buat Mania menciara aja, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Makasih buat Mas Andre, semangat sehat selalu ya. Semoga acara besok ramai lancar dan penuh berkah untuk kita semua ya. Acaranya juga bagus-bagus deh pokoknya. Lancar-lancar buat kita ya. Jadi gak sabar nih menanti tanggal 26. Masih berapa hari lagi? Masih 3 minggu lagi. Aduh, lama ya. Iya, masih banyak waktu untuk mempersiapkan semuanya ya. Semoga lancar selalu ya. Oke deh, boleh nih ya langsung puterin lagu lagi bagi yang pengen ikutan Pond Lab, boleh di sesi berikutnya, oke? Okay? Ya, lagu berikutnya nih punya dari koleksi 5 Minutes ada Andai Ku Bisa Hentikan Waktu. Stay tune bersama Nia di Popmania.

0: Jeng, belanja juga.
1: Bu Santi, iya nih Bu, mumpung Kang Ujang jualan lagi.
0: Iya nih, Kang Ujang kemarin 3 hari gak jualan, kenapa sih?
2: Iya nih Bu, kemarin 2 hari jemput anak-anak yang lagi libur di kampung. Terus seharinya kan nengok Pak RW, yang lagi kena stroke.
1: Oh iya ya Bu Santi, katanya udah lama gak sembuh-sembuh loh.
0: Jangan-jangan, kena guna-guna lagi. Perasaan, Pak RW kan badannya seger, kelihatan sehat banget gitu.
1: Iya, apalagi Pak RW kan terkenal orangnya baik, amanah, gak pernah mau disogok, jujur pula.
0: Emang orang baik itu kadang ada aja yang sirik aja ya?
1: Iya Bu.
2: Hehehe, Masya Allah ibu-ibu, jangan seudun. Apalagi disangkut-pautin sama hal-hal begituan. Pak RW itu emang punya riwayat darah tinggi. Ya mungkin dibiarin dan makin parah. Kan darah tinggi berpotensi kena stroke juga Bu. Mikir pakai logika aja sih Bu, Bu.
1: Ya juga sih. Aduh ngeri ya, darah tinggi aja bisa stroke.
0: Makanya Jeng, kita harus pilih-pilih makanan buat keluarga kita. Kalau gak kita yang perhatiin, masa suami kita sih? Kan gak mungkin. Dipikirannya cuma kerja sama kasur.
2: Aduh ibu, bu. Kalau ngegibah itu, lihat-lihat bu. Saya juga seorang suami loh. Suami itu kerja cari nafkah, kan buat keluarga bu. Nah, kalau saya nih ya, untuk kesehatan keluarga selalu stok dan konsumsi Habutop bu.
1: Oh iya benar tuh bu, Habutop.
0: Apa sih Habutop?
2: Habutop itu ya bu, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bu. Saya juga kemarin kasih buat Pak RW, karena Habutop itu juga baik dikonsumsi untuk penderita stroke, darah tinggi, jantung, diabetes dan lain-lain.

0: lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
2: 98.4 Setara FM ke

Masih bersama Nia di Popmania sore ini. Hai hai hai hai, selamat sore semuanya. Yo, yang mau ikutan gabung di sesi Ponlab, mana nih suaranya? Silakan, masih ditunggu nih di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Oh, jangan-jangan nih lagi pada mandi sore ya. Sibuk, gak sempet pegang HP. Emang sih kegiatan sore tuh bikin sibuk banget ya. Yang bakar sampah, yang nyapu, yang ngepel, yang harus cuci-cuci piring ya. Jadi malam tuh udah bersih semua gitu ya. Yang barangkali lagi mikirin mau masak apa besok gitu ya. Biasanya tuh beli sayuran tuh sore gitu ya, buat besok dipersiapkan masak apa. Beli di warung dulu, cari tukang sayuran dulu. Iya ya, masak apa kira-kira yang enak ya sobat setara ya. Iya, sambal. Bener sih, emang kalau makanan tanpa sambal tuh rasanya hampa ya. Rasanya gak enak, kurang enak gitu ya. Ya emang sih, tapi gak boleh kebanyakan sambal juga ya. Gak baik untuk perut kita, untuk lambung kita. Apalagi yang sering kambuh asam lambungnya, udah punya asam lambung, makan sambal gitu ya. Makan yang pedes-pedes, gimana gak tambah parah coba ya. Ya harus tahu ya diri kita sendiri gimana, kuat apa enggak makan sampelnya ya. Jadi jangan deh ya, enggak baik ya. Jadi mending rutin minum Habutop aja, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Apalagi Habutop tuh udah tersedia ya di apotek dan agen-agen resmi kami. Jadi dari wilayah Purworejo, Gombong, Puring, Petanahan ya, udah bisa beli Habutop di daerah kalian masing-masing. Di wilayah Kebumen, Poncowarno, Kota Binangun, Mirit, Ambal, ada semua, Rowokele juga ya. Pokoknya cari Habutop aja, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Stoknya banyak ya. Ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsul. Jadi gimana nih, mau yang berapa kapsul? Gak usah tanggung-tanggung, beri yang paling banyak aja, yang 200 kapsulnya. Ya mulai harga 230.000 rupiah. Isi lebih banyak, harga lebih hemat. Iya, karena emang yang 50 kapsul aja tuh harganya berapa, ada yang tahu gak? Iya, kalau 50 kapsul aja tuh harganya 100.000 loh sobat Sarah. Jadi silahkan bisa coba. Dan buat yang sering pegal-pegal, selain minum Habutop, dari luar juga bisa dibantu pijet urut menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna ya, banyak manfaat. Bisa untuk minyak urut, minyak balur, saraf kejepit, yang digigit serangga, yang gatal karena alergi, yang sakit gigi, yang keseleo, yang kena luka bakar, yang relaksasi ya gitu ya, atau pusing atau masuk angin atau mabuk perjalanan. Pokoknya bisa banget ya menggunakan minyak herbal Sultana. Apalagi harganya juga cukup terjangkau loh. SMS dari Kang Ahmad Jenggot di Pejagoan ya. Sore buat Kang Ahmad Jenggot. Di Gunung Sari Pejagaan, katanya minta request lagunya Matahariku. Makasih mbak, iya sama-sama. Habis ini Nia puterin ya lagunya Matahariku dari koleksinya Agnes Monica. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star.

0: Nyesel banget, ih, ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih, Bu? Teriak-teriak mulu, pagi-pagi.
0: Ini loh, Pak. Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya, Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru, Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling. Ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari. Dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan ibu siapa dan alamatnya di mana?
1: Ibu Krisni Wahyuni, RT 1 RW 3 Kabungan Lor, Rembang.
0: Baik ibu Krisni, ibu beli Vitama. Kalau boleh tahu ibu punya keluhan apa ya bu?
1: Keluhan saya mata.

0: Bakal Alian, Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 081222 32294 081222 32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padur

0: Oke, masih bersama Nia Baru Pop Mania. Asik banget sore ini. Hai hai, what's up sobat Star FM. Mantap, kayaknya hari ini lagi pada sibuk kali ya, menyibukkan diri atau emang asli sibuk ini ya. Ya buka sesi Pon Live nih, ya mau ikutan gabung, ayo ditunggu gabungnya di 085186069984 085186069984. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pop Mania.
1: Waalaikumsalam Mbak Nia.
0: Hai Mbak Siti, akhirnya tumben di telepon.
1: Iya, pas lagi nyantai,
0: lagi nyantai ya, masih monit berarti ini ya.
1: Iya, sama dengerin mobil Tara ini.
0: iya. Sehat ya Mbak Siti.
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, ya Rabbi Alamin.
1: Ini mau salam-salam buat teman-teman. Mumpung bisa masuk nih.
0: Boleh, salamnya buat siapa aja nih?
1: Buat Mbah Karto, buat teman-teman yang suka ngopi di warung saya. Wow. Buat Bunda, buat Mbah Yati, buat semuanya aja deh, ngarang masih bingung, belum banyak teman.
0: Oke, siap, semuanya aja ya. Oh, mau lagu apa ya, nih Mbak Siti?
1: Lagunya apa ya?
0: Lagu pop, kalau mau guys.
1: Yang ikut aja deh.
0: Boleh.
1: Mau yang mau diputer apa, yang mau naikin ikut.
0: Iya, siap, ngikut aja nanti ya.
1: Iya, oke, makasih Mbak Nia.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Siti di Kalikutes ya. Coba ada lagi gak nih yang mau telepon? Tadi kayaknya ada yang desel-desel nih. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pop Mania.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Pop Mania. Apa kabarnya nih Mbak Nia?
0: Alhamdulillah baik, sehat banget. Mama Asraf, sehat Mama Asraf?
2: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Alhamdulillah.
2: Ini masih bisa request lagu gak?
0: Masih, mau lagu apa? Udah niat
2: lagunya,
0: tawarin.
2: Lagunya Andai Aku Bisa.
0: Oke, Andai Aku Bisa Ungu ya.
2: Iya. Soalnya tadi buat Mbak siapa yang barusan naik? Mbak Siti ya?
0: Iya, Mbak Siti di Kalikutes, Pituro.
2: Oh ya, salam kenal Mbak Siti dari Mama Ashra. Kayaknya baru pertama denger suaranya.
0: Iya, baru pertama beranikan pon live tadi. Biasanya tuh WA.
2: Oh iya. Terus buat Bunder, dengerin gak nih Bunder? Buat Mas Andre, Kang Arsen, Kang Mamat, Kang Arif. Terus buat Mama Naomi, udah naik belum nih? Biasanya sore-sore naik.
0: Iya, belum naik.
2: Oh, buat Ibu Heni, Bu Karmina, terus Mas Ibnu, terus buat siapa ya? Semuanya aja deh.
0: Oke.
2: Iya, ucapannya sore pada mandi-mandi biar wangi, enggak kayak penyiarnya belum mandi.
0: Hai, tahu aja. Oke.
2: Ya udah ya Mbak Nia, terima kasih. Tetap semangat. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Asraf. Yuk, kalau mau satu penelpon lagi, kalau enggak, net tutup nih. Iya sih, emang benar-benar saking banyak ya. Hari ini tuh banyak banget ya. Buat sobat Sarah ya yang udah gabung-gabung, ya ucapin terima kasih banyak. Ya belum gabung, bisa gabung aja. Ternyata ada ini. Ada WhatsApp yang belum dibaca. Takut kelewatan ya. Jadi nih baca WhatsAppnya dulu. Dari siapa nih salam kenal ya? Ada namanya enggak nih? Bentar ya. Ya. Cek. Oh, iya dari Trivial di Jogopaten. Waalaikumsalam. Selamat sore juga ya buat Trivial. Request lagunya Kenangan Terindah dari Samsung. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ditunggu ya nanti lagunya. Mbak Titi, mas sore Mbak Titi, Mas Simonit ya. ada Mbak Siti di Kalikutes ya. Salam kenal juga buat Mama Asraf. Makasih cawelannya ya. Jadi kita tuh saling kenal mana lah ya, selain untuk silaturahmi. Jadi besok kalau lihat atau ketemu gitu tahu ya, oh itu Mama Asraf lagi lewat, oh itu siapa lagi lewat ya di pasar, bisa nyapa, enggak diem-diem sendiri aja. dong Sobat Sarah ya, jadi satu sedulur ya. Sore-sore nih haus-haus gini biar tambah segar gimana nih Sobat Sarah. Iya, minum teh moro udah belum? Belum. Balik dong teh moronya di apotek dan di agen-agen resmi kami. Berapa harganya? 15.000 aja deh. Udah dapat teh segar dengan kombinasi herbal yang benar-benar hangat nikmat. Terus bisa juga untuk yang biasanya tenggorokan sakit gitu ya. Apalagi ada ekstrak sereh sama ekstrak jahe, jadi bikin benar-benar enak banget deh, langsung seger aromanya aja tuh bikin plong ya. Kalau nggak percaya beli sekarang di apotek dan agen resmi kami, jangan sampai nggak kebagian teh moro ya, emang udah sangat-sangat-sangat banyak yang menantikan. Oke, ya dia mau lanjutin dulu baru lagu ada Samson Kenangan Terindah. Stay tune bersama Nia di Popmania ya.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari.

ngetep dan ngatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak dan sampai

0: satu.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4

Semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas?
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya, ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya? Buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, udah mendingan lah.
1: Udah mendingan.
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya. Boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua sobat, semua atensi, semua kesempatan atau waktu juga ya. Makasih udah ikut gabung juga buat semua sobat Setara FM Kebumen. Makasih request-requestnya, salam-salamnya juga ya. Sampai juga di lain kesempatan bersama Nia. Nia mau izin undur diri dulu nih. Maaf banget ya bila banyak kesalah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati. Nia mohon maaf ya yang seterus-terusnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Mm-mm.
2: Terus pegal-pegal di lutut.
1: Tapi setelah minum Habutop ada perubahan nggak, Bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh, baik Ibu, berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
2: Iya.
1: Baik Ibu, sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, udah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya.
2: Ya,
1: terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer

Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda. Alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutoarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutoarjo, Wonosari, Kebumen.

0: FM Kebumen.
1: Belum jago menangkan meja nih ya, ibu ya. Ya rasanya kayak jadi mak lampir kok ya rasanya. Dong semu di pangan deh. Iya. Di pangkem naga nih darah nih. Iya. Singgah sana, singgah sana. Kurang tongkatnya ya yuk. Kurang tongkatnya. Alhamdulillah.

0: yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Gus Ulin Nuha dari Cilacap. Kami mohon pula kesediaan beliau sekaligus memimpin doa sebagai penutup acara pada siang hari ini, agar segala ikhtiar dan harapan di tahun baru Hijriah ini senantiasa mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada beliau Gus Ulin Nuha dipersilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ilah wali ridho ir rasul wali ijabat al mas'ul ala hadihi niyah wali kulli niyatin salihah bibarakatil fatiha. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin rahman rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته ومن أهبسان إلى يوم القيامة Amma ba'an hadratul mukhtaram al-mukarram para alim, para kiai, para masyayikh, keparang somarawuh, wonten kritik ngersanipun al-mukarram kiai haji selamat Najmuddin, al-mukarram romo kiai haji selamat Mubasir, romo kiai haji Khamdani, romo kiai haji Najib, romo kiai Isom, romo kiai Sodri, romo kiai Muslimun, romo kiai Salim, wonten masyayikh, wonten pondok Mbulus kritik ngersanipun al-mukarram romo kiai haji Tajuddin Subhi, romo kiai haji Imam Sibaweh, romo kiai Ahmad Tamam, romo kiai haji Abdib Amrullah, romo kiai Fauzan Fatahullah, romo kiai Labib Umam, romo kiai haji Yusuf Murtiono, lan sedaya para kiai keparang somo rawuh ingkang tansah kula mulyakaken, ingkang tansah kula ta'zimi, ingkang tansah kula hormati. Wonten keluarga besar Forkom Binda Kebumen, Bu Ibu Bupati ingkang dipun wakili kali Pak Muhsinul Mubarok, ingkang tansah kula hormati Pak Camat Petanahan, Pak Kepala Desa, wonten kritik ngersanipun Bapak Agus, ingkang tansah kula hormati jajaran panitia, pemuda-pemudi kritik, khususipun warga RT Sekawan RW Kalih, ingkang insyaallah dipun rahmati kali Allah. Allahumma sarang-sarang Bapak Ibu kula dirikaken manukung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi tahmid jazarengan bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Dene sholawat salam kita sanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu syafaate pun milih dunya prapting delahan benjang. Allahumma ya robbal kritik saben tahun damel acara syukuran nyuwun selamat, baik nyembelih basur wingi pas dalane anyar, baik damel santunan sae damel kendurenan kepungan tumpeng saubo rampene rasulan sakumblitipun dalam rangka pin didongani desane angsal barokah, khususe RT Sekawan RW Kalih tambah barokah. Panggonan koh barokah niku gondungo kepenak, panggonan barokah gondungo landep, napa mali piantune gelem gawek nak kopi niku tambah barokah. Wis kopi loro sisan, matur nuwun ya. Nggih, matur nuwun, nggih matur nuwun. Kopine rong gelas, molene warnane abang. Ngene niku nggih. Alhamdulillah wong kopi ya jodone mol.
2: molen. Bu, barokah tempat-tempat sing barokah. Naten, wonten sahabat tesi kapernah ponakane Nyai Khadijah binti Khuwailid. Berarti sami mawon ponakane pun Mbah Kanjeng usiane pun 13 tahun sebelum kelahirane Kanjeng Nabi. Piantuniku yuswane 13 tahun sebelum tahun gajah. Peristiwa lahir Nabi berarti usia sahabat niki asmanipun Hakim bin Hizam. Sinten Bu? 13 tahun sebelum kelahiran Nabi. Tapi Muammar umure dawa 120 tahun. Masyarakat kritik disensus kira-kira 2026 nang bulane Juli sing umure 90 tahun. Kira-kira pun wonten nopo kathah? Wonten ning boten kathah. Karena tahun 26 kados niki ajamaning usia 70 usia umur gula. 20-30-an ke penyakite macem-macem ora mung kakean udud. Penyakit paru-paru ning saiki ora udud bae malah penyakite rupa-rupa. Jare wong udud wedi penyakit paru-paru ning jebule rata-rata sing ora udud malah penyakite rupa-rupa. Umur 30 tahun kecandak asam urat. Umur 30 tahun cuci. Kena dicuci Bu. Arosan led. Cuci darah. Umur-umur nembe 6 urung ana 40 bae. Darah tinggi. Kulo perhatikan ora jare diteliti ning kulo perhatikan umur esi 6 penyakit bersarang rupa-rupa kuwi gara-gara telung pola. Siji pola makan. Loro jantung digenjot terus tanpa berhenti lantaran rupane begadang. Berarti nopo pola tidur. Sing nomor telu kakean pola. Pola makan, pola tidur, karo kakean apa yuk? Kakean pola. Nih, wonten sahabat bahkan ponakan Nabi umure panjang. Lahiripun sebelum Nabi lahir, tapi umure panjang. Lahire wonten jero Ka'bah. Dadi nek ana wong takon sapa wong lahir sing nang jero Ka'bah? Asmanipun Hakim bin Hizam. Hakim bin beliau lahir persalinan bayine metu ibune lagi wonten acara nang jero Ka'bah delalah pas hamil sepuh menteng tua krasa kontraksi. Salam kontraksi. Interaksi ya yuk. Salam interaksi. Lah niku kontraksi melilit jare wong hamil kaya niku nyong kan urung tau meteng. Jare ya yuk niku melilit wetenge kaget babar nang jero Ka'bah. Lahire nang tempat barokah. Inna awwala baiti wudi'an linnasi lalladhi bibakkata mubarakah wa hudalil alamin. Papan panggonan barokah lahire nang tempat barokah. Akibate barokah niku piantune yang lahir dados piantun ingkang barokah. Tempate kiblat kulon jenengan piantun sing lahir niku dados kiblate para ulama. Berarti nopo milih panggonan niku penting tabarukan karo panggonan ngalah berkah tempat panggonan. Donga nang dalan ya dijabah. Donga nang latar halaman ngarep umah ya diijabah. Donga nang di papan tempat kecuali tempat sing kotor najis salat, kecuali manggon nang kuburan karo tempat sing kotor mangga. Silakan pada donga nyuwun karo Gusti Allah. Tapi kon tabarukan ngala barokah karo tempat panggonan. Nabi Zakaria donga kali Allah milih panggonan. Wa huwa yusalli fil mihrab. Panggonan alit gondonga. Yai Maryam orang nabi tapi kena dikategorikan wali karena perempuan yang mboten derajat nabi. Orang tahu metu ngomah panganan blarah-blarah. Kata sini gilo, gedang bengok cari sa epek. Paling mongko mlebu sak nggih, mlebu tas nggih. Kumpulane siap-siap persiapan tas sing nang mburi akeh gede-gede. Oh iya. Ojo boleh nggo wadah gedang. Nggih. Karo lemper ngiyuk. Alhamdulillah. Wajada indaha rispo. Papan panggonane Nyai Maryam panganan blara-blara senajan kiam beke ora tau metu ngomah. Berarti jalur wali, wali golongan perempuan. Wong wadon wali. Apa bocah cilik ana sing dadi wali? Wonten bocah cilik yuk, bocah cilik lare alit, selebih alit saking gula, saking sinten yuk, saking gula. Luwi cilik luwi enom. Zaman ulama Maroko lahiripun asmanipun Mbah Sulaiman Al-Jazuli. Mundut banyu wudu sumure asat, banyu neoranana delala ana bocah cilik, bocah cilik. Mbuh tongane apa, sembure apa, wiridane apa, kaya-kaya disembul, disebul, banyune mumbul. Nanti banyune cara bahasa Cilacape ende mlewet mlewet. Napa yuk mlewet tumpeh tumpeh tumpeh. Lah niku banyu disepul bocah cilik. Mbah Sulaiman tiang sepuh alim nganti gumun setahun jenggleng sak rendeng gedhek-gedhek lho. Bocah esi cilik kok wis dongane ampuh landhep dongane banyu disepul banyune mumbul. Mbah Sulaiman Al-Jazuli ora isin arep takon senajan takone maring bocah. As-su'al ammala ya'lamu, ora kena gengsian le takon takon. Tanda-tanda mulia nang kritik papat. Siji mulia akan wong tua. Wulan Muharram, wulan saya sangat necoro Mbah Khalwani dipopulerkan oleh beliau. Mbah Khalwani le ngendika teng syairipun populerkan kali beliau. Nopo? Wulan

enak, madang-madang udu mewah. Wong masak enak ora kudu larang tur mewah, syaraté wong enak kuwe adalah cocok gatuk tur matuk. Ilat-ilat cilacap diwae jajan spageti burger insyaallah gumoh. Atus gula nih. Roti-roti iya, tapi nekon bola bali spageti. Yes, pisan pindo enak. Kok selajuwe nek ora sega, ora. Cocok ana sega, ana gesek, ana sayur asem digawekna sambel terasi, syukur-syukur tanggane jujuk petek. Malah ngenteni tanggane jujuk. Tanggane jujuk petek. Loh, kok tanggane gelem jujuk, ibune duwe petek, jujuk tangga dan saling berbagi. Karena syarat nomor loro al khidmah lidduyuf, muliakan tamu-tamune, mertamu maring tangga, mertamu maring kanca, ditamoni kita berusaha memuli, ya kan, kita bertamu pun demikian aja mung sekedar tamu-tamu tok, yo ra ketang pete-pete ora sakake kok yo ya rong kintal wis alhamdulillah. Sing nomor telu al khidmah li'allimi yata'allamu minhu, mulyakaken para guru-guru wong alim, terutama sing wis mulang kulon jenengan, sing wis mulang selapanan, sing wis mulang ba'da maghrib, mulang ba'da isya, mulang nuzulul Quran, rutinan nang langgar saben langgar dimulyakaken karo para ulama, para kiai kulon jenengan Allahumma. Nomor babat as-su'al ammala ya'lamu, kon pada gelem takon-takon kaya Mbah Sulaiman Al-Jazuli, ora gengsi, ora isin, takon sinaoso maring bocah cilik. Mbah Sulaiman takon, nak amalanmu apa? Bocah cilik kok wis keton keramate, dongane apa, wiridane apa? Bocah ini kuwaleh tur wadul tur jujur, Mbah kula wong bocah, ibadah ya urung, ilmune babar belas, ning kula duwe lakon, lakon kula amalan, amalan sing kepripun, amalan sing duwe wudu, ora duwe wudu tetep ditampak, fasih ora fasih tetep fasah. Apa yuk? Fasih ora fasih tetep fasah, fasahe. Nggih landhep duwe wudu ora duwe wudu, yakin ora yakin, serius apa dene guyon, tapi dilakoni tetep ditampak. Napa dek? Maca sholawat. Mulane para ulama ngendikan sholawat niku adalah ganjaran ibadah sing ora nana balung riene. Nanten nggih, sholawat ibadah sing ora nana balung rine. Salat syaraté akeh rukuné wonten, haji syaraté wonten rukuné wonten, tapi nek napa yuk selawat ora ana syarat tertentu, ora ana rukun tertentu dilakoni barokah napa yuk sing diarani dalailul khairat niku barokah napa ora isin takon karo bocah cilik. Lahiré dalailul khairat niku gara-gara napa belajar sinaune karo bocah cilik barokah seneng maca sholawat niku insya Allahumma. Nadane mas tadi sepirat.

panjenengan badhe daftar wali monggo. Eh, lho niki nggih kata wali kok yuk. Wali murid, wali santri, ne guru yo wali kelas. Nggih. Kata wali nggih. Alhamdulillah. Jenengan aja gampang menisbatkan diri wong liya sebagai wali. Wali-wali kekasih Allah ora gampang. Ora mung bisa mabur wali. Dibakar ora pasah wali. Digelut karo macan. Gelut karo gajah. Gajah dibanting wali landep jaduk sekti. Nek mung sekedar sekti, wonten tiyang sekti kathah, jaduk kathah. Gelem priyatin 40 dina tapa pol-polane tapa pendem, pol-pol, pol-polane niku. Paling pol niku tapa pendem dikubur. Tapa kubur arep mati ya nang kono arep urip ya nang kono. Niki rampung tirakat, rampung tapa saged dadi wong ampuh. Tapi nek wali ora duwe patang perkara, ya ora mlebu golongan wali. Siji syarat wali niku wajib iman. Wali ora iman sekti suge godhong dadi duit. Jenengan bisa ketung godhonge didol. Dadi duit wong dol nggih, jual beli kok transaksi. Dadi duit godhong bayem saged dadi duit. Tongkat bisa dadi ula. Tongkate didol nggo tuku ula. Saged ning mung sekedar kaya niku nggih. Tapi mboten syarat wali. Nabi nggih mboten keduwuran tur kita ndak ada ya nabi walaupun wong-wong sing ngaku-ngaku nabi Indonesia wis kathah. Kasus Indonesia ngaku nabi ning zaman riyin Musailamah al-Kadzab. Riyin termasuk kapundute Mbah Hakim bin Hizam niku termasuk pamundute napa putrane wong munafik tapi anakipun dadi lurah pondok. Asmanipun Abdullah bin Ubay bin Salul Ibnu Salul. Jadi ramane wong munafik tapi duwe anak lurah pondok disenengi banget karo Kanjeng Nabi. Jadi wong kuwi pancen ora kena moyoki sapa-sapa, ora kena menghujat menghakimi sapa-sapa, apa maning menghujat menghakimi wong lakoni dosa. Wong nek senenge nglakoni dosa, senenge koma madani biasane melu nglakoni kok yuk. Wong nek senenge moyok biasane melu ngoyok. Mulane aja gampang madani wong, hidup ini seperti tempe kabeh. Kenapa? Tidak ada yang tahu. Loh, Abdullah bin Ubay bin Salul munafiking munafik, ratune wong munafik, tapi dilala Allah ngersakaken putrane Abdullah bin Ubay bin Salul Ibnu Salul niku nggih. Asmane sami Abdullah bin Ubay bin Salul. Niku malah masyaallah putrane niku nganti kapundhut mungsuhan zaman perang kali sinten? Nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Indonesia sing aku dadi nabi sebola baliku ana wong wadon ngaku dadi nabi apa anak? Anak. Anak. Ku nabi wonten jenenge Musaddiq. Perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat nggawa agama anyar jenenge agama Jasun Jawa Sunda. Nabine sing aku ngaku nabine ku Pak jenenge apik banget. Nek nang luar-luar kan apik. Ibrahim, Musa, asmane sae sangat. Lah niki melu sae, luwi ngungkuli sae sinten asmane jenenge Tugimin. Nabi kok jenenge sinten, Pak? Tugimin. Monggo Pak Tugimin, kok badhe nyalon nabi. Pak Tugimin, ngaku dadi nabi. Perbatasan Gunung Lawu, riin, tirakat 40 dina jare oli wangsit, ngertos wangsit yuk. Ki sing mangan mie ayam. Ngunger panganan mudeng. Lah niku nampa bisikan nampa nopo-nopo niku
ngaku dadi nabi. Nabi ini ku ya wong Jawa jenenge Sutarmin. Jal kira-kira grup niki kok ngerti anak nabi Sutarmin. Kepriwe nek selawatan sallallahu ala Sutarmin ya. Indonesia ngaku-ngaku nabi nggih woten apa mlebu mung sekedar ngaku-ngaku dadi wali. Nggih wong ngaku nabi bis ora wedi. Yo niki. Ngaku wali mawon nggih. Masyaallah blaram. Bahkan wali-wali niku sertifikate didol. Jadi bisa tuku engko dren apa wae wali dol tinuku ko wali. Ha niku ngapa-apa dadi bisnis. Ya niki. Syarat wali siji iman. Wong sekti jaduk ora iman ora mlebu dadi wali. Apana wong sekti ora iman wonten zaman Nabi bahkan menyihir Kanjeng Nabi. Jenenge Labid bin Aksom, tukang santet. Mediane apa? Menyantet Nabi. Mediane nopo? Rambut. Mulane bapak-bapak tenggritik sing kira-kira rambuté dawa ngati-ati wong gondrong rawan santet. Iya ya. Udah tega ya kuwe. Udah keprok-keprok dongak nak kenang santet. Mulane tak kedok yuk, mulane tak kedok ora kedawan. Ya cukup menutupi aparane. Gulu bae wis lho cukup nutupi gulune kan gulune dawa kaya banyak jadi menutupi gulu bae wis ngaten mawon nggih pun Labid bin Aksom nyantet Nabi. Oh berarti Kanjeng Nabi kok tedas santet, berarti Kanjeng Nabi niku lemah. Boten. Nabi adalah Kanjeng Rasul adalah piantun sing dijaga cara bahasa gampangane dekengane uset. Wallahu ya'asimuka minan nas. Kanjeng Nabi niku terjaga, terjamin saking barang elek gaweane menungsa. Apa meneh mung trima Labid mung dolanan sihir-sihir niku. Niku mboten perkara lemah Nabi mboten, tapi perkara nggih pelajaran. Kula jenengan dadi umate nek diganggu model kaya niku obate apa? Maksudnya kaya niku. Akhire obate nopo? Allah ngutus tentara luru malaikat supaya mengeksekusi. Nopo? 11 ikatan rambut obate 11 ayat 6 karo 5 rupane al-muawwidzatain falakaro

0: ngomongaken ing dalam bulan sur surah Allahumma niku yuk
1: lebet sekti tapi ora wali. Kenapa?
0: Ora iman.
1: Syarat wali nomor siji wajib iman.
0: Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur.
1: Wali niku wajib iman.
0: Wallahu waliyul mu'minin.
1: Iye, kudu iman. Wali kondang sekti ning ora iman ya mung sekti mawon, jaduk mawon. Ora tegas brojo lung idhaa. Ana wong sekti bocah-bocah seneng banget mengidolakan. Ibune kenal. Ibune kenal. Jenenge Superman. Sinten yuk? Sekti napa mboten? Kondang napa mboten? Seneng nulungi napa mboten? Ning mboten wali, mergane ya siji ya sekedar kartun, loro umpamane anak, nyatane mboten iman. Ya mung sekti mawon ora ketang sempake nang jabah. Super lho niku. Masyaallah, mulane setunggal wali niku wajib iman. Wajib. Bahkan ngungkuli kulun jenengan loro sawise iman apa yuk syaratnya ibadah. Wali kok ora sholat gugur kewaliane. Orang mung limang waktu sembahyang tambahan kaya sunnah-sunnah wiritan-wiritan mempeng banget. Wonten mantan perampok tobat asmanipun Fudail bin Iyad, perampok begal niku tobat. Begitu tobat leh Islam maksimal dan totalitas dan niku totalitas pol-polan ngibadah nemen wiridane nemen. Tapi wiridane insyaallah masyarakat kritik saged sedoyo mung deres Quran seayat. Pinten yuk, beda karo masyarakat kritik paring paling ora bar supu ya ora saka kangge yuk ya minimal rong jus. Niku masyarakat kritik deres pinten yuk rong jus. Jus apa yuk? Mau cari jus melon lo cobi. Niki ora rong jus, ora rong lembar, ora rong rai, seayak saged apa saged. Tapi oleh deres barang isa rampung ngarep isu sakit napa mboten yuk. Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ora terima gelar al-alim alama, ora terima asyikh, tapi Hadratus Syekh lotok di luar kepala utubus sita. Niku Mbah Hasyim Asy'ari niku duwe amalan tambahan, ning tambahane niku nggih kula jenengan nirakati ngriyaudhi. Napa yuk? Mung salat hajat ora akeh kok yuk, rong rakaat. Pinten? Dua. Duhur pinten yuk? Asar pinten Bu? Maghrib pinten Bu? Isya pinten Bu? Traweh ana sing wolu, ana sing rong puluh, ngungkuli akehe. Duha minimal papat, enam wolu, sepuluh rolas. Keko kumung rong ro kaat. Sakit nopo sakit? Sakit mung rong ro kaat. Rokat ya kes.

tur pol polani kumbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kagungan putu asmanipun Gus Dur Kiai Haji Abdurrahman Wahid bin nggih Wahid Hasyim kali Nyai Shalih bin Dibizri Samsuri Tenanyar Jombang lho niku yuk tirakate pol-polan Mbah Gus Dur napa bapak napa apa julukane pluralisme ora berarti di atasnya toleransi nek toleransi mengakui adanya perbedaan tapi kowe-kowe nyong ya nyong sing penting orang ganggu tapi mengakui ada saja tapi beliau tidak hanya toleransi di atasnya toleransi pluralisme nopo beda pendapat beda agama dijak jagong bareng berdialog amrih beceke kepriwe dadi tidak sekedar koe ya koe nyong ya nyong sing penting orang ganggu itu toleransi tapi beliau nguwong na uwong mulane julukane bapak tole nopo pluralisme senduwure toleransi presiden pertama Pak Soekarno bapak proklamator julukane nggih nomor loro Pak Harto Pak Harto julukane bapak pembang termasuk kae ngene nyong lore apa yuk bendung gerak biar nek ora dibangun gone nyong ya banjir terus nomor telu Mbah Gus Dur Mbah Habibie riyin nggih bapak tekno logi gawe apa yuk pesawat jenenge apa tetuko sing teko ora tuku-tuku sing tuku ora teko-teko tetuko niku bener pesawat mulane beliau julukane bapak teknologi cerdas akiune pol-polan hebat nurunaken bisa sing mone dolar gonjang-ganjing saka rupiah saged setap Sinten nomor sekawan? Mbah Gus Dur. Mbah Gus Dur julukane bapak pluralisme. Sing nomor 5 Bu Megawati julukane ibu konstitusi. Terus nomor 6 Pak Susilo Bambang Yudho ya julukane napa? Bapak demokrasi 2004 pemilu. Nyong nembe 4 tahun. Kulo kelahiran 2000, Pak. Kelahiran 2000 kowe bae kaya nu pengen cepat-cepat metu iya prematur gula yuk gula niki bayi prematur 6 bulan buduli kurdina kon metu saka weteng ibu ya mergane pripun nggih wong genah nang weteng sumuk ya kepengin cepat-cepat mecodol wae iya pun ngeten niku nggih ya alhamdulillah niki setunggal iman loro ibadah nomor 3 syarat wali nomor 3 napa yuk akhlake apik wa innaka la'alla khuluqin azim akhlake apik Kanjeng Nabi difitnah karo Abdullah bin Ubay bin Salul Ibnu Salul wa ulaturaken difitnah nganti pasukan perang dikon mundur munafik mlebu Islam tapi kepengin ngremuk Islam saking jero mata-mata dilurut pasukane mitnah keluargane dadi sing kena ora mung pasukane Pak tapi keluargane bae kena fitnah Ibnu Salul ratune munafik seto kapundhut dalam keadaan munafik seto kapundhut anak lanang sebagai wakulaturkan gampangane lurah pondok matur karo Kanjeng Nabi Jeng Nabi tulung ramane kula kula ngala barokah jenengan nggih ramane kula kaya-kaya kaya-kaya kemboraya niku nggih ramane kuda mbok modele mbok kaya-kaya kaya-kaya ramane kuda kaya niku ora ana mantan rama rama ya tetep rama walaupun kaya nika niku niku Ibnu Salul munafik ratune munafik ondang tapi Kanjeng Nabi luluh atine ya karepe nyuwun Nabi kula ngala baro kanjenengan ramane kula dibuntel dibungkus dikafani ning kula nyuwun kali jubah jenengan lho niki berarti ngala baro kajubah nggo buntel ma mayet yuk ngala baro ke wong mati tiang ngala pi baro kae Kanjeng Nabi ya anak tolong jeng Nabi kula ngala baro kanjenengan geramane kula ben ramane

tanam pasisan ini aja banget-banget mereka ini apa? Tamengnya apa? Jubahnya kanjeng Nabi. Oh ya, akhirnya diparingatkan ini tulung doti pun bu posisi ratu ini munafik merongrong ipri pun wa inna gala ala khulukin azim jeng Nabi akhirnya kersorawuh badhe nyolati kersorawuh badenyo lati lah kulon jeneng gara-gara utang dati plengos plengosan ora takon ta dan ini kanjeng Nabi di fitnah betapa sakitnya nganti keluargane melu tergoncang di fitnahaniku tapi jeneng Nabi mboten ya tak sholat tak nyolati bapakmu ngaten matnur nuwun kanjeng Nabi badenyo lati kanjeng Nabi ternyata nembe badenyo lati mudun ayat wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabrihi kon aja nyolati wong munafik aja teka maring kubu rane. Oh berarti jeneng Nabi salah bisane dikritik kali pangeran ora niku tetep leres walaupun kritikan mudun lantaran ayat tapi niku tetep leres kenapa memang terawuh walaupun sidane mudun ayat tapi baro kanjeng Nabi kerso rawuh teng tempat niku badhe nyolati walaupun urung sida salat karena turun ayat niku ternyata wong sekeluargane Ibnu Salul setesane pada gede-gede gumun setahun jenggeleng sak rendeng ora kaya akhlake kanjeng Nabi wis difitnah wis apa sing ora isi kersa gelem rawuh ya walaupun urung sida so wis gelem rawuh mawon wong pada nonton bagus temen akhlake barokah acara niku kersa rawuh walaupun ora sida so karena mudun ayat setesa mengatakan iya aku tak melebu Islam keluargane Ibnu Salul iya aku tak melebu Islam berarti nopo dilorot atine dengan jalur nopo akhlake kanjeng Allahumma syarat nomor 3 nopo yu akhlake apik sing nomor 4 sakho majubilatil awliya illa ala sakho urung go melebu golongan wali kekasih Allah nek urung duwe sifat dermawan seneng dono wewe anak tamu ibune nempe kondur kas panas ya ora ketang es tape ya ora ketang es kuwut ora ketang es buah rumput laut suket segara es buah suket segara yuk es buah rumput laut ndelala wis tuku ditenteng karo kresek ndelala mlebung nang kulkas anak tamu dodok assalamualaikum ya waalaikumsalam rawu wis kelopokan kepanasan panas yang ngentang-ngentang ora iram ndelala tamune manten kelopokan kira-kira kira-kira ana es teh, ana es buah rumput laut. Sing tinggo sandingaken tamu sing pundi yuk. Es teh anu dina rong dina kepungkur. Jadi nang kula rong dina niku. Jadi saha semampu kula jenengan syukur-syukur le aweh ngamalaken Quran syukur-syukur. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun jenengan seneng kor es buah ya ora ketang paron-paron diwadahi gelas wong senenge es buah ya batir ketang paron-paron bocah cilik jajan apa seneng karo burger seneng karo ceker set ceker mercon ya bakso niko akhirnya nopo dan jajan ora medit ora pelit melu paron tabati redibay ni Allahumma dadi syarat wali kekasih Allah niku syarate sekawan siji iman loro ibadah nomor telu duwe sifat mental akhlake ampe omongane sae tembunge ampe sing nomor 4 saha dermawan termasuk sing mare dadi umure dawa kaya mbah Hakim bin Hizam umur 120 tahun Raden Mas Said jeng Sunan Kalijaga usianya 135 tahun termasuk sahabat Salman Al-Farisi niku ya usianya

nya 100 lebih niku salah satu amalane diterangaken. Siji ben umur dawa yuk. Umure napa Bu? Umur dawa nomor siji adalah atine waras. Illa man atallaha bi qalbin salim. Atine waras. Tanggane tuku motor, alhamdulillah, ngesuk nebeng. Tanggane tuku kipas, alhamdulillah, batirku mampu melu kesiliran. Tanggane tuku kipas ngaji gawa kipas ipit, alhamdulillah. Tapi ne atine ora waras, kesiksa dewek. Tanggaku tuku motor, nyungkutu melu tuku tosa. Lho, berarti nopo? Persaingan ati, asale atine ora waras. Tanggane tuku kijang, tangi turu gejang. Tanggane tuku Avanza, tangi turu karo ngelus. Mulai ram. Yuk, Bu. Seneng ngomentari urusane uang. Aja gampang ngomentari urusane uang. Wong nimbrung-nimbrung karepe urun ngomong. Nimbrung-nimbrung karepe nibani om omong. Ampun yuk, aja gampang. Wong nek senengi ngomentari urusan meri elek, akeh mungsuwe. Wong nek akeh mungsuwe, seret dalan rejek. Gini apa gini? Nutup dalan rejek ini deh. Dewek yuk. Sing nomor telu. Nah ini kita masuk wau amalannya juga sama. Sahe, seneng awe. Ada lagi ben diparingi pecah husnul khatimah. Simbah Yayaji Abdul Qayyum Lasem ngendika ben diparingi husnul khatimah. Orang mung umur dawa, husnul khatimah. Nomor siji amalane telu. Nomor siji adalah seneng mempeng moco la ilaha afdol dikri fa'lam andahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nomor loro, seneng duwe sifat ora gampang gawe sengsarane wong. Syukur-syukur bisa gawe enteng-enteng urusane wong. Utang 10.000 Mbah Putri mung daya-daya nggo tuku beras. Memang utang nggo tuku beras niku lebih heroik. Ngutangi. Aweh utangan, mosok ngutangi ya Bu. Aweh utangan. 10.000 nggo tuku beras, berarti barokah 10.000 tuku beras madang dadi urip. Lebih heroik daripada utang 10 juta nggo DP mobil. Eh? Utang 10.000 nggo tuku beras nggo madang, nggo urip nyambung uripe, lebih heroik. Daripada utang 10 juta jebule apa yuk? Nggo DP tuku mobil pripun niku? Mulane nek ndeleng arep heroik kan justru malah tuk saling utang menghutang 10.000 mung daya-daya nggo tuku beras, nggo madang anak bojo, nggo nyambung ur. Niki nek berbicara tentang heroikan. Utang 10.000 nggo nyambung ur urip. Nomor 3. Duwe sifat tur saking zaroh damel pangan kapale. Alun-alun. Ya. Menduan. Ya kan ana jajan-jajan garing-garing mbora kejajan-jajan apa lah napa belanja kondur tangga-tangga melu ora ketang sebungkus-sebungkus ewadene ora ketang wadhe lambar cilik piring cilik niku jajan-jajan sing disunahaken Kanjeng Nabi kondur saking tindak-tindak jajan balik saking lungan-lungan napa mali kondur haji kondur umrah kondur ziarah wali songo niku disunahaken kondur gawa jajan bagi tangga-tangga makan-makan apa maning sing disunahaken wali mahan gawe umah walimatul waqirah gawe umah bayi lahir walimatul wiladah bayi lahir walimatul aqiqah walimatul waqirah terus apa maning bocah khat bunga pete
Ora mung dompete tok sing waras maksud

mangkene jenenge ya. Ibu ya. Ya rasane kaya dadi mak lampir kok ngene rasane. Iya, lho wis ngluthe pangane. Iya, di pangkem nagane darane. Iya. Singgah sana. Kurang tongkatnya ya yuk. Kurang tongkatnya, alhamdulillah. Alhamdulillah.

0: صلى على محمد
1: ربي صل عليه.
0: Adik-adik kritik anak-anak kita, adik-adik negulo, kakang-kakang negulo, kulo sian nemlikur ye, sendure kulo kada, sengi suruh kulo sing rap sing sami tuking ye kada. Uang mung mengandalkan jenenge tidak sangat keren. Ketika sing dipamerna lelu, wong dar adolatan itu. Mbah Ibrahim kagungan putra Nabi Ishak. Nabi Ishak kagungan putra Nabi Yakub. Nabi Yakub kagungan putra Nabi Yusuf. Nabi di Ibrahim, Mbah Ibrahim Nabi Rasul, kagungan putra Mbah Nabi Ishak Nabi Rasul. Rasul ikut tulung atus telulas Nabi 144 ewu. Lah Nabi Yakub Nabi Rasul, Nabi Yusuf Nabi Rasul. Tapi setelah Nabi Yusuf pun boten niku Nabi. Lih niku mulane nek mung adol jenenge ora kaya mbahku niku sangat tidak keren. Laisal fata mayakulu kana abi walakin al fata mayakulu ha anada. Bocah sing top dudu sing bapakku, mbahku, leluhurku, tapi sing bisa mengatakan kilo aku, bisa ngadeg jejeg nganggo sikile. Ya masa sikile batire sikile deh. Maksudnya nopo? Gelem tirakat priyatin lurung ilmu tirakat riyadho piyambak. Orang mau sekedar membangga-banggakan. Nek bangga penting. Bangga nggo semangat, nggo support penting. Tapi nek mau sekedar membangga-banggakan. Sekedar itu, dheweke mung ungkang-ungkang. Mboten saged yuk. Ini ku. Kita kenal Pak Tommy Soeharto. Kita kenal Pak Bambang Triatmojo. Bandane 40 triliun. Gue tuku dawet, kritik banjir dawet. Bangga dengan anak sugih. Apa mau memandang nangkono? Betul. Tarik ke atas Pak Soeharto. Le priatin kaya ngapa? Mandeng nang Pak Harto? Orang mandeng nang kono. Tarik maning dhuwure. Nyisukirah. Le priatin kaya ngapa? Le obah kaya ngapa? Le ndonga kaya ngapa? Mulane anak-anak bekti karo wong iki. Allah minbek. Perkara bangga penting karo wong tuane. Menyemangati mbahku, bapakku, bagedeku iya. Tapi aku orang mau ngadul jenenge wong tua dok. Tapi kudu bisa deh. Priatin deh. Tirakat deh. Mengenai ulama dulu ilmu barokah langgeng yang empat punya empat sifat. Yang pertama adalah dua sifat ora gengsian. Mbah Siroj Payaman Magelang ngalim kondang tapi tesikar sabaya toriko kali Mbah Umar Payaman niu toriko naksabandia kodi ria padahal piambai pun Mbah Siroj Payaman muntatus mursyid toriko syadi liak tesikar so loro. Apa sifatnya nomor dua? Tawadu, ngelembah mana. Nomor telu, lumo. Mbah Nawawi kita bekadah, tapi ketika berdaya pangkat ngaos medal saking dalam orang ketang sangu receh. Gue ngapa? Gue nyanguni bocah-bocah. Gue ngapa? Nih wong pada ngemis tapi duitnya ditembung. Aku arep ngaji mangke Gusti Pangeran.

0: baru kaharto sato koniki kulo nyun kali panjenengan arto niki gelantaran sodako mangke kulo ngaos kulo ampun ditidoki ampun dituduhi kekiranganipun guru kulo sing marai dadi ilang hormate karo guru terus sodako sing nomor papat rialdo tirakat. Mbah Sirot Payaman niku nglampahi tirakat, salah satunya adalah boten sare 10 tahun. Boten sare no pinten yuk 10 tahun, insya Allah sakit no pembuten boten, berarti memang makome berbeda, derajate beda. Semungko kulun jeneng nirakati lare saya sangat ora kutu sing kaya ngibung nggih kulun jenengan jejeg iman islame saya istiqomah kanthi ibadah istiqomah pun saya sangat kula niku lungi nyuwun pandonganipun Bapak Ibu kula bocah bodoh al fakir kada kelepatan kekiranganipun muga-muga diparingi ilmu manfaat barokah istiqomah Allahumma lan panjenengan sedaya didongaken sarang sarang nyun kali Allah Ta'ala muka-muka masyarakat kritik anggenipun RT pinten yuk kawan RW 2 sedaya paringono kular kenggang sakinah mawadda warahmah barokah putrawa yenggang soleh solehah ngalim halimah rizki lancar kada berkasa ketindang Mekah Madinah bincang pecah paringan ingkang husnul khatimah bibarokatil Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim malikumidin iyaka amudu iyaka nasta'in idina suratul mustaqim suratul ladina lantau alihim ughiri maktubi alihim waladdanin amin. Katuran Mbah Yai ngang barang mimpin doa kulo sumanggakan mboten kulo ngala barokah ibu monggo katuran ingkang barang pangapunten Yai nih
1: Bismillahillahi ta'ala al-Fatiha. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan amin ya Allah. Ya adil sultan ya qadim al ihsan ya ta'man abah. Ya basit rizqi ya kathir al khairat ya wali syana. Ya dafi al bala wa ya sama' du'a ya Allah ya hadir al laysa bi khair. Ya mawjudan inda syadait ya khufi ya lutfi ya latif sunan. Ya halim ya qul ikhdhi hajatina bi rahmatika ya rahman rahim. Ya alim fi sudur akhrijna min adh-dhulumati ila nur ya Allah. Warzuqna wal hadirin ya Allah qul man nafi ya Allah. Wa amran mutaqabbala warzuqna washiyan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun ladina. Allahumma inna nas'aluka khushu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abla ibn Shaban rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Rabbana الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
0: Anggun dengan kata katuran borong syekh barang somorabu kritik dengan kata sakul hormati warga ini pun masyarakat pun muka-muka barokah Allahumma antunumun pangamun dengan kata ngi pabungi Allahumma fikilah khamadirak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gatal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Bagi yang menderita, mata merah, mata gatal, mata

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karo Bapak sapa lamate singen dije, Pak?
2: Kula dong.
1: Iya, Bapak wis mengkonsumsi Vitama pirang balen, Pak?
2: Kula mengkonsumsi Vitama sabun patang balen iki.
1: Sedurunge mengkonsumsi Vitama, pakeluhane je, Pak?
2: Sedurunge mengkonsumsi Vitama, kula ku ya duwe sakit mata, ya wong kan plan dioperasi, tapi setelah operasi
1: alhamdulillah. Berarti ana perubahan ya, Pak? Ana kerasane?
2: Iya, ana perubahan. Alhamdulillah, sampai keadaan sehat nih kini.
1: Alhamdulillah. Ana pesan-pesan kanggo sedulur radio.
2: Mangga sedulur di Mangga Mawon sing punya penyakit kaya kula, sehingga penyakit kaya kula lah sejawaan mawon. Sehingga penyakit kaya kula dua mata berair tumbas mawon Vitama. Insyaallah Pak bisa sembuh. Amin ya rabbal alamin. Nah, terus Vitama niku solusi kesehatan mata.
1: Iya. Terima kasih apa ya?
2: Terima kasih nggih kula matur suwun.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma. Alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya. Alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: Aduh, kenapa teteh?
4: Kaki teteh kesemutan.
3: Aduh,
4: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat teh.
3: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
4: Ya, biar gak kesemutan.
3: Susah tahu.
4: Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Buat?
4: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
0: Meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi
5: atau di alamat di Purworejo Purwodadi.
1: Dari Purwodadi Purworejo ya Pak ya.
5: Ya.
1: Sebelumnya Bapak punya keluhan apa Pak pakai Habutop?
5: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu. Kan minum Habutop rasanya kok enak banget Mas Maris.
1: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya Pak ya kaki?
5: Banyak sekali perubahannya Mas Maris.
1: Oke. Sebelum minum Habutop sakitnya apa aja Pak? Kakinya sakit?
5: Linu. Kakinya itu linu nggak sama sering pusing.
1: Sering pusing begitu.
5: Tapi sudah minum Habutop alhamdulillah. Banyak sekali perubahannya Mas Faris.
1: Baik Bapak. Bapak sebelumnya tahu Habutop dari mana Pak?
5: Aku tahu Habutop dengar dari radio.

0: radio di mana saja. Kalau badan agak kurang sehat atau masuk angin, saya sarankan minum Habutop. Sudah ada di mana-mana sekarang.
1: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya Pak ya.
0: Ya, makasih Mas Faris ya. Waktunya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Terus di apotik-apotik dan resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung Ema RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Star FM Kebun.

0: Assalamualaikum. Khasiatnya dan tidak kata-kata laglang buat pendengar yang sehatan mata. Wassalamualaikum.
1: Top minyak herb dan agak kewayuhan atau utara Bangjo kewayuhan. Dapatkan habut minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
2: 9 FM Kebumen.

0: mual, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Kesehatan mata. Vitamin D Natura.

0: mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Urbano Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen.
1: 8.4, Star FM, Kebumen.

0: Jadi, sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, malam ini kita mulai untuk penyelidikan.
1: Baik, bos.
2: A few moments later.
0: Nah, kita tunggu di sini.
1: Siap, bos.
0: Pasti sebentar lagi target pulang dari kerjaan nih.
1: Nah, itu dia, bos. Dia pulang.
0: Mana?

0: copong.
1: Ini bos.
0: Oh, jadi begitu.
1: Begitu kenapa bos?
0: Ternyata selama ini target kita konsumsi Habutop. Pantesan aja, beliau selalu sehat, stamina juga selalu fit, dan semua

bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah daftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2005 di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vita dan agen-agen resmi kami. Kantor Kecamatan Puring Resmi Ka Pejagalan Baledono Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri Purworejo.

Assalamualaikum, semoga semuanya dalam keadaan sehat, semoga semuanya dalam keadaan bahagia, dan tentunya semoga semuanya masih dalam keadaan baik-baik saja. Buat Anda Sobat Star FM, malam hari ini Lia kembali hadir menemani Anda spesial edisi hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 2026 ya. Malamnya malam Senin. Waduh, kayaknya nih kalau hari Minggu banyak yang abis pada liburan ya.

Leo ucapkan selamat beristirahat buat Anda barangkali hari ini, malam ini sedang istirahat karena kecapean habis liburan atau habis beraktivitas lain, atau barangkali habis berkunjung ke tempat orang tua, saudara, atau barangkali habis kumpul nih bareng sahabat teman-temannya ya. Malam hari ini baru pulang Balia, ya buat istirahat ya, jangan lupa biar istirahatnya makin enak gitu ya, sambil dengerin DMK malam hari ini di 98.4 Star FM. Leo ucapkan selamat malam buat semuanya sobat Star FM dimanapun Anda berada, baik yang ada di Kebumen, Wonosobo, Purworejo dan sekitarnya. Dan malam hari ini tentunya Lia masih ditemani dengan Habutop, obat herbal Roman Arab yang pop. Ya, dan juga ada Vitama, solusi untuk kesehatan mata. Ada minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Dan juga ada teh Moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan badan Anda. Hari Minggunya liburan kemana nih? Santai, waduh, habis berenang dong ya, atau ke gunung. Waduh, kalau ke gunung nggak cukup sehari ya. Ke mall Mbak Lia, waduh mantep, ngadem ya di mall. Cuma jalan-jalan doang, cuci mata ya nggak apa-apa. Selamat malam juga Lia ucapkan, terima kasih udah bergabung bareng Lia yang selalu setia monitor Star FM ya. Lia sapa-sapa dulu nih sahabat setia Star FM. Ada Mbak Yaya cantik, selamat malam buat Mbak Yaya cantik. Ada Mas Andre di Taman Winangun, ada Mama Nadia di Poncowarno juga selamat malam. Ada Mbak Bubut, selamat malam buat Mbak Bubut. Ada Mbak Sri di Purworejo juga selamat malam. Mbak Ahmad, selamat malam buat Mbak Ahmad. Kemudian juga ada Pak Sutar, Bapaknya Naura, Kang Gendro juga selamat malam. Ibu Kumis, selamat malam buat Ibu Kumis. Teteh Rima, halo, selamat malam buat Teteh Rima. Thank you sudah selalu setia monitor Star FM Kebumen ya.

udah dibuka tadi satu koleksi dari Camelia Malik dengan Rindu Beratnya ya. Kita kasih lagu berikutnya dulu biar makin semangat malam hari ini, biar gak ngantuk ya. Jangan ngantuk dong, soalnya masih panjang waktunya ya, masih sampai jam 10 malam buat Anda yang pengen gabung. Silakan merapat di 0851 8606 9984.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin RT 01 RW 02. Pabrik dari PT Denatur Indonesia. Good, badan saya terasa lebih fit, sehat dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas. Yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau...
0: Tadi, cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Vitapedia, teh muro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Ada di daerah Buayan dan Rowokele. Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Apotik dan agen-agen.

muncul ya. Ada 3 hari 3 malam. Kenapa tuh 3 hari 3 malam? Udah 3 hari 3 malam gak enak badan Mbak Lia. Mau minum Habutop, Habutopnya pas abis di rumah. Waduh, kasihan banget ya makanya. Padahal ya setiap malam selalu ngingetin sobat Star FM kan untuk selalu sedia stok Habutop. Silahkan merapat lagi, merapat kembali di apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami ya. Biar ya, badannya tuh rasanya capek banget Mbak Lia karena aktivitasnya mungkin padat. Kemudian juga badannya rasanya lemes, pegel-pegel, atau barangkali kepala Anda rasanya pusing, kelengahan. Nah, cocok banget nih kalau diikhtiarkan pakai herbal ramuan Arab yang paling top yang sudah disempurnakan, sudah juga dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantaranya. Aman banget untuk dikonsumsi karena Habutop ini 100% herbal alami. Tidak ada efek samping, tidak menimbulkan ketergantungan alami. Sudah mendapat izin edar Kalsul menggunakan air hangat. Kenapa? Ya mau gak sampai jam 12 malam, jadi kalau malam sahabat ikal Sultana. Yang top dan juga minyak herbal Sultana. Wilayah Aket. Iya Mbak Lia, soalnya biar buat nyetok mau dibawa keluar, mantap ya. Lia ucapkan terima kasih, lancar-lancar rezekinya, berkah ya buat semuanya. Semoga juga kesehatan matanya segera membaik dan lekas membaik. Sekarang sudah di stok kembali ya, yang kemarin kehabisan karena diborong sama satu orang, kehabisan. Nah, udah bisa merapat kembali di apotek Ambal, Habutop, Vitama, minyak herbal Sultana sudah ada kembali. Stoknya banyak melimpah semua ukuran ya. Jadi silakan merapat ke apotek Ambal di Barat Pasar Ambal. Kemudian juga Anda bisa dapatkan di apotek Sumber Agung di daerah Gondang Legi Ambal. Wilayah Bulus Pesantren, silakan merapat ke apotek Yakin Sehat Bocor. Udah langganan beli Habutop, terus sekarang aku belinya yang isi 100, kalau enggak yang 200 kapsul biar makin hemat. Betul ya. Kalau yang udah langganan pasti belinya yang ukuran gede ya, yang sedang atau yang besar. Yang isi seluruh agak lebih hemat.

Ya, kemudian juga kalau pengen hemat lagi bisa untuk 1 bulan, silakan langsung beli yang isi 200 kapsul. Ini bisa untuk 1 bulan, satu keluarga ya. Terus juga lebih hemat ya, menghemat sampai 170.000. Kalau 170.000-nya bisa beli Vitama dan juga minyak herbal Sultananya tuh. Jadi kalau yang udah pada langganan, yang udah repeat order, pasti belinya yang ukuran besar. Saya ucapkan terima kasih ya. Biasanya ini kalau lebih hemat

Oh iya. Apotek Seru nih, Farma Alien juga kemarin sudah di stok banyak. Apotek biasa. Terima kasih. Dan Habutop. Kemudian ketemu dulu sama siapa nih? Ada Mbak Bubut, assalamualaikum. Selamat malam Mbak Lia cantik, hadir di acara DMK. Salamnya buat Ibu Asih, ada Bunda Rumi Hanif, Mbak Fatur, Bu Fatur, Teh Rosita, ada Bang Andre juga. Selamat Mbak Warin, Mbak Cindy, Bunda Titin. Ada juga Mbak Sakinah, Bunda Nesalis, Putra Sulung. Dan buat semuanya aja yang lagi monitor lagunya Rindu Berat ya. Mbak Yaya, selamat malam Mbak Yaya. Selamat malam Bos Lia cantik, baik hati. Keras ya. Ada Mas Andre mau ikutan gabung nih di DMK, dangdutnya asik banget. Lagunya Cinta Lahir Batin. Salamnya buat Bunda Evita, Ibu Komis, Ibu Karmina, Mama Fian, Mama Ririn, Mama Ashraf, Mama Nomi, Mama Cindy, Mbak Sakinah, Mbak Waris, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Sakinah, Ibu Karmina. Terima kasih. Ada Mama Nadia juga, selamat malam Mama Nadia. Salam, lagunya 3 hari 3 malam. Boleh. Salamnya buat semuanya aja, mati istirahat, buat melihat petugas saya selalu, terima kasih, kembali kasih. Katanya, assalamualaikum, selamat malam Mbak Lia, Tete gabung, pengen dengerin lagunya Lenggang Kangkung ya. Aduh Lia, pengennya Sayur Kangkung, Teteh Rima. Buat melihatnya sama petugas, maaci, sama-sama, Mbak Nur di Klirong. Waalaikumsalam, alhamdulillah Lia sehat, baik juga di sini ya. Katanya mau lagu Rumah Bambu, soalnya buat Mbak Putri, Mbak Yaya, Mbak Umi Hani, Bunda Evita, Mama Asuh, Mama Fitri. Ada Mbak Titin, Mbak Cindy, Putri Selatan, Ibu Yati, Ibu Tika, Ibu Heni, Ibu Samintan, Mas Deni, Mas Ari, Mas Naryono. Ada Om Pariono, Mbak Naura, Pak Sultan, dan Mas Andre. Buat Mbak Lianya, saya selalu sekeluarga follow Baroka. Amin. Mama Rizky, selamat malam buat Mama Rizky. Absen monitor, nitip salam buat semuanya yang lagi dengerin DMK, mat malam, mat istirahat. Aku request lagu, judulnya Bukan Ku Tak Sayang. Destika, boleh ditunggu. Aduh, ada juragan di Pesisir Kidul ya. DMK, mat malam, Mbak Lia, Karim Chicken, Sumber Agung, Pesisir Kidul, Purworejo, hadir di sel monitor ya. Wis ngonolah, tulisannya mereng KBG. Ini Lia bacanya sambil miring-miring, Pak Karim. Salamnya buat Mama Farhan, Jenang Pencok, Bunda Warti, Mbak Asim, Mbak Titin. Ada Mama Wulan, Mama Naomi, Mama Asrof, Mama Rizky, Mama Teguh, Putika, Darmanto, Bu Heni, Pemenya Naura, Pak Sultan, Papa Ijo. Ada Mas Dani, Mas Yono, Kang Untung Subagio, dan semuanya yang lagi monitor. Lagunya Rembulan Malam. Buat belinya semangat, bertugas. Semoga saya selalu lancar usahanya, berkah rezekinya. Amin. Doa terbaik juga ya. Gabung gasik ah, sambil ulek-ulek bumbu persiapan jualan pagi. Emang Pak Gi dijual? Nanti dimarahin bunder loh Pak Gi dijual. Cagak nganggo apa Pak Karim? Masal ya mau dicagak pakai genter? Genter tuh bahasa apa ya? Kalau di Pak Karim genter tuh bahasanya apa Pak Karim? Bambu. Nganggo ceker ayam. Aduh kalau ceker ayam dibikin chicken, Lia juga doyan. Aduh ya. Pak Karim besok ikut ya. Jangan lupa, satu RT dibawa semua rombongan naik mobil dari situ ya, tanggal 26 Juli. Lanjut yuk. Ada satu koleksi dari Bang Haji Roma Irama dengan gitar tua udah Lia siapin. Yang belum gabung, yang belum merapat, silakan merapat di 0851-8606-9984-nya di DMK, dangdutnya asik banget.

0: Aduh,
1: kenapa Teteh?
0: Kaki Teteh kesemutan. Aduh,
1: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat Teh.
0: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
1: Ya, biar gak kesemutan.
0: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat?
0: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh, biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hiperbetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di KAN sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan

0: untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di...
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Food Center kami di 08122232984 08122232984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Yongsari Alian Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

0: Sang Lia di 98 FM Kebumen dan tentunya masih setia bareng Lia di sini sampai nanti jam 10 malam. Lia ucapkan selamat malam dan terima kasih buat Anda yang sudah bergabung bareng Lia lagi dan lagi. Yang belum, gak usah khawatir, masih panjang waktunya. Silakan merapat kembali di 0251-8606-9984 nya. Halo, selamat malam DMK.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Bali ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yati, apa kabar Bu?
1: Baik, alhamdulillah sehat, Bali sehat.
0: Alhamdulillah sehat, baik juga. Di sini masih bahagia.
1: Minta lagu kembali ya.
0: Minta lagu boleh. Mau lagu apa Bu Yati?
1: Lagunya Tersenyum Kembali.
0: Tersenyum Kembali. Emang tadi gak tersenyum?
1: Dari Kedodana.
0: Oke, salamnya buat siapa Bu Yati?
1: Salamnya buat Umi Hanif, Mbak Samintan, Putika Darmanto, Bu Ase, Bunda Fitum.
0: Oke.
1: Mbak Yaya. Terus Mbak Isna.
0: Oke, siapa lagi?
1: Mama Srop. Bunda Martin.
0: Siap.
1: Bu Eni. Terong Tita. Terus Mas Andre. Okay. Mas Api Jambi. Mas Tim, Mas Oyong. Papanya Naura.
0: Siapa lagi?
1: Mbah Ahmad, Buka Cindy,
0: okay.
1: Mama Fian, Mbah Putri, Mbah Kakung, Mbahnya Kembar, dan Kang Mamat, Pak Diselamet yang selalu nyalami aku.
0: Waduh, mantap.
1: Malam minggu aja salamin.
0: Iya dong, Bu Yati kan pendengar setia, makanya disalamin.
1: Minta sih Pak Diselamet. Semoga sehat selalu, laris manis.
0: Amin. Tuh, didoain Pak deh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Yati sudah ikutan gabung malam hari ini. Di belakangnya ada siapa nih? Selamat malam DMK.
2: Selamat malam.
0: Oh.
2: Baru nyetel radio lupa.
0: Aduh, siapa yo? Aduh.
2: Mbak.
0: Mbak Lia
2: ya.
0: Oh, Mbak Lia ya. Iya kayaknya.
2: Ini maaf.
0: Mbak Siti ya.
2: Iya.
0: Oh, Mbak Siti. Kalikutes tuh mana Mbak Siti?
2: Kalikutes.
0: Kau Kalikutes. Ngelain Kalikutes. Kalikutes tuh mana, daerah mana?
2: Iya, Pituro.
0: Oh, daerah Pituro. Kalau dari Pasar Pituro kemana?
2: Masih ke utara.
0: Oh, masih ke utara. Ya, oke. Dari ini mau minta lagu apa nih Mbak Siti?
2: Minta lagunya apa ya? Suka Teki bisa?
0: Suka Teki nggak masuk. Masuknya siang.
2: Oh, apa ya?
0: Yang melawas-lawas.
2: Lala. Seruling Asmara?
0: Boleh, Seruling Asmara.
2: Oh, iya. Ya.
0: Salamnya salam, buat salam. Siapa?
2: Ya, buat Mas Arto. Buat mamanya Bunda Ertito. Terus sama Mbak Yati yang baru naik ya.
0: Iya, Bu Yati.
2: Iya, buat Mbak Sari. Buat namanya siapa tadi yang baru kenal?
0: Ya, siapa? Lupa lagi.
2: Monit lah. Salam semuanya. Ya. Untuk Mbak Lianya, terima
0: kasih. Halo, Loha. Selamat malam. Dengan siapa? Di mana nih?

0: Halo Loha, selamat malam Mbak Lia.
1: Hulu gitu ya.
0: Iya betul.
1: Sehat.
0: Gimana kabarnya Mbak Lia?
1: Sehat alhamdulillah. Mbak Rizky juga di situ ya.
0: Iya, sama-sama sehat. Waktu kita ketemu lewat telepon.
1: Besok siapa tahu ketemu lewat darat langsung ya.
0: Kita bisa tahu benar ya Mbak?
1: Iya, deket. Bulus pesantren nggak ikut. Ih, Mbak Rizky kebangetan.
0: Kalau nggak daftar dulu gimana? Kalau langsung ke sana gimana?
1: Nanti kalau langsung ke sana nggak dapat kupon door prize kalau nggak daftar.
0: Oh kayak gitu ya?
1: Iya, nanti masuk list dulu nggak apa-apa, nanti bayarnya di sana gitu, boleh gitu.
0: Oh, bayarnya di sana.
1: Boleh, kalau mau list dulu soalnya biar dapat ini kupon undian door prize. Siapa tahu dapat kunci motor kan? Kuncinya doang kata bunder, nyicil
0: kuncinya
1: dulu.
0: Kuncinya doang buat motornya ya. Motornya sendiri.
1: Iya. Terus siapa tahu terus nanti buat snacknya juga sama buat itu konsumsinya kan biar kita tahu pesertanya ada berapa gitu. Jadi ngelis gitu.
0: Iya. Ya insya Allah kalau
1: iya harus.
0: Ya, sama aja lah.
1: Lia kan penasaran dengan wajah cantiknya Mbak Rizky.
0: Enggak kok sama aja. Malah lebih cantik Mbak Lia.
1: Ah tidak. Soalnya yang lakukan siapa gitu ya.
0: Iya.
1: Itu yang paling cantik. Ini mau minta lagu apa nih?
0: Aku minta lagunya Rindu Setengah Mati punya Mega Mustika.
1: Boleh, Rindu Setengah Mati sama siapa nih?
0: Sama suami lah.
1: Oh iya, kirain sama Lia.
0: Ya sama dia juga, sama dua dia. Salam dulu ya Mbak Lia.
1: Boleh, silakan.
0: Salamnya buat Ibu Yati, buat Mbak Siti salam kenal, Super Mina, Mbak Tindi, Bunda Ervito, Mama Astra, terus Om Mariono, terus Bu Heni, buat semuanya aja lah Mbak.
1: Oke, siap.
0: Mau tolong Ibu Yati aja.
1: Oke, siap.
0: Buat Mbak Lianya, selamat tugas aja. Semoga sehat selalu. Makasih Mbak Lia.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat Mbak Rizky cantik ya. Tiga benda telepon sudah meluncur. Om Pariono, selamat malam Om Pariono. Ini besok ikut ya Om Pariono ya, jauh-jauh dari Wonosobo ya. Bawa sagon Wonosobo ya Om Pariono ya. Oh kayaknya Lia angkat kali ya ini ya, biar dibawain ini.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Lia?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Om Pariono, gimana kabarnya di situ?
2: Alhamdulillah sehat, dingin sekali di sini.
1: Waduh, Lia mau baik-baikin dulu deh Om Pariono.
2: Oh iya.
1: Besok ikut itu enggak Om Pariono Kopdar?
2: Ya, insya Allah saya ikut.
1: Oh iya.
2: Udah daftar tiga.
1: Daftar tiga? Wah mantep, iya. Dari Wonosobo daftar tiga tuh.
2: Ya mudah-mudahan ya. Minta doanya aja lah mudah-mudahan.
1: Semoga sehat. Amin. Sagonya jangan lupa dibawa ya Om Pariono ya.
2: Yang punya sagon itu Bu Mona itu.
1: Iya Mbak Mona di pasar diajak tuh Mbak Mona.
2: Itu di pasar induk itu. Itu enak sekali itu sagonnya.
1: Menul-menul ya. Kayak pipinya Lia menul-menul.
2: Iya. Besok kalau lihat saya Mbak Lia.
1: Yang kaget malam Om Pariono kayaknya lihat Lia. Lihat Lia, semangatnya masih muda, membara.
2: Iya.
1: Mau lagu apa nih Om Pariono?
2: Lagunya ngikut Mbak Ujang sudah pada berasa.
1: Oke sih.
2: Lagu Yati sudah kumpet-kumpet ya. Ya gitu aja Mbak Lia.
1: Oke Om Pariono, sehat-sehat.
2: Untuk Mbak Lia, selamat kita sampai sehat selalu.
1: Amin.
2: Kapan di sini aku lupa, kita bilang nanti hati di jalan mendapatkan selamat sampai di rumah.
1: Oke siap. Sama-sama.
2: Jumpa Mbak Lia nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih buat Om Pariono dari Selomerto Wonosobo. Tuh Mbak Mona diajak ya Om Pariono, juragan yang ada di pasar Wonosobo. Sekalian tuh Mbak Tursita juga boleh sama juragan.

Iya kan? Juragan Telur juga tuh diajak di Kaliwiro. Biasanya monitor Star FM Kebumen juga. Mama Rivaldi, Pak ini tahu nggak siapa namanya? Om Pariano tahu Mama Rivaldi nggak dari Kaliwiro? Dia juga biasanya monitor Star FM. Juragan Telur tuh. Dia suka dikasih telur satu keranjang. Nggak kira-kira kalau ngasih ya. Ada Pak Nurdin, assalamualaikum. Mbak Limu, salam kenal dari Kang Nurdin di Badureso Pasar Pon. Salam buat semuanya yang lagi dengerin DMK di Mbak Lia, apa kabar? Sehat kan? Kabar baik, alhamdulillah. Lagunya Sejuta Lupa, oh, betul banget ya. Bertahan sakit, pergi sulit. Sayang soalnya mau pergi sulit ya. Tapi kalau bertahan terus, disakitin terus gitu ya Mama Ardika ya. Pokoknya salamnya buat semua fans Star FM tanpa terkecuali, mesti istirahat aja. Buat beliannya, terima kasih banyak, full senyum, full barokah. Amin. Thank you. Ada Mama Asra, selamat malam, boleh dicoba lagi nanti. Ada Mbak Yaya juga, Terosita yang baru datang, baru gabung, kemana aja. Kemudian juga ada siapa nih? Mbak Surif, selamat malam buat Mbak Surif, Mr. Keling. Kemudian juga tuh Om Pariono katanya Mas Andre juga mau dong Sagon Wonosobonya. Yang menul-menul gitu ya. Emang sagonnya enak polpo? Enak dong. Dibilang menul-menul kayak pipi pokoknya. Pak Topik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you sudah monitor. Ada Mas Gomet. Halo, selamat malam Mas Gomad. Belia mau kirim salam buat Mas Arif, Putra Gagak Rimang, Kang Mamat, Badi Selamat, Bapaknya Nora, ada Mbak Titin, Mbak Putri, Mama Rini, Mama Fitri, Tia Cantik, Terosita Tanjung Rejo, beserta Pak Topik. Lagunya Rindu Bayangan buat muridnya petugas dari Mas Gomad di Sango Banyu. Thank you sudah. Di SMS-nya sebagai sehat ya. Kadaku, salamnya buat semuanya aja dimanapun berada yang lagi mendengarkan Star FM. FM gak tuh. Dari Duren Berengkol, makasih. Duda keren di Berengkol gitu. Lia, SMS-ku baca semua. Ya, Lia baca Kang Sripi. Dia panas apa dingin? Itu dua orang tadi ya. Ada ya Mbak Rizky dan juga Om Parionon-nya lebih awal. Buat yang belum gabung, silakan merapat di 0251-8606-9984-nya. Lihat di sini masih bareng Vitama, solusi untuk kesehatan mata Anda. Biar mata Anda buat melihat tetap jelas ya, para pedagang, juragan-juragan. Biar matanya tetap sehat ya, biar nggak salah-salah ketika ngasih kembalian ya, ketika ngelihara. Nanti dikira 10 ribuan ya. Karena penglihatan matanya kurang jelas, makanya perlu banget dijaga kesehatan matanya menggunakan Vitama, solusi untuk kesehatan mata Anda. Vitama ini terbuat dari ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ekstrak daun pepaya yang tentunya kaya akan vitamin A dan juga vitamin E yang bagus untuk meningkatkan penglihatan mata. Setiap pembelian Vitama nanti dapat bonus. Bonusnya apa sih Mbak Lia? Bonusnya ada V mata cair ya. Setelah Anda minum kapsul Vitama, baru ditetes satu tetes V matanya langsung ke mata Anda yang sakit. Satu tetes saja, agak perih di

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Eh, Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kabur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, sah.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Radio Stara FM.

Balik lagi bareng Lia di sini di DMK Dangdut, malamnya Kebumen yang dangdutnya asik ya banget. Lia ucapkan selamat malam buat Anda yang baru bergabung bareng Lia di sini. Buat yang mau bergabung lagi boleh banget, silahkan merapat aja di 0851-8006-9984 nya. Lia tunggu gabungnya sampai nanti jam 10 malam ya, masih panjang waktunya. Kali ini Lia ketemu sama siapa nih? Halo, selamat malam DMK. Halo.

0: kreatif, bisa minten, Bu Heni, Bu Asih, Bu Kumis, Mbak Putri, Mama Asih. Mbaknya aja, selamat okay, malam. Mbak Lalu semangat.
1: Ya. Terima kasih buat Ibu Karminahnya ya, di belakangnya Bu Karminah. Halo, selamat malam.
2: Malam.
1: Waduh, selamat malam Mbak. Apa kabar Mbak?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Lia sehat.
1: Alhamdulillah sehat juga Mbak Ahmad. Luar biasa, bisa masuk juga nih Mbak Ahmad.
2: Nggak bisa masuk lah.
1: Emang pengen dengerin apa Mbak Ahmad malam ini?
2: Dengerin Aku Seorang Biduan.
1: Aku se...
2: Kirimnya buat Bu Sakinah, Mbak Yaya, Bu Heni, Bunda Bu Tuti, Bu Yati.
1: Oke, siapa lagi?
2: Bu Karmina. Baru yang barusan masuk ya, Bu Karmina. Ibu Is, Bapak Naura, Mbak Bubut, Mbak Wali, Mas Ari, Mas Andri, Mas Yanto, Pak Kendro, Pak Selamat, Pak Baryono, Pak Yanto, Pak Sutar,
1: siapa lagi?
2: Dan semuanya lah penggemar tetap.
1: Oke, siap. Thank you Mbak Ahmad. Sehat-sehat ya Mbak.
2: Ya, matur nuwun.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habudopnya jangan lupa diminum Mbak Ahmad. Kalau habis tinggal hubungi nomornya Lia aja. Nanti Lia bantu kirim via paket juga bisa, ya kan? Di belakangnya Mbak Ahmad ada siapa nih? Halo, selamat malam DMK.
3: Kita janjian kenapa?
1: Biasanya ayo gisit-gisitan sama sing melbu gue.
3: Ora, aku tembe bangun.
1: Oh, tembe bangun, enak banget.
3: Iya, dari tadi pagi itu kayak jadwalnya padat.
1: Jadwalnya padat. Sepadat isini dompet.
3: Iya, Malia sehat.
1: Deh, sehat alhamdulillah. Mama Naomi gimana kabarnya di situ, sehat ya?
3: Adem.
1: Adem ya, jen ge. Kok mudune adem. Ana
3: ngira ora ya, kademen.
1: Eh, wis lah, nganggo teh moro bae anget.
3: Enggak, ini pakai selimut tetangga lah.
1: Hei, nanti dicariin sama tetangga. Itu lagi dijemur ya?
3: Boleh.
1: Ya enggak apa-apa sih kalau selimut tetangganya digantung bertahun-tahun, udah ambil aja lah.
3: Ya udah bertahun-tahun itu nanti kalau dipakai gatel.
1: Ya daripada bertahun-tahun digantung kan gak enak ya kan?
3: Ya iyalah kaku pasti.
1: Iya digantung terus.
3: Emang iya aku malah gini, aku sayang kamu.
1: Oh, iya aku juga sayang kau. Kok?
3: Oh, terima kasih. Iya tadi yang udah pada masuk siapa? Aku baru buka Rupina aja gitu tadi. Padahal monitor cuma radionya tadi dikecilin jadi gak kelihatan.
1: Banyak yang udah masuk.
3: Ya,
1: oh diambil.
3: Satu tahun yang lalu.
1: Tadi colek aja ya.
3: Terima kasih Mbak
1: waktunya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa nih? Selamat malam DMK. Halo.
4: Selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya cantik jelita anggun rupawan.
4: Gak usah dikasih itu, aku gak mau.
1: Ih, kenapa sih? Emang Mbak Yaya tuh manis banget. Apalagi kalau ketat.
4: Ya gitu. Ya gitu.

0: jelas bawa kayu pas. Buat ngerebus air.
1: Makin panas.
0: Aku lagunya minta apa ya, Kamelia.
1: Kamelia yang apa yang gadis?
0: Dua juga. Sita. Mama Fitri. Terus siapa lagi ya?
1: Banyak.
0: Mas Mufin. Terus buat semuanya juga deh.
1: Oke deh. Siap bos, siap bos.
0: Iya, buat baliannya sehat selalu.
1: Amin,
0: murah rezeki berkat.
1: Amin.
0: Makasih buat
1: Sami, Sami.
0: Hati-hati.
1: Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mbak Yaya. Empat penelpon sudah meluncur malam hari ini ya. Assalamualaikum. Hai Mbak Lia, sing ayu dewe. Iyalah. Ayu dewe lah. Wongan lagi dewean. Nek bareng-bareng ya wis kalah Lia. Aku Aini dari Kalijering Pituru. Waduh, pendatang baru nih dari Pituru. Banyak ya dari Pituru yang mendengarkan Setara FM ternyata. Salam, aku mau request lagu Terlena, bisa enggak? Mbak, bisa dong. Apa sih yang enggak? Salamnya buat semuanya pendengarnya Setara FM, buat Mbak Lianya makasih banyak. Kembali kasih buat Aini dari Kalijering Pituro. Ini deket gak sama ini Bunder atau Mbak Siti tadi? Malam Mbak, apa benar ini yang jual Vitama? Oh benar banget. Bentar ya, Lia balesin dulu. Iya betul, Vitama ada, Habutop ada, minyak herbal sultana juga ada. Mama Vian, selamat malam buat Mama Vian. Boleh dicoba lagi nanti ya Mama Vian. Mister Keling juga, Mbak Surip juga ya, Mama Asrof, Mister Keling, Terosita belum beruntung juga. Oh jauh, Kalijering tuh negara Mama Bim Bim. Oh, deket Mama Bim Bim. Jauh dari punya Bundar. Gak apa-apa lah, orang Pituruh tuh berarti banyak warga Pituruh tuh Bundar. Pendengar setianya Setara FM ya, luar biasa banget. Joss lah Pituruh.

Salamnya buat semua penggemar Setara FM. Terima kasih dari Andre Kusuma Kedawung Pejaguan, boleh. Kenapa Kang Sripit? Lia beratnya 52 kilo ya. Kenapa tanya-tanya berat? Emang Lia mau di ini? Dijual, dikintalin? setengah kintal lah. Ngomis lah kayak gabas sekarung pokoknya.

Oh, konco kental ya. Sekilone pire larang lah liya sekilone. Soalnya kita daging langka ya. Liya ini udah pernah ada mangka pokoknya kalau Liya. Assalamualaikum, ikutan gabung Mbak Liya. Salam kenal dari saya Rembyuk di Krakal. Lagunya Jangan Merana buat Mbak Liya-nya petugas sampai tuntas. Bapak kayak Aldi. Oh, Kalijering deket berarti ya. Kang Sripit orang ngarah dagingnya, ngarah balungnya. Lanjut yuk ke lagu berikutnya, udah Liya siapin. Ada nomor 1, ada angka 1 juga nanti muncul. Dan juga rembulan malamnya buat Sobat Stara FM malam hari ini ya. Jangan kemana-mana, nanti Liya bakal balik lagi menemani Anda bersama Habutop, obat herbal Ramadan Arab yang paling top, yang sudah disempurnakan, sudah juga dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantaranya. Jangan lupa malam hari ini, yang habis pada jalan-jalan tadi ya, healing-healing, yang ke pantai, yang naik gunung, yang ke mall, yang belanja, yang shopping, yang di rumah aja, tetap harus minum Habutop untuk mengembalikan stamina Anda untuk esok hari ya. Untuk mengembalikan tubuh Anda biar tetap fit, tetap sehat, tetap bugar ya kan. Apalagi besok hari Senin, kerjaan sudah menunggu, menumpuk banyak banget ya. Silakan malam hari ini minum Habutop 2 kapsul sebelum tidur. Habutop, obat herbal Ramon Arab paling top.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Megulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wallahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Mandovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah bulus besar
0: bocor atau dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah bulus, Anda bisa dapatkan di apotek Yakin Sehat.

0: Satu koleksi bisa muncul dengan biduannya ya. Dari Bunda Rita Sugidwi, tabar tak muncul. Dan tentunya masih bareng Lia di sini di 98.4 Star FM Kebumen. Di DMK Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya asik banget. Masih bareng Vitama, solusi untuk masalah kesehatan mata Anda juga. Yang mau gabung boleh silakan merapat di 0851-8606-9984. DMK, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
1: Ya, halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Gimana ini? Dari mana?
1: Dari Rembik.
0: Oh, iya, yang ada di Krakal, iya. Oke, salam kenal, sehat.
1: Salam kenal,
0: Fenita. Iya dong, lihat tahu selalu dengerin soalnya.
1: Saya sih udah WA, cuman kayaknya kepengen
0: sama Mbak. Oh ya, nggak apa-apa.
1: Yang dari Imam S. Arifin.
0: Ditunggu lagunya, udah Lia siapin ya.
1: Kasih Mbak Lia.
0: Sami-sami.
1: Semoga selalu kayak di
0: udara. Amin, amin. Doa terbaik juga pokoknya.

0: Terima kasih ya, Maria.
1: Sami, salam sami. Support semuanya. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah ikutan gabung. Di belakangnya ada siapa lagi nih? Selamat malam, bos. Mana ini tadi? Loh, Mbak Surip. Nah, tadi lo yang mau ngangkat ini Mbak Surip. Kepental sama ini Pak Sutar yang ada di seluler ya, Mbah. Selamat malam di MK.
2: Malam.
1: Malam Mbak Sut, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Daniela sehat.
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Oke.
1: Rapi ya kok ya. Pak Pak Suntar tuh apal banget iklan-iklan Setara FM ya. Juga orai katanya.
2: Juga orang orang-orang ngari.
1: Mau minta lagu apa Pak Suntar?
2: Anu wong Jawa ngapak kayak kari jelek ya. Lagu itu malu sing Asmam Arifin aja lah.
1: Boleh, jandaku apa-apa. Mansur S itu. Imam S Arifin yang apa tadi ya, nanti dia cari soalnya banyak ini.
2: Iya, kata dia ada yang.
1: Jangan merana. Oh iya, ada. Jangan merana tuh. Boleh, boleh. Jangan
2: ya, agak dingin pora ya.
1: Wah, demi Bali, ya. Pol-polan.
2: Itu gak pora kepar. Kepara karena itu sukses ya, ada itu kepan.
1: Betul. Salamnya buat siapa, Pak Sutar?
2: Ya, salam-salam ya. Ada Mas Ibnu, Mas Andri, ada Pak Mokin, Pak Felicia, Mbak Asisya, Pak Yono, Pak Yono, Pak Yono, Pak Sutar, Pak Mamad, ada siapa ya? Tau Om juga undar benar ke rumah gue ya? Ya, Bunda Elvi, Tau Mbak Yaya, Mbak Yaki, Bunda Minten, Mbak Sri, Mbak Partini, Bu Anik, Bapak Karim Jikten, Mbak Manturit, Mbak Ucu, Mbak Sik, sama Mbak Sihen, sama Mbak Petras Ulung semuanya aja lah. Yang di Ponte belum ketawel siapa ya, Bupati Bukumis juga. Masih banyak sekali ya.
1: Iya banyak banget.
2: Panur Kirang Mas Gendro belum. Sama Bunda, sama Astrap. Ya pokoknya semuanya aja. Kamu kasih dari Jawa yang sama, secara evergreen. Semoga sehat.
1: Oke, siap. Terima kasih buat Pak Sutar. Di belakangnya Pak Sutar, ada yang mau naik lagi enggak nih? DMK, selamat malam. Halo.
3: Selamat malam juga. Halo cantik. Kembali ya, selamat malam.
1: Selamat malam juga. Bapaknya Naura. Aduh, loh. Kok menghilang bapaknya Naura? Gimana bapaknya Laura baru juga masuk udah menghilang keluar. Oh ya yeah. Biasa ini. Halo. Suka jalan. Halo ini suka jalan-jalan sendiri, pengen healing kayaknya ini handphonenya.
3: Tadi Pak Sutar lupa kan yang gue laku gara-gara kakek berkat mbak gue rapopo
1: kayaknya ini.
3: Habis kumpulan mbak baru pulang.

0: Di rumahnya Pak Lura, ya.
1: Iya katanya. Ini.
0: Iya.
1: Sehat bapaknya Naura ya di situ ya.
0: Alhamdulillah sehat. Tidak sambil ngopi mbak ya.
1: Waduh mantap. Ben orang ngantuk ya.
0: Insya Allah besok malam juga aku ke situ.
1: Ditunggu,
0: sambil
1: ditunggu.
0: Bayar itu yang buat yang dibocor.
1: Boleh. Waduh mantap tuh diborong.
0: Besok sekeluarga tak boyong semua. Pak Sutar hadir Pak Sutar.
1: Hadir Pak Sutar. Betul.
0: Besok tadi tipin Bali atau Mas Haris malam ini aku ke studio.
1: Boleh. Silakan boleh.
0: Kan belum terlambat kan Mbak ya?
1: Belum dong.
0: Iya.
1: Sampai hari kalian, juga boleh.
0: Kalian karaokean.
1: Tapi jangan buru-buru, masa satu lagu doang udah jauh-jauh kesini.
0: Oh iya, besok kemarin kan sama anaknya tuh, jadi gimana besok aku kan sendiri saja.
1: Istrinya ya. Yang dibawa.
0: Sama teman. Mentekan wengi. Lagunya kok yang dinaikin mbak?
1: Lagunya mau naik, tadi ada Jangan Merana dari Imam S. Arifin, karena beberapa yang request. Ada Gubuk Bambu juga. Ada Aku Sayang Padamu, ada Jandaku, ada Gadis Malang, Kamelia.
0: Tetap dengan Aku Sayang Padamu.
1: Oh iya, Aku Sayang Padamu
0: iya, juga boleh. Iya. Salamnya ngikut Pak Sutar tadi lah buat semuanya. Namir sedikit buat Pak Sumarno, ada Pak Nurjani, ada Pak Suyok yang lagi dengar Mister FM. Buat Mbak Lia, selamat terus dan nanti. Okay. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat bapaknya Naura. Di belakangnya bapaknya Naura ada siapa nih? Halo, selamat malam. Bapaknya Naura belum turun ini bapaknya Naura. Belum dimatiin ya. Ya. Dicoba lagi di 0851-8606-9984 nya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Lia.
1: Malam juga dengan siapa di mana?
2: Bulus pesantren.
1: Bulus pesantrennya mana?
2: Mister Meling.
1: Hah? Mister Meling? Mister Meling, Bok.
2: Mira.
1: Kabarnya ya sehat, alhamdulillah si gering-geringan. Anurulung mu?
3: Aja tak lebur bu.
1: Iya, kelam ini sesek apa Raisa merobolongan?
3: Tunggu lama aja ini kelam ini.
1: Aduh. Ini mau ngapain, Mister?
3: Alap lagu, jaluk lagu.
1: Jaluk lagu apa?
3: Apa jaluk lagu menunggu?
1: Menunggu siapa? Nunggu Lia Pak, ngesuk tanggal 6.
3: Pak, jangan ngetahin dia tanggal 6 juga.
1: Apa ngetahin gajian?
3: Hah?
1: Apa nunggu gajian, Gie?
3: Orang itu datangnya nang dia.
1: Daftarnya boleh sama Bunder, Bu Rukmi, Mama Intan, sama Lia juga boleh. Arep daftar ora?
3: Apa iso ban hari ini ban?
1: Layo ora kuman endor presengko.
3: Wis isai.
1: Ya, ngelis dulu. Mister Keling mau ikut beneran. Nanti Lia ini. Ya, nanti Lia ini listin. Mister Keling sing ganteng dewek.
3: Saya umpamanya itu aja kabur.
1: Iya aja kabur, kok bisa ditulis kabur awas tak parani umain kok.
3: Oh masih ada misalnya ini gede kono aja kabur pokoknya.
1: Oh ya orang lah. Pepe terus. Ini salamnya gak sabar ya bos.
3: Salamnya kan gak Bapak Naura. Pak Sutar.
1: Oke, siapa lagi?
3: Terus Mas Maris. Yang utama.
1: Ya, terus.

0: apa lagi?
1: Yang terakhir Bali aja.
0: Uhuy. Uhuy. Oke, oke.
1: Sama ke Bali aku minum pisau.
0: Ya, oke, siap.
1: Tapi hari-hari ya.
0: Iya, santai.
1: Bawang pecah, gari melaku.
0: Oke. Nekor muntaka ya diparani, Umay.
1: Tekanannya lama.
0: Oke, siap-siap. Udah
1: lalu segara.
0: Lalu segara. Terima kasih buat Mister Keling.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, berapa penelpon tadi? Oh, ini nongol satu lagi. Siapa nih? Halo, selamat siang.
2: Halo, Mas Pagi. Biar hari tanpa pagi terus gitu loh, Anjari.
0: Tadi kata Pak Karim, besok pagi mau dijual.
2: Yang dijual mah itunya Pak itu, Pak Karim.
0: Oh, kirain pagi mau jual. Mau dijual Pak.
2: Itu serius loh Mr. Keling itu.
0: Iya, katanya ikut, tapi bayarnya besok di itu.
2: Enggak apa-apa. Boleh. Besok kan di absen.
0: Iya.
2: Kalau berani apa? Enggak hadir nih ditarik dari rumahnya di mana itu?
0: Dekat kok Bulus Pesantren, dibocor juga itu rumahnya.
2: Nah, loh, itu warga situ harus ikut ya. Itu kan apa? biar dia nggak banyak modal keluar rumah gitu kan, bisa goes bisa itu kan Mbak itu Anjali ya,
0: jalan kaki juga sampai kok Mister Keling.
2: Iya paling kan 3 jam jalan kaki ya.
0: Paling asam uratnya kambu.
2: Iya nanti aku masukin list itu Mister Keling.
0: Boleh.
2: Iya. Buat semua, ayo warga Pitu yang pada nongol baru-baru nih. Ada apa Mbak Siti yang ada di Kalikutes. Tadi yang di Kalijering siapa?
0: Tadi di Kalijering Ani.
2: Asik kaya lah pokoknya.
0: Ani dibilang Mbak Ani.
2: Kalijering itu agak jauhan kalau dari Brengkol itu Ngalor, Nanja gitu loh. Kalau dari aku agak-agak jauh dikit sih. Warganya itu Pak Igi dulu itu Pak Igi megang sana Babinsa sana Kalijering. Iya, pokoknya warga Pituruh nih yang belum pada daftar gimana ceritanya? Orang kita aja ngupra-upra orang lain kenapa warga Pituruh enggak ikut ya? Itu Anjali ya.
0: Iya, gimana sih warga Pituruh?
2: Iya, hayu kita merapat, kita ketemu. Jangan cuma di udara, kita ketemu di darat nanti di Pantai Setrojenar. Bocor Bulus Pesantren, tapi sekarang udah gak bocor lagi kan?
0: Enggak, udah ditembel. Jalannya
2: udah ditambah.
0: Iya, jalannya aja. Udah ditembel.
2: Iya, buat warga ini Purworejo udah banyak juga Mbak Partini dia bawa pasukan, terus buat Mama Akmal bawa pasukan juga, Mama Rizky udah masuk. Ini tinggal Mbak Rizky yang di situ tuh negara Bulus Pesantren masa nggak ikut gimana ceritanya?
0: Iya, Mbak Rizky gimana sih? Nggak dapat.
2: Iya. Ini kan pesennya orang Kebumen, gimana ceritanya orang Kebumen malah pada absen ya.
0: Ayo warga Kebumen jangan malu-maluin Lia ya.
2: Jangan kalah sama orang Wonosobo jauh-jauh dari Wonosobo aja hadir ya.
0: Pak Riono ya.
2: Iya masa orang yang deket-deket sama Setrojenar malah pada absen gimana ceritanya ya kan. Biar kita bisa rame-ramean di Setrojenar nanti tanggal 26. Masih ada waktu, ayo masuk list ini. Nggak harus lewat aku, lewat radio bisa yang punya nomor radio. Nanti dari radio tinggal konfirmasi gitu loh teman-teman semuanya. Tidak apanya, dipermudah semua jalannya yo.
0: Biar mulus.
2: Biar mulus, lus. Aku nggak minta lagi deh. Aku
0: nggak usah, nggak kebagian.
2: Mas Anjali Matugas, tetap semangat. Assalamualaikum, bye-bye Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Evito Akbar yang ada di Bitoro ya. Warga Kebumen, Purworejo, Wonosobo dan sekitarnya. Barangkali ya, buat Anda yang belum daftar nih, buat ikut ulang tahun Fans Star FM yang ke-6, silakan bisa mendaftarkan diri Anda segera ya. Kosongkan jadwal Anda. Kalau Anda mau healing, healing aja bareng kita bareng ya. Besok tanggal 26 Juli tahun 2026. Harinya hari Minggu. masih bisa ancang-ancang nih, yang punya jadwal bisa diundur dulu ya atau dimajuin ya, karena khusus tanggal 26 harus ikut bareng kita meramaikan acara ulang tahun fans Star FM yang ke-6 di Pantai Setro Jenar, Bocor Bulus Pesantren ya. ATM-nya cuma 60 ribu. 60 ribu dapat 3 orang ya. Rp20.000 aja udah dapat snack, dapat makan, dapat minum, terus dapat kupon door prize. Siapa tahu dapat door prize. Door prize-nya apa Mbak Lia? Dibilang kunci motor, kuncinya dulu ya, motornya nanti belakangan besok ya. Nyicil kuncinya dulu kata Bunder. Dan nikmati hiburan lainnya, pastikan minggu Anda tanggal 26 itu menyenangkan bersama fans-fans Tara FM. Kita ketemu lewat darat ya, kita menjalin silaturahmi biar banyak saudara, biar tambah rezekinya juga. Katanya kalau banyak saudara, banyak rezeki juga ya. Iyalah, banyak rezekinya. Yang dari pesisir kidul, Pak Karim ya, bawa chicken segerobak-gerobaknya. Yang dari Wonosobo, bawa ini, sagon Wonosobonya. Yang dari Kebumen, boleh dibawa lantingnya ya kan. Yang dari Purworejo, Pituruh bawa apa? Hei Pituruh. Iya, dibawa paginya. Bawa diri, ah. Cuma bawa diri doang. Ditangkep di pintu masuk paling utama nih Pituruh ya. Balik gantungan motor mboklah door prize. Ya boleh, gantungan motornya dulu ya. Mister Keling bisa bond dulu, yang penting ada kepastian hadir kata Pak Karim. Tuh kayak Pak Karim udah pasti hadir ya. Terositan jengking terus. Jengking gak tuh. Melasi temen Terosita ya. Assalamualaikum Mbak Lia, Putra Keling. Mau ikutan besok tanggal 26 anaknya Mister Keling. Boleh. Oh tuh berarti dua ya daftarnya. Bundar dicatat ya. Mister Keling yang ganteng dan anaknya yang rupawan katanya. Dua, jangan lupa Bundar, dua kursi. Karena Mr. Keling suka dua kursi, kalau satu nggak cukup katanya. Monitor Mbak Lia, thank you Mbak Bubul. Pak Yanto di Marun, assalamualaikum Mbak Lia, mat malam mau gabung. Lagunya mau gantungan baju, salam buat semua fans radio Star FM Kebumen, semoga sehat selalu. Buat Mbak Lianya, matugas dan berikan kesehatan selalu, amin. Terima kasih buat Pak Yanto ya, pengguna setia Habutop. Bang Mame, Mega Biru nih. Assalamualaikum, selamat malam DMK. Salam buat semua penggemar DMK yang sedang monitor dari saya Bang Mame, perumahan Mega Biru. Lagunya Kutunggu, salam buat Mas Faris yang sedang bertugas. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezekinya full barokah, amin. Ya, terima kasih. Udah dimasukin tuh Mister Keling dan juga Putra Kelingnya. Yang daftar udah berapa tuh? 162 peserta. Wah, yuk yang lain. Jangan sampai kehabisan kuotanya ya. Kuotanya nggak terbatas kok. Mau daftar 10 orang boleh, kita siap menerima juga ya. WhatsApp-nya udah, SMS-nya ada siapa lagi nih? Oh, Pak Topik di Tanjung Rejo, assalamualaikum Mbak Lia Santik, salam buat istriku dong, Mama makasih ya. Ketika aku lelah, aku tahu bahwa ada tanganmu yang selalu siap memelukku dan memberiku kekuatan. Pret, wah. Salam buat Pak Kari, Mas Andi, Mas Ibnu, Pak Ade Selamun, Pak Naura, Mama Naomi, Mama Fatma, Mas Gomat, Pak Ade, Pak Gagak Limang. Minta lagunya Asmara dari Bang Haji Roma Irama, tak tunggu sampai habis. Makasih, semoga Mbak Lia sekeluarga dalam lindungan Allah, amin. Bunda Nesalis, halo, assalamualaikum Mbak Lia, selamat malam, apa kabar, semoga sehat. Saya Bunda Nesalis, absen malam di acara DMK. Salamnya buat semuanya aja, sahabat fans Star FM juga selamat malam. Buat Mbak Lianya, selamat bertugas dan selamat sehat, full barokah, amin. Mbak Karto, yang ada di Kalikutes, Kukutes ya, Kalikutes. Assalamualaikum Mbak, minta lagunya Kana dari Mansur S. Salamnya buat Kang Maino dan kawan-kawan yang lagi pada ngopi di sambil kopinya. Terima kasih Mbak, kembali kasih. Salam balik buat Pak Topik, ngesuk merapat ya, Setro Jenar. Pak Topik udah ini, udah ngelis Pak Karim. Lanjut yuk, ke lagu berikutnya. Udah lihat siapin di sini dari Mama Sarifin. Tadi ada beberapa orang yang request ada jangan merana. Kenapa merana ya? Gak usah merana, gabung aja bareng Lia di DMK malam hari ini.

0: Check up aja.
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habu Top dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam.

0: ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Star FM.

seksi baru saja muncul dari Maggie Set dengan gubuk bambunya ya. Dan Leo ucapkan selamat malam, selamat beristirahat buat Anda yang malam hari ini udah mau beranjak beristirahat ya. Udah malam pada tidur ya. Leo mau pamit, enggak usah telepon-telepon pada selamat, Leo enggak ngangkat telepon lagi. Udah kuku dan dagangan Leo udah laris manis Tanjung Kimpol ya. Dagangannya laris, duitnya juga ngumpul nih. Iya, teleponnya besok lagi. Ah, pada selamat baru telepon jam segini. Habis kemana? Tutup warung ya? Oke, saya selalu buat pada selamat ya. Kamus Ben Lia pelit. Baru pulang ya. Pokoknya Leo ucapkan terima kasih buat Anda yang selalu setia monitor. Mama Fatma, Mama Juna juga ya yang selalu setia monitor Radio Star FM Kebumen. Ya walaupun nih Sobat Star FM banyak banget yang monitor, tapi malu-malu mau gabung. Leo juga ucapkan terima kasih buat Anda yang selalu setia mendengarkan walaupun gak ikut atensi ya. Dan Leo ucapkan terima kasih buat Anda yang selalu nggunain Habutop, selalu konsumsi Habutop, Vitama dan juga minyak herbal sultananya. Walaupun gak ikut gabung atensi, tapi Mbak Lia selalu pakai

Cari rezekinya berkah barokah ya, panjang umurnya juga. Jangan lupa malam hari ini minum Habutop 2 kapsul menggunakan air hangat buat Anda yang mungkin sedang ikhtiar dengan kesehatan badannya. Dan buat Anda yang sedang ikhtiar dengan kesehatan matanya, jangan lupa juga Lia ingatkan sekali lagi untuk selalu minum Vitama. Vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata.

Pokoknya terima kasih buat Anda yang udah gabung bareng Lia dari jam 7 sampai jam 10. Lagunya udah Lia siapin sampai jam 12 malam. Jadi buat Anda yang masih lembur malam hari ini ya, silakan mendengarkan lagu-lagu dangdut yang udah Lia siapin sampai jam 12 malam. Nanti juga ada wayang semalam suntuk. Dan besok pagi seperti biasa ada pengajiannya ya. Dan besok jam 6 pagi ada All These Memories. Pokoknya jangan pernah geser-geser. Stay tune terus di 98.4 Sare FM Kebumen, nikmati acara-acara menarik lainnya ya. Yang mau daftar buat ikut Kopdar Fans Sare FM Kebumen ya, dan ulang tahun Fans Sare FM Kebumen, silakan bisa daftarkan diri Anda dari sekarang ya. Amankan kuotanya, amankan listennya, dan nikmati acara menarik besok di sana ya Sobat Star FM. Kita bisa ketemu semuanya via darat langsung, gak di udara terus ya. Kalau di udara terus takut lupa turun, nyangkut nanti kena pesawat ya. Sekali-kali kita ketemu di darat ya kan. Terima kasih juga buat semuanya yang udah pada ngelis, sudah pada ikut dan berencana hadir besok tanggal 26. Semoga semuanya diberi kesehatan biar sampai acaranya semoga semuanya sehat, lancar juga. Semoga sing oli doorpress nang pesisir kabeh. Oh, kesenengan Pak Karim mangkat papat oli doorpress 5 ya kan? Oh, kebiasaan Pak Karim. Ya, semoga semuanya dapat hiburan besok menarik lah pokoknya. Yang biasanya di rumah aja sepaneng, butuh hiburan, butuh healing, butuh jalan-jalan, udah gabung aja bareng kita besok tanggal 26 Juli, jangan lupa. Mama Gebi pengen ikut, Mbak Lia boleh. Mama Gebi dari Purworejo, alhamdulillah juga banyak Mama Gebi yang udah ngelis daftar ikut. Mama Gebi mau ikut, boleh kok. Nanti Lia kasih tahu ini panitianya, boleh ya. Bundar, dicatat Bundar, Mama Gebi Purworejo ya. Nanti dari Purworejo juga banyak Mama Gebi barengannya. Bundar tuh ada Bundar, ada Mama Rizky juga dari Purworejo. Ada Pak Karim juga tuh. Ya Mama Gebi gak usah khawatir, banyak orang Purworejo mah pendengar setia Stara FM. Pokoknya yang dekat merapat, yang jauh mendekat gitu ya. Berapa orang Mama Gebi katanya tuh? 2 orang ya Bundar, dicatat Mama Gebi 2 orang. Mama Gebi kon lewat kidul, nyong tek bonceng kata Pak Karim. Ih enak aja. Oke wah. Oke ya Mama Gibi, nomornya Lia kirim ke ini Bunda Elvito ya, biar gampang besok komunikasinya bareng Bunda Elvito. Pokoknya semoga semuanya sehat sampai acara tiba. Banyak rezekinya juga semuanya ya, biar sangunya banyak juga ya, siapa tahu di pantai mau beli pecel gitu. Nah bisa, jangan lupa sangunya disiapkan ya. Atau barangkali Mama Gebi pengen berenang gitu ya, di kolam renang boleh, nanti berenang bareng Bundar. Lia pamit ya, udah jam 10. Terima kasih buat semuanya. Salam sehat dari Lia. Ada Jandaku sebagai penutup di MK malam hari ini. Lia pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: subuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang priyang.
1: Temenan, Kang. Aku arep melu ngombe Habutop lah. Sapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, mana tuku?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah, setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
0: 98.4 Star FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan

0: Demikian cerita dari Tama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan Ibu siapa?

0: Baik, Ibu. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu? Boleh diceritain?
1: Sebelumnya aku

0: para pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti ibu nih.
1: Ya, untuk

0: kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Star FM.

0: Ibu Asih, saya abis beli Habuta di apotek.
1: Oh, emang siapa yang sakit?
0: Gak ada yang sakit, Bu. Cuma keluarga saya rutin minum Habuta setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Apalagi cuaca lagi kayak gini, gak tentu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, kan?
1: Wah, pantesan keluarga Ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli ah, biar makin sehat kayak Ibu Nia.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4

0: Dede. Kenapa ngelamun begitu? Di depan radio lagi.
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin? Sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
0: Tanya dong.
1: Buat Pak Ade loh, Pak. Ade kan divonis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak Ade ya?
1: Iya, Ade nggak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
1: Oh, Habutop namanya, Pak.
0: Iya, Habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade,
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Krakal Alian. Apotik Tahir Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 081222 32294, 081222 32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Star FM Kebumen.

0: ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa, dari mana?
2: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semangun Daleman.
1: Dari Kuto Arjo ya Pak ya.
2: Ya Bapak.
1: Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
2: Untuk istri saya.
1: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
2: Dengar dari radio,
1: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
2: Iya, di apotek.
1: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
2: Kolesterolnya agak tinggi,
1: oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
2: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
1: Oke, baik, berarti udah beli berapa botol Pak?
2: 4 botol
1: ya Pak ya. Alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya. Makasih Bapak ya. Ada pesan-pesan gak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
2: Ya itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab. Obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
1: Terima kasih Bapak untuk ikan pesannya. Semoga ya bermanfaat ya Pak ya buat pendengar yang lain.
2: Amin. Amin.
1: Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Stara FM.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu, ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan, sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habutop, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan, dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.
3: Stara Kebumen 98.4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kutawinangun, Kebumen.

0: saiki sira atur bekti kaya banget panarimanipun kakang. Ana ora liwat puja puji sarta pangastutinipun kakang diadhi tampanana diadhi.
1: Kaula nuwun nuwun inggih sampun kaula pundi sabda waduka kinarya jejimat paripih kasepen mangindra jala nyadung dawuh nyadung timbalan paduka ari paduka pun setyaki Kanjeng Koko Prabu
0: setyaki iya datang sinangling iki kaya pisuane kang patih Udawa kakang Sagopi putra ana kabar apa sanjabaning praja sajroning tabak banon dalwarti ing rikalungguhan dina iki kakang Udawa
1: kaul nun kepareng munduk sepuluh atur kadur ngandhaping pepodo Gusti

mustikaning jagat lasisaning abadara yoyo kakang Udawa lestarekno kabeh jejiban ingkang becik lan ojo pisan nglirwakno kewajibaning Narapraja yaiku tansah nglayani kabeh kabutuhaning para kula dasih kakang Udawa kula nuwun nuwun inggih Gusti kula Kanjeng Sinuwun mandaping kita dusun ngadusun ora mung tani yang wekdal menika samya lumampah olah bumi nandur wiji samyo tentrem manaipun mungkul pangolahing tetanen negari Ndorowati mboten wonten ingkang kekirangan buko miyang kekirangan lastro tegesipun

0: Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli, kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Aduh, ya ampun, gatel banget ini mata.
6: Kamu kenapa, Han?
5: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
6: Itu mah, mata kamu kering, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
5: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
6: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
5: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
6: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
5: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumbersari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi. Alhamdulillah habis 1 botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: tegese entuk limang dino.
1: Lho ninggi, pikantuk gangsal dinten kesipun sepekenan temantin Pitruk kalian Kresnawati.
0: Iya, mengkono. Nah, sapa kersane

0: Surabaya mengkono siaki iyo lan ingsun wali-wali marang Samba kang sira mengko bakal ingsun utus Samba sun utus yang karang gumenggeng ingkang bisa nggonira matur nang ngersane ingkang Semar Badranaya ingkang surasane kakang Semar Gelema kaboyong yang Darawati nanging wali-wali ingsun lanter mawan tuan tu kakang Semar sak pranaane Dawur Nolo Garing rawuh yang Darawati ojo nyangking ojo nggawa oleh-oleh apa wae.
1: Oh ngeten
0: iya
1: lho kok boten pikantuk beto gawan utawi oleh-oleh menika nalaripun dos pundi menapa Darawati sampun boten betaken
0: dudu perkara kuwi. Panjenengan ingsun ora kepingin ngribedi ngrepotake kelawan kewula cilik kakang Semar katuran rawuh yang Darawati kuwi dikon seneng-seneng ora kon ngrasakake pekewuh ora kon ngrasakake probiya.

0: aja nunda wektu.
1: Iki wektune mung tarik rong dina. Rong dina kas jangkep dina sepasarane dawuh Petruk lan Kresnawati aja nganti ngapirani lan banget-banget panganti antining sun rawih kaki Semar sakeluarga marang Ndara.

sentono dalem ing kraton Ndarawati sini gedeng hawi carita kinaryo nyambet carios mboten kadhi duta utusan saking negari Ngastina

0: sami aman sengkuni na ninggi kajawi saking meniko
1: meraus kagiat
0: kaduro kawekasan tupi koko prabu rawuh indurwati saring di taman pendito durno menopo badhe andombani sarto angistreni dateng badhe dipun gelar syukuran sepekenan daupipun
1: kipitro kali

0: ibu muncul atur nunggu sari siadi sadurung sak lansa wisi mau nganti kejadian kalau tuh ingucap aturi pun gagang di ngapuro yodi
1: sampun menggali kewatos koko prabu lipat duko ingin tadi nanggel pasti saning gusti ikan kawoso pasti saning jowoto dados ngelawan nangkulo sampun wiki sartor ringo-ringo
0: koko prabu iya ipatur iya bloko suto belak kotang terus terang paripurnaning Ndorowati gelar manten Ndorowati gelar bojo payu gawe dawuh pake Kresnawati kelawan sama kuwi mitra
1: ijin lah kuwi
0: sabungkuripun kakang saka negara Ndorowati nalika iku pun kakang dumadakan tinimbalan sapa ngersane Yayi Duryudana bapa Durna mancing dadi seksi
1: leres leres kula mancing seksi seksi utami nggih
0: nggih
1: lajeng menapa kersanipun
0: ini Yayi Duryudana anti Wantolo Yayi Duryudana anti Wantolo grogolake lho Yayi Duryudana anti grogolake waspa sebab ora kuat ngampet ora kuat ngengken rasa kang tinangisan dening putrane Cakung yaiku si Lesmana Mandrakumara
1: lho Lesmana Mandrakumara
0: mengkono Yayi
1: Lesmana wonten menapa
0: lha kuwi Yayi Lesmana ora kakon depan Kresnawati seprene isi kentir Lesmana ngawan bengi mung klorongan tembangan gandrung-gandrung ana apa bajikan drungi Yayi Turyo

0: terus. Aturipun Kang Raka Anak Prabu Baladewa mboten geseh. Saestu niku leres. Saya dangu saya kuru saya dangu saya gringtaunen Lesmana. Mboten maido wong selawas surung tau bojok. Tos saben-saben rencana saben gayuh wanita mesti gagal mikar niku. Anak Prabu Duryudana ngantos ngrogolaken luh. Anak Prabu Duryudana ngantos ngrogolaken Lesmana awit mesaken dhateng penandhangipun putu kula Lesmana Mandrakumara niku
1: mengkono yayi.
0: Lah kula kedah kados pundi? Wong Lesmana menika sanes wewenangku lho lho
1: kosek-kosek. Aja kliru tampa.
0: Dudu.
1: Dudu. Di.
0: Siatin jauh pakai Kresnawati kalawan si Pitruk amarga siatin netepi Sabdo Brahmana Raja
1: Rangono
0: Nci
2: Leres
0: Koko Prabu Sabdo Pendhita Ratu merga siatin nalika semono ndang Paliwara jamanin Dorowati katekan parang amuk Sangka Negara Randang dari Big Prabu Pandu Prakolo Sekti yo Pandu Bergolo Manik Ngraman Dorowati geger ana sing kuat. Yayi Kresna munggah ana pepanggungan kanthi undang Paliwara. Kocok royong ajang bantuk bocah angon paribasane. Waton bisa nyingkirake suker paling negara Dorowati. Yaitu si Pandu Bergolo Manik bakal diparingi triman. Putrane si Adi yo pisi Kresnawati. Lah iya,
2: leres. Leres Kakawa Prabu.
0: Nalika semono sing klakon ngentasi gawe. Sing klakon mirat suker paning negara Ndarawati nyingkirake suker paning Praja Yuki Pandu Bergolo Manik. Ora liya kejaba abdi ning Pandhawa yo pisi Pitruk Kantongbala. Kabukti Pitruk bisa ngalahke Pandu Bergolo Manik ilang. Lilip sukring negara. Lah ingkang mengkono siji bisa netepi. Siji bisa netepi Sabdo Pandhita Ratu nyatane. Nyatane Pitruk kakon mengku garwa Kresnawati. Kese wis luar. Punagiri siji Bathara Kresna wis luar. Wis ora duwe utang lawan sapa wae. Siji wis paripurna. Nggih. Lah keparengipun Kaka Prabu badhe kados pundi laiki genti kang rinumbuk yayi Pitruk wis kraton daup mbuh ora ketang sepadang sepenginang dadi jodoh daupe si Kresnawati wis kraton daup lah saiki rene koyoso Pitruk kelin dedaupan kelawan Kresnawati ngandik semene Pitruk dikonfront dijawi supaya garamu sopo bojo wong di ora tak watesi sisi loro telu waton ojo Kresnawati Kresnawati dadi satu kramane si Lesmana Mandrakumara masa

0: Kejawi, kejawi sing niku. Kejawi pitruk sampun kelampan jauh kali Kresnawati niku pun hukume halal. Ngaten taman tinggi. Nah kejawi saking niku sak paripurnanipun pitruk jauh kalian putri Ndorowati dados mantu paduka anak Bathara. Kemot wonten salah beting Newala pawarta surat kabar nyebataken ing mriku geger mereka mriki sami nggih menika ngasoraken derajatipun anak Bathara awit menapa anak Prabu Kresna mundhut putra mantu kalian Pitruk. Pitruk dados mantu paduka anak Bathara mboten mami mbuh kuncaraning praja Ndorowati ning saya lungset niku niki saya lungset amarga anak ratu kok ngapet mantu gembel niku niku niki ingkang dadosaken anak Prabu Kucem anak Prabu lungset kali bawanipun.
1: Bener, atur pengganti kali Bomo Durno Yayi, dipenggali
0: apa saya diraisin?
1: Ingat si derajati Yayi Bathara kuwi Ratu Agung turut titising dewa sopo-sopo ngajeni kalau Yayi Kresna lo kemungkrimun dua mantu gembel kaya Pitruk apa rajin penggali lebih disik?
0: Niko, dipikir, dipikir untung rugi itu no bati, Niko Niko, ngepet mantu mik Pitruk Niko mertendayani nopo-nopo ning benten menawi sing dipundhut mantu niku ra putra Ngastina Lesmana Mandrakumara. Oh, klakon. Klakon Ndorowati saya kunsara awiten pundi-pundi mungkin dipun damel dipun bangun. Wonten pundi-pundi dipun dabangun petek dipun bangun. Wewangunan Ndorowati badhe dipun saya pinulas saya endah saya kuncara asma paduka jadi sareng putra Prabu anak Prabu Bathara Kresna mundhut putra mantu Pitruk mereka mriki saking jenges niku anake Prabu Kresna bocah ayu-ayu repayu dolek niku niku mereka mriki sami sanjang kaya niku lan timbangane didol aring Pitruk gersarane nggih lutek sewak-sewaken lah niku mereka mriki sami sanjang kaya niku niku
1: saja. Bomo Durno mireng kabar niku.
0: Niku sinu sing ngomong wong liwat niku. Mboten kemoten surat kabar mboten wong liwat padha ngomong. Ya wong nyumbe gelem nyempil mereka mriki sami sanjang kaya niku. Dipun penggalih, Ger. Pitruk

0: ketone berak temen ya. Jejel agar plus ya. Nini Ratni guling-guling.
1: Kakak Prabu,
2: ya iya padahal ngepi.
1: Mateng. Perkawis Kresnawati.
0: Terus
1: ini Kresnawati menikah anak kulo
2: dulu ayo. Sama si kurang artiin Kresnawati putra yang di Kresno.
1: Nah, cik menikah wingi-wingi dados wewenang kulo. Sebab Kresnawati menikah cetha yoga kulo. Yoga kulo.
0: Lah, ketone saya lupa kayaknya arep netes ketone. Lah cek kersa pajukan nang Bathara terus pundi
1: ngaten. Nanging Kresnawati ing mangsa kaon gantinten menika sanes wewenang kula.
2: Lho, lah piye? Lah ki wewenang sapa?
1: Wewenangipun Pitruk. Mergi menapa Pitruk menika garwanipun Kresnawati ingkang sah.
2: Lah yo aku kudu kepiye?
1: Lah yen panjenengan ngersakaken Kresnawati monggo rembagan kalian Pitruk.
2: Pripun mbok durna?
1: Lah ya arep rubes ketone. Masalahe genah mbocah gemblung sing rembugan. Ujarku kan yang bintu damai, ya biar-biar ya kon nyogok ya gelem. Ini aja rembugan, kulo kalian anak Prabu kalian Pitruk.
2: Umpamu lagi Kresno sing rembugan tuh.
1: Maki mari kulit yang rembak Pitruk. Wonten pundi lenggai pun tiang sepuh ingkang ayomi datengin tegak turunan putra putranipun
2: menika
1: yen Pitruk ngulungaken jar menika wewenangipun Pitruk monggo ning menawi kula mboten wantun
2: wedi karo sapa
1: medhos kula adrih kula mboten kali sinten-sinten kula adrih dhateng pranataning praja
2: pripun to mawon durna.
0: Lah bingung konyong sesuai mikir orang kesendak-kesendak kau jomong.
2: Ini pun kakang butuh rembukan ya Ji. Yang ngono bi umpama Pitruk tiba di Indonesia sakit sombong.
1: Nuhun kula kan jeng tiba Ji manjing jeroning kedaton timbali kadangmu Pitruk supaya

0: ngaturaken sinuwun Prabu Baladewa.
1: Lho, ora bali kan Baladewa.
0: Lho, apipun. Ayo malah mripate saya awas sang bojone enom. Oh. Asem-asem, bocah peko kok rasane ngomong iki napa? Terus aja cengar-cengir iki ning kantong nggih-nggih, kelalen kok. Kemutane ge mancing nang ngaring perek kalen kok.
1: Ngerti? Bolo dia maksud ramuh yang dulu waktu
0: dan saya kapuri kulo mboten pekok-pekok nemen kulo tak ngaturaken sembah beti sungkem kulo katur ndoro Prabu Bolo Dewa.
1: Asem ora kita mau yuk lah tompok pengis tuku tak padono
0: di kulo tampi kulo pundi wonten kucir gak dosaken otak kulo dadi mikir. Ah, kayang parikan gumun. Berarti sungkem kulon dorok ati sengkuni.
1: Iya, tak pompo pengestu ku ya drengge.
0: Kulo tampi kulo puni dados jejimat. Mun monggo, ajeng rembak nopo kulo tak midhangetaken. Panjenengan bocah pekok yakin. Wong liyane padha caturi bekti kok mung nyukil metambo keton ket mau. Kok dilumpat timbae.
1: Kendel sareh penggalipun, kendel bobo jurno.
0: Kendel si kendel, kanan si daturi peti yora batin yang berdedeg. Asem banten.
1: Aku saya singgir,
0: gigi kelalen toh.
1: Gini, Bolo Dewa, Prapting, Dorowati, ora soko karso priyonggo, tegesnya ora soko karbu dewe.
0: Ngeten, iyo. Jak mik gato sibun, ramuh miki, pribun.
1: Panjaning sunat demun di jauh timbalan Yayi Rojo Duryudana ing Astina. Ngerti? Putra Astina Lesmana Mandra Kumara kuwi lagi nandang wuyung sing ora kedulungan.
0: Iya mula bener, Truk. Lesmana saya suwe saya kuru saya suwe saya ngelayung merga wuyung karo Kresnawati.
1: Loh. Lah terus sambung rapetnya nopo kali kula wong kula nggih ora tau sawung kali Ndara Lesmana. Sing ngene. Panjenengan Suprapto Ndara Wati sarbu kelayi Bathara. Menawa gunmu kakon dadi garwane si Kresnawati mandek mung teko dina iki. Gunmu jujujanan Kresnawati mandek mung teko dina iki.
0: Lah nun sewu kok saged kanten niku nalari pripun? Kapun iku lho genah.
1: Ini ya mergo Kresnawati dikersaki kelawan putra Ngastina si Lesmana Mandra Kumara kuwi. Kowe pitro ora bakal disengsarake. Bondo bakal dibandani saka negara Ngastina. Kowe diwenangake bojo tanpa winates. Yen perlu loro telu lima enem disembadani ragat piyul teh. Bakal sembah dari sepong Astina Waton Ojo Garwo Kresnawati kerungu kupingmu ngikrungu mengurung budek ngikrungu
0: mulut dipikir mitro kue bakal diseneng-seneng ake hatimu kue bakal dimulia ake duitmu ake bojomu ayu-ayu orang yang telu papat nge perlu bisa oke-oke limu garwo limu ngepe bojo anaknya sopa bocah kendi ragat mirom tak

0: Lagian, Bapak mau kemana sih? Habis maghriban biasanya langsung sarungan. Eh, ini udah siap-siap pakai jaket lagi.
1: Bapak ada orderan, Bu. Nih, mau berangkat ngojek lagi. Lagian ngapain di rumah? Ya bukan, lagi gak bisa dipakai kayak helm.
0: Oh, jadi mentang-mentang ibu lagi ada tamu, Bapak jadi gak betah di rumah.
1: Yang atuh ibu, ini kan lumayan ada orderan buat nambah-nambah beli skincare. Ibu itu biar kinclong.
0: Bisa aja ngelesnya. Ya udah, sebelum berangkat minum dulu Habutopnya ya Pak. 3 kapsul nih, biar daya tahan tubuh Bapak selalu terjaga.
1: Iya Bu, sini ambilin minumnya.
0: Nih Pak, makanya Bapak harus rutin minum Habutopnya. Jangan pas kumat baru minum. Kesehatan tubuh itu harus dijaga setiap hari, Pak. Makanya minum Habutop juga tiap hari. Sehari 3 kali, Pak.
1: Iya. Udah, Bapak mau berangkat dulu nih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: gak ada salahnya mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh pa.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
0: Oke deh pa, makasih ya pa.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini bu?
5: Bunda.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: mikir. Perkara nek suka negara ngasina pitro,
1: nun sewu, nun sewu.
0: Kepareng kula tak mangsuli.
2: Dagi mangsuli. Iyo juga wetut atire bolo dewa.
0: Nun sewu, niki hak kula. Panjenengan ora kena nglarang mung jenengan dik. Gegayuhan di pengajet kula ora nyaruwe. Menjalankan di tono pekulo yoran menging nak kulat seratur ojo di penging podo-podo jwehat ngantan iya mula bener pitro asem mertua di bela nih kok arep matur apa?
1: Maten
0: Purwo Madyo Asono ngak miwitan tengahan akhiran kulo mboten kerempit yang kulo mirengaken genah banget penjenengan mriki rawuh Ndorowati ajeng mbok megat kula kalih Kresnawati Kresnawati ajeng dipun boyong dhateng negari Ngastina badhe kadhawuhaken kalih Ndara Lesmana Mandra Kumara bener kowe pinter pitruk kowe pinter aja ngomong pinter dingin kok genauru malam
2: terus kepiye
0: ngaten kula sadaripun matur kathah langkung rumiyin kula ngaturi pirsa bab perkawis kulon garmo Kresnawati
1: iyo nun sewu
0: kulo garmo Kresnawati niki kulo ora nuruti nafsu birai kulo kulo mboten saking kemudu kudu lan kulo kudu mbojo Kresnawati mergi Kresnawati niku sulistiyo ayu cantik dan seterusnya mboten yen kulo mbojo Kresnawati niku mboten sabab nafsu sahabat kulo mboten estu mboten
1: lagi jus sampai gak ada di jorna baik
2: kamu dulu ini loh
1: iya iya
0: kok besoknya bocok nah niki ingriki mulyani pun pitruk mulyani pun pikiran kulo niki nang niki kenapa sebab pitruk kok purun gak ada mau Kresnawati sahabat kulo ngakluh huraken asmaning ratu Ndorowati panti kasar opo kayak ucap yang ngono lah penjelangan kadu ngerti napa sebabe kula matur yen kula niki ngluhurake asmanipun Ratu Ndorowati Ndara Kresna sabab nalika semanten Ndara Kresna undang kaliwara orang mawas sapa wae tocok kroyok ajang batok bocah angon paribasane waton saged ngilangi sukring negari Ndorowati ajeng pinaringan triman putra putrinipun Ndara Kresna ingkang sesilih Dewi Kresnawati nalika semantur sedaya majeng Ndara Pandhawa Ndara Werkudara Ndara Janaka Gatutaca Ndara Antarja sedaya kawon mungsuh kali Pandhu bergala manik sareng Pandhawa kawon kirang rena penggali Ndara Kresna ngebon Ngastina kelebet panjenengan Ndara Baladewa majeng tanding kalian Prabu Pragala Manik Pandhu bergala manik panjenengan tanding panjenengan nyatane keok ngene mboten iya sih iya langki niku fakta niku nah sarang kula ningali Ndara Kresna nun sewu panonipun Ndara Kresna panon kapan terus panon gigi batuk peteng Ndara Kresna kula tingali sing ketebian ketinggal peteng lajeng kula mlajar langsung dateng Karang Gumenggeng kula matur kali Rama Semar pamit boten nuruti nafsu kula kepengin bojo dipat mantu ratu blas boten ning kula kepengin nyelametaken bangsa Ndorowati negari Ndorowati kula pamit kali Rama Semar kula mliginipun kuatur Rama kula nyuwun pamit Rama ngidari napa mboten Rama Semar dawuh arep ngopo Druk kula matur kula mesaken Ndara Kresna negarinipun risak dipun gempur Prabu Pandhu bergala manik kula kepengin nyelametaken bangsa Ndorowati kula kepengin nyelametaken keluarga Agung Ndorowati Rama Semar nideni yang kira kaya kue niatmu tak ideni sengana sing hati-hati nyaki gawa bundelan loh digawa di bundelan apa lagi orang ketiliki yang penting nyaki bundelan tak selep mau tenggulo sakit tenggulo bapak ini diwali-wali aja ngirin angin nguyuh dicopot dan ikut sama lagi repot jimat bok menawi ning gulo buta ngerti niku napa rupane niku ngomong tua biasanya ya peripan-peripan simpenane akeh sareng ngoten Pandhu Pragala Manik petak sumbar nantang wong sejagat tak perlu undak undak kabeh di Pandhawa di Ngastina di Mandura sampean malah petan kayane oh iya lah wong ora ketem kok kayane nalika iku aku wis maju lan iki tapi kan kalah iya pon lah
3: kalah.
0: Jalabun. Geger kaya niku kula gemletek banget. Nyawang dapure Pandu Bregolomani kula kaya-kaya. Lah, kula nggen kula wani sebab mboten napa-napa kula duwe keyakinan. Kula ndeleng Pandu Bregolomani rupane buta kaya niku ndeleng Pandu Bregolomani ning keton jan sesemut-semut niku. Pandu Bregolomani buta.
1: Buta.
0: Mung kita sesemut, ketinggal sesemut mergi kula jengkel. Kula niku anggere jengkel, ndeleng wong janing sesemut-semut. Ning anggere ndeleng semut wong-wong niku. Ora genah yakin.
2: Jatuh kepiye?
0: Lah pun ngaten munggah kula teng panggungan. Pandu Bregolomani sumbar-sumbar adepi teng kula perang tanding. Kula pokoke pun nekat lah kula mati sa urip iki. Lah nekat perang. Sarang perang dikejunjung kok enteng. Sing enteng sapa? Gini ku Pandu Bregolomani. Bareng enteng tekan tangan diaken kok cemprot praja brengsek kerek sing mali. Lah sapa? Kakang Gareng kok niku.
2: Lho. Dadi iki dadi loro Gareng.
0: Lah anggere si ora. Mulane sik tekunjung enteng temen iki bocah. Pandu ya bolung on lah. Mali nolo Gareng, nolo Gareng. Ajajan yo sekarang kowe kencan Senayan lah. Anggir kula darane kencan Senayan, kudune kakang kula nolo Gareng anggere rekayasa lho. Mati digejoh darah wertu darah niku. Darah wertu darah ben mlayu, darah karo kaca iki pirit-pirit. Kenapa karo nyong kemanut niku? Lah ya kowe, gandeng pitik jempol gandeng tangan mesti karo kowe. Kena.
2: Pemudulo kidul. Datur kepiye?
0: Dasar kaya niku geger niku rampung perang kalah nalikan Gareng. Ndoro Kresna kula panggi, kula intinipun namung ngaturaken yen sampun rampung pegawai niki.

0: kula berusaha mencintai niku. Loh, tau kamu lu kuyo gembir Kresnawati Ayu. Ayo lumrah lah mulane niku. Kula niku mboten direkaken dupe kula gembel, terus kula ditawani sing bening kene ora gelem, mboten. Kula ya gelem tetep. Wong dasare bisa di bojone niku. Mila saking niku ampun lira-liru. Petruk garwa Kresnawati mboten kula nuruti nafsu ning sahabat. Ning kula ngluh-ngluh goraken asmanipun Dara Kresna. Mboten kadhe kepengin damel kucuwipun Dara Kresna. Petruk sampe sare meneh. Putra mripun.
1: Lampun-lampun bukan teng mriki nggih ora kepenak masalahe.
0: Sampripun.
1: Angger temeniki dengan Prabu Kresna niku mboten kepenak kanjeng mawon.
0: Truk, terus pundi? Yen mengkono tenimbang ribet onong sajroning praja. Kowe tak kandhe metu jaba. Kowe tak kandhe metu jaba. Lah perlune napa mung rembugan teng mriki wong saged ora bisa. Kula dhewe ora bisa rembugan kene. Dai Bacara.
1: Kakang Prabu terus pundi?
0: Petro tak kandhe metu jaba bakal ngrampuake lelagon iki. Siap jaba melu. Iki wewenange Baladewa ya.

0: iki dangen weruh saka kaduwani yen to nganti mengko ana payo-payo ubayane aja mbalenjani sombo tuji Pitruk kuwi keluarga Ndarawati. Pitruk kuwi mantune Prabu Kresna tegese sedulurmu. Oh ngaten njur. Yen nganti ana polah Kurawa sing bakal nyidro citrakane Pitruk, kowe aja mawi dadak tak dawuhi.
1: Sampun menggali kematos. Pilih mangke wonten Kurawa ingkang terampul pupuh. Saya wantun milor Pitruk menika dados garapanipun Setyaki.
0: Bagus, bagus Setyaki.
1: Gage metu njaba krigate para prajurit.
0: Alun-alun Ndarawati prager, prajurit.
1: Grogol tumbak aja nganti mrojol.
0: Saka ing ngarep

0: dum dawuh den pun mapan manggen wonten ngalun-ngalun mriki kula nyadung dawuh ngene saben sing-sing songkrah awi becik piye mestinipun rukun larang ngono lah ning nun sewu ningali griyin perkawisipun gelem rukun anggir mereka mriki saling menguntungkan ning anggir mriku simpati kula sing rugi ya sori iku Truk nun kula ngambali rembug sing ana katon
1: Truk ditata pikiranmu ya Truk kowe aja sembrono aja kowe ngenteng ati iki matur nang ngarsane Sinuwun Prabu Baladewa kowe ngerti Wata wantune Prabu Baladewa kowe ngerti alayen apal wong sing ngomongke cilik benyong apal apal golepal wong jaman cilik doyan banget ngompol nang katok biyen tapi ning biyen
0: aja brawanan labimu kowe tak kanthi metu njaba mligine minggir boksi ning katon kowe tak rembug apik milih cari jodi ora tak watesi Matur karo Kresnawati, Kresnawati ikhlasno, Truk. Kresnawati ikhlasno, rilakno kelawan Baladewa kanggo dawuhe Sri Lesmana Mandrakumara. Sepisan wis slamet, pindhoke magangan dadi wong sugih. Ngerti? Kowe bakal mulya ngawi bawa, bondo dunya mokeh, bojomu ora mung telu. Krungu, iki krungu wong urung budhe. Lah, kepi wasulanmu? Ya. Penjenengan ngambali rembak sing teng kraton kula wangsulan nggih ngambali wangsulan kula sing teng kraton mriko niku lha piye Gara Prabu ngersaken Kresnawati badhe kewengku garwa kula mboten ajeng bolak-balik ngomong niku wau lah intine kula ora uli lho wali kan Baladewa lho niki non sewu niki bukan wani-wanian lho niki negara dasar hukum ana rembuk ayo direbuk niku dudu negara dasare hukum rimba sapa sing kuat iku sing menang aja kaya niku sampeyan ora usah kok sangun ora usah kok ngus yen pancen ora kudu ngakib Kresnawati cendak umurmu lho napa wali namung tumuk ning sakit pejah kula wujudi kula mboten perkawis Kresnawati bojo kula tesina mayu mboten ning kula niku ten pundi rasa tanggung jawab e Kulo dipojo ana tetembungan sedumuk batuk senyari bumi. Sedumuk batuk udu batuk kene udu batuk sing liyane. Sedumuk batuk senyari bumi wajib tetoto nyawa kulo. Nyawa kulo kulo. Piye? Nantang.

Renton, kieu wis tekan Narindrawati. Inyong karoko dekongkon ramane kontil di kantong. Kena iya kok ada melibujukin diri yang terus-terus yang bingung gue. Siji Narindrawati penjagaannya lengkap-lengkip. Siji indone yang ngomong kayak kie gue kang. Susah banyak menunggu bilket mau ngelang saya yakin. Nah ngapa sih masalah ini di dulur ya gue kantong. Pucur rupanya Allah orang tua terus maning. Wis kayak gue ya jadi bojone prayagung gue nyemaras mesti sia-sia kok melas ngomong kayak gembel mau dulur. Iya sih, iya jadi nyumbut seluar pelbujukin di jajal. Tuk ngaruh penjaga di lengkap, ya rawani. Agar tuk buri, aja tuk buri. Nah, apa sih bok darah di malong? Wah, iya. Iya. Gua nang apa ngapura darah di tukang sayap dan maki ayam. Loh, itu liwa keton potongane. Orang bisa ngomong potongane, mau siki mati ngaruh jump pada orang bisa becak kena. Tentu udah mungkin ganteng-ganteng malah malong. Bagus-bagus malah gila-gila ngelis jelah nyong. Ya cokok ya gue deh. Nah orang kantong orang ketan kelebat ya Ren. Maksudnya kantong orang ketan melebat. Gak ketan melebat kan tak undang. Maksudnya wong nanyong kalau kue kelebu duwe kewajiban ya ke kongkonan ramane. Ya gumun lah ramane jelah banget kok. Gumun ya kongkon nyong kalau kita mengenai apa gumun lah. Mau ya anak urut petuk-tuk, ya anak urut kandung-tuk lah, juga butuh anaknya. Kereng pun si jenangannya orang tua ya, ke. Anak sekandang bendrama, orang keton si dia kelangan. Gue sih, ya tapi kan ngerti, posisi dia kandung untuk kepriwe. Weh, kandung lagi happy-happy, nangan darah bati, wujudnya hanya rayu maning, weh. Ngapain dipikir? Orang mana itu orang jeli banget kok. Lagi apa yang orang isi lagi bergut gak pada anak gembili, anak muntul. Ya aku sih lagi nyoba orang kekosalan itu bobong putin semula ke sekali bobong baik. Ya aku kan saking bodotnya. Ramanya justru tas dan banget di kantong ya kang. Jadi sih orang yang kantong tak mengkawai ya emang. Kecus yang bocor baru juga banyak apa-apa ya Ramanya. Aja suka ya gue lah. Postinya waktu gue kan posisinya Ramanya gila dituin. Ya rada-rada-rada-rada karena kan berdua-dua ya. Kenapa orang gila badol. Oh, banget nyong, yakin nyong, kerekebutan zaman ini kampung, jelek banget nyong. Masalah apa dia, kerekebutan ini gak mau gembili, gak mau muntul. Suwuk, jadi gak mau kena ngapa, gumunnya lah. Orang keraton, panganannya, bebangsanya hamburger, pista. Ini kan bingung, orang tekwek-tekwek gawa. Kepriwangan orang manis yang ngongkon, orang tegelok, masa payu, abang buka rasanya kie.

0: tempe. Anak kecilnya jadi tempe ya tongkol lawas tinggal rumah.
1: Itu pribe kan kabar Ramane lah. Ramane ke pribe lah.
0: Ramane juga ke pribe justru.
1: Ali lagi tu ngomong lah. Kira je dong, ni kan ngomong mundur.
0: Mau lo kasih ngomong dan si mudah tegas. Kemudian dan tegas ya ukuran emang dan larikan. Iki dong ke. Yang baru kan bawa orang pati ketumbuk mengenai. Nyukit mau kan nyukit mau suwe nang kene.
1: Nah ini orang agak-agak ngerono justru kue.
0: Yang bingung harap di gulim lebu. Jadi si bingung.
1: Lagi kan keraton negara Darwati. Rika ku dunia apal.
0: Laulah terus lu supar nganang-anang. Lagi ya ramane mual tong kowe nak jadi bilang dina telung dino kagla akibatnya ditinggal telung dina ramane tidak dina usura patut ora patut diomong ayo wong-wong tuane dewek dong
1: iya kang
0: diomong ramane bendina metangga metonggo ditakoni ora semaur
1: kala-kala semaur wingi kaki sore-sore ya kang Bawor
0: iya
1: masa kaya udan-udan terus kaya ditakoni nang nyong. Jadi ramai mikir apa mah teruk-teruk baik buk ngomong anak rembuk itu rembuk karena masalah itu diujari bareng-bareng itu kan anak itu kan bener dong
0: ya bener kan
1: ya justru gue lah ramai semar ke gue gue ramai sekesap ngomong aja
0: gue nyong orang usah bolak balik di takon ya reng nyong orang lagi mikir apa-apa lagi dia takon lah orang mikir masih menang baik justru nyong mikir itu mikir apa-apa sih tak mikir adimu. Gue dong banjir dia bongkong tua aja orang maido.
1: Orang maido lah. Aku jadi kangen dengan orang mana lah. Pertanyaan ya, saya gue.
0: Nangis, gugup-gugup nangis. Masalahnya kan kayak dia dong ramah di bunti dan dia ngomong baik. Anak Bawor, kakak apa garing. Gue jadi bosak, kok tegel temen karo dulur ya, Bawor. Gue garing tegel karo dulur, bayarin.
1: Gue sama patut. Nyapa-ngapa aku dituduh penjahat gue. Nyong tegel kalau dulur sih tegel ngapa lah nyong kan takoran nang apa mak lo kowe dulur pirang dulur ora ketemu ora gelem niki kowe lah nyong kan mikir aku nyadar diri kan tau nang Darawati ge pengantin anyar anu dulu kesusahan anu dulu lagi happy-happy anu lagi seneng-seneng cara mana pisan nang cara nyong ora masuk akal gue mikir
2: lah terus kepriwe
0: kena diomong keduh ora kena ora kuduk mangkat garing kantong apa gue garing karo inyong maring Darawati
1: Romo Semar kuru apa lemu ya kalau ngake ya pitung kilo kalau ngedagingnya orang doyan mangan sih bendina orang doyan mangan tetakoni jadi ramanya kepingin darah pas emat mendika baik kepingin sate aja woi bu aja pakai bu men yang melarat setengah balik. Nek dijaluki wong tua sebab wong tua pesing sama orang yang warna dadiana sebab kaya lantaran dia ramas mar. Iya bang dong?
2: Iya bener kan?
1: Pak tantang kepengen sate. Jadi orang cara pengen apa mah? Yang gerana ya pelas nyuyuk kempi. Kan bingungi banget mau lagi musim banjir gue. Ayo kan ini bingung. Lah terus nyomong ke mah, aja kayak gue mah, sing madan ringan akan karo anak. Jaluk kulih, nyong orang larang wong dijalukan, tapi jalukan sing gampang digelet, tentu regane murah, iku we.
2: Romo kepriwe.
1: Masa kaya kuya we sanggar po orang gelem gula letakkan nyuyuk kempi, nguji pelas, ketibe karo urang, lanjutnya saya mumet mbok. Sebab berapa? Lah urang kan kudu dituku. Nyong duit gablek, duit beora gue.

0: relasyon. Terus kemudian bahasa kayak gue terus menandramannya ngomong ya, ya wes agar orang bisa ngulet nyuruh tapi orang bisa apa gue mikir ya apa kan bor
1: orang bisa ngulet urat
0: lah ya gue sebab lagi banjir ya sekarang lah yang kau yang gawas serbanya seramin berubang belakang ribak kalau lagi banjir temen yang dibangun lagi ngom yang banyak blenger yang dalam seseret tangga lecet nyeser marin berubang dah ternyata bukan lagi blabur gue bisa serang aja orang ada ribak yang teman udah ngake yake ibak cebong gue teneng cebong cebong lah yang saking gemelang teket nih bangun balik ditakoni mengko kan cebong cebong tak arahin aja gue balik terus dikapakan nunggu gue emang benar apa gitu pelas tak pelas akan pelas cebong si tene ya dalam ini doyan berapa ini mesti nih kaget bong rasanya pita kaya pelas apa reng ya gue sejernya anu apa gue bikin pelas anu gue bikin lah anu apa kemerugi ngomong aja gue ya kemerugi siapa ya bolong yang bendung ngawur gue ngomong ramanya kan mikirnya kemerugi kan darah di bakteri ujare nyo ya kemerugi gue dong saking melas-melas saya nyong orang tua lah kiri ke pada merenin gak apa kan dia jujur ya dia nyong menan udah-udah wingi nyong nekat ngeduknya kebili dia tidak pada dia kan dong kita di kembali kembali justru oh lah kerapius ya sekudanan ya pasulnya badal maning lemong kembali kan pasul penang baju kan kulit dia kembali karo mundul lah ramanya terus mong tanjulannya kan ini jetok mingbutin karo kembali iya kok ramanya perintah gereng adi muculi kelanganan ibu din ibu lalu dia kemerdek banget buat budi dan berdiri mong jetanjulan budi nora ya kan yang segedang serakan
2: mengerti kan
0: yang kulit disadi

0: kerja-kerjae sekang kerja-kerjae wong tua gue. Mulane tuh temenan. Wong pada sok ngendika tresnane wong tua maring anak kaya dene kelapa. Ning tresnane anak mung wong tua kaya ming saupa gue. Iya dok dong.
1: Ya mbu apa iya?
0: Ya ibu gini. Gini iya dong temenan.
1: Lagi sih kiap karep-karep itu
0: justru isin ngomong ki kalau aku juga ngomong gunmu berapa gelam apa porak ki kang aku sih gelam apa apa ngomong doro wati orang gelam daro atau orang gelam mangan panganan sekolah desa orang apa aku tak orang mangan panganan doro wati ini kui budin gembili mundul aku sih mangan ya ujung-ujung nyura kowe
1: orang ujung masalah nyura nih bang orang pangan lah ini kejabok kui sekira ki disit
0: iki panganan gawan sekolah desa sekira ki ya apa priwe sih?
1: Iki lagi geger sebabnya
0: Ndorowati kerawan dayoh soko manduro soko ngastino sinuun bolo dewa uy nyara bala dewa ngene
1: iya kan
0: nyara ngapa ngene busa
1: lah kuwi Ndoro bolo dewa merene kuwi ganding pinangisan semono gandrung kapirangu karo
0: bosoku Kresnowati
1: tadi Ndoro Prabu Baladewa ngrembug marang aku. Selehake Kresnowati, pegaten Kresnowati, aku diwenangake mbojo. Kersaliyane Kresnowati ora winatesan, Probya Bandha saka Ngastina bakal diglontorake. Lah, saka iku iki mau rembugane katon. Aku diotos Ndoro Prabu Baladewa. Ot,
0: mau jatuh ndara Baladewa sebabe mergo

0: malum basa balung tua lawa kaya tietok be doyong ngalor ngidul walah
1: nang apa rika mbah ketone melasi temen
0: walah tul tul kie tenaga tua ya megap megap gawa semene be rekasa temen jan
1: walah mbah mbah mulane nginum habu top mbah ben awake ora lemes kae mandeng kaki kasirun ngombe habu top saik tambah rosak
0: temenan apa kudul yang kola jajal nginum habu top.
2: Habu top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit badan

3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak, dan sampai

0: sedang sakit atau tidak enak badan, segera saja konsumsi Habutop, obat paling top dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
3: Mas Piki, iya nih mas, alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
2: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
3: Ya, resiko tukang las lah mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
2: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
3: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa ke

0: Rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
2: 98.4 Stara FM ke

0: akhir dupe wong kuasa sing ndara bal dewang di nongkrong-nongkrong ning opo iku wani ngepalawan ni mati ya wis ya nongkrong bawor
1: nyukur dike nongkrong nyangkut masalah mati mikir ya kok juga magus masalahnya kan anaknya si cidik nyong
0: anak tinggal anak tuanen tetep padi nangke nih papa nih nyong di ngaturakan bekti dharma karo wong tua nersani ke sedulur kantong siapa kantong
1: bukulin aja ya gue sih ya ini kan gue dipikir petong sih cermat
0: ala orang ngaitung-ngaitung apa mungkin kurang ajar kebalat diroki paket gemen kelakuan yang emang gemblung pacar misbok zaman lakon parto kromo yang menggerot darah subadra nyong gemeletak susu tak panen ini nyong arep
1: apa kau wani kau berat dewa
0: ya masalah gue sih yang bongkok masalah kan lu kepeduk iki ngene Kang. Dadi aku tak namoni Ndara Baladewa nek aja wedi ya. Tolong. Samkan sepisan maning tolong ya tolong. Piwe aja wedi. Aja wedi aja gandulan urip. Urip ora karep, mati ora karep. Apa iki iya? Adepi. Mati ikhlas nah patimu. Geming grepi, karwa geming grepi bojo. Nanti tanggung jawab seorang bojo. Ana bojo dijaluk jebet ta goblok kowe. Nyong barak aja gue sana, bojo gue cuma jengkelan aja nyong. Tapi nyong tetap mempertahankan bahwa bojo. Gaji tengah di PADP. Anak bapaknya kan bawa siap bok.
1: Yang gue dingin gue udah ngapa-ngapa, kenapa gelupuk lu. Yang jadi buka pikir,
0: ah sorak, ADP dam. ADP dam.

0: Jeruk.
1: Jeruk.
2: Nuwun dawuh kula waspaosaken Ndoro kula putra pedanyangan Bambang Suwatama.
0: Ngerti yen aku Suwatama
2: kertos. Kasaripun
0: ngerti. Ngerti. Suwatama diwenangake ngurba wasisa marang dapurmu. Yen kowe njaluk slamet. Kowe njaluk slamet. Ulungake Kresnawati. Ulungake Kresnawati kowe ngerti bojo sapa wae kena. Matur suwun Kresnawati ning nek kowe ngulungake Kresnawati ora ning tak piloro pateni Kedruk.
2: Lho, lho sewu, panjenengan iki kok maksa kula kapuri ngulungake Kresnawati nggih nek kula sanggir kula mboten bukti sembadani bogo tak rampungi. Parwani lho, kula mboten rantun ning nek sampeyan ajeng kaya niku kula nggih netani kepar. Kowe wani karo aku. Lho, dene kasar sesuai aku wani kasar. Agal wani, halus wani, halus wani. Arep ngamuk yo ngamuk kok.
3: Gula dong anjang dong mengkok kang lah. Asam kalau menang baik.
0: Kau ngapa ngaki tali ngani suh sobo? Manut kamu ora.
4: Nopo ngali namung sakitin. Iya, gula ini lebih banget yang nanyar lah. Keterlaluan banget sampean yakin. Mau sampean bisa bayangaken tadi pengantin nanyar.
0: Aku rupa tadi pengantin.
3: Wano bayu wajan orang suar tahu takun. Orang ngerti.
0: Kau yang orang gelem ngulung ngaki. Kakun pecat nyawamu. Ya botak piloro kowe.
3: Udah malah nangis kan. Asem reng
2: apa?
3: Iya reng.
2: Untuk beri gak sih?
3: Kayak kantong lagi jika bukit.
2: Nang siapa?
3: Suwatama.
2: Suwatama siapa?
3: Anaknya pendita Darno.
2: Darno bilah.
3: Jaga sing tangannya di bentrona Darno. Darno gak dibalak balik udah di drona. Lah.
2: Sekarang di tanang kono kae. Ngene iki kapan tak aduk?
3: Diantem iki kok. Dene
2: iki menang babaran lunga.
3: Tak nyung kene lapor dene nang kowe. Aku tembulung macam ngapa-ngapane.
2: Beri bae urusan apa? Hah? Urusan apa lagi mau ngomong?
0: Pintu ora gelem ngulungake. Kresnawati.
2: Angger ora gelem apa beri bae?
0: Rambungi
2: orang sambung sebocah. Mundur.
0: Tembulung ngene ya.
2: Nyong sing dadi kakange pisan baru tuh nyentik. Lah kok dapur rumah ning ngantem kantong? Timpani apa kantong? Goblok apa kowe? Anggar bani cakar bejak ye, karanya segawe.
3: Selalat selulu asu, kau panjen main dulu. Ngajar. Priweren kepur perang nyong, tepek kok panjen. Iya lo iya ini abang ren.
2: Abang pung tangan tuh disemet tares. Jaran diampuh.
3: Iya. Pitruk,
2: Pribon,
0: kayak kakangmu jujubar.
4: Lambungnya kayak kakang juger. Oh ini kan panjangan bisa binal.
3: Ya Reng.
2: Apa?
3: Aja lunga-lunga ya.
2: Reng, awasin aku no.
3: Oke, oke. Awasin aku no.
0: Kau ada gelam?
2: Ngerti. Kau batul, batul kalau kakangmu. Wah ini batul kalau kakangmu.
3: Reng.
2: Apa maning ya? Goblok banget dong, meriwe.
4: Aku jantung.
2: Kau iya, kau iya. Wani kalau kantong harus sama dia kalau kantong harus sama dia kalau si kaplak ayo. Ayo nyong kelapa kiri wani ke belakangnya. Kalau saya lengup gue. Kira apa mau tenek gue. Tebur sudah gue. Wani pak gue.
3: Kalau ngajar kesual apa yang gue ya.
2: Gak drona kelakuan orang biar orang sikit kelakuan orang berdua. Mana? Gila apa?
3: Kura. Tebur sudah gue.
2: Males ya.
4: Lalu ngenarik kan males.
2: Asem yang aneh nyembalan nyong gue inventaris. Asem, asem.
0: Pitruk kau cukup kurang ajar. Kakakmu kareng
2: apa maning ke? Kau yang ngantem ini aja urung. Kau yang penting ngantem itu kurang ajar. Kau yang pelajar kau semenyat.
3: Kau perusahaan gawe menyat. Awas belum gue parung dapurmu segawe.
2: Lu kayak juga berbeda itu kejok kau ya.
3: Kau belum kencot-kencot kan mau kok.
2: Tunggu ngarep madya orang situ nyokan ngomong hari ini ratmi. Yuk orang dia nilak encok. Ini ratmi sebenarnya encok ya butuh.
3: Jangan diorang ngelengkong ujare, itu pergi juga di kelengkong, asem banjen lah. Kali perang alon-alon anjong ngarep lah. Gua jadi lunga deh.
2: Orang lunga justru yang memantau dari jarak jauh.
0: Keparat kurang ajar tutup karena BDW.
2: Keparat menyat kono, terus. Terus kamu menyat nih. Bentar deh, dia mau nemu. Kau anggar menyat kempanmu. Iya. Udah apa-apa. Ini menyat sadar teplak dan juga nutur nyong. Wah ini menyat, menyat weh.

0: telat.
1: Aduh, aku malah bingung. Aku agak wae keling yen aku diweling ramamu supaya aku ngawat-awati kowe karo si Bawor. Lho nyatane sing Ndorowati ketmau maning ngawur.
0: Apa ngono ngene-ngene iki meneh telat.
1: Timpan-panan tok ora mung gawe ora contoh kinyong. Sini contoh apa nih? Jadi kita kasih banget tunggu malam berdua kembali baru. Orang pada gendah, kau pada lu goblok panjang ini kalah. Gendah-gendah Pedro, ono pengaten
0: den. Kulo nikah jadi dipisahkan kali Kresnawati.
1: Sini sakit opo.
0: Kan babur cerita kan.
1: Kena justru darah bala dewa mereka cari kantong. Gue suara baru. Darah bala dewa mereka mampang-mampang. Pok kantong pun bojo maning. Lewih kang si Juli kantong kon bojo lima nyong loro garing ora kaya ini terus kurang aja menjadikan goblok malah nyong didatar nak lah bunggungnya dulu didatar ngapa-ngapa nyong papat lo yang kok gergelem piye kalian itu jadah bala jawa juga ngerikan kalau ada karwane kantong bojo di kantong Petruk itu opora mati kulus bang.

ningali aku Anoman Kimbrong Mangliawan. Aku ora panglingkuh Bambang Sutomo. Yo dasar nyoto.

0: Anoman Bujog. Itu dengan Anoman apa barang ya? Priwe di Juni gitu kok. Kadang-kadang gareng SMS saring Anoman.
1: Lah mung gareng apa kayak nyekel HP. Lah terus ke priwe?
2: Kula mboten kawawi. Nenggulang iki danipun kertas putih menika wau.
0: Rengges sing rembug ora kuat.
2: Mboten kiyat.
0: Lah njur kakangmu Swatama.
2: Kang Mas Swatama mlatsar kabehan ning duka dateng pundi?
0: Lah ya wong anu jago licik ya lewer. Pripun kira kok anak sampean sing awan bengi dumuk-umuk kena. Iki anak kula sing naminipun Bambang R. Asu Gandongan.
1: Asu Swatama Gandongan. Goblok.
0: Katane Swatama ya melayu.
2: Kakang Swatama melajar kula mboten mantep mundur.
0: Mundur.

0: tanding kalian putra Werkudara.
1: Lha sinten? Anak Werkudara sinten si maju?
2: Sinten nali satru bebuyutan panjenengan?
1: Lho.
2: Iratun Gatotkaca leres niku. Gatotkaca sampun wangsal langsul matur.
0: Dunya mboten wonten sintipun aji. Kejawi paduka anak Prabu Baladewa. Mandel kinampun.
2: Gatotkaca mboten kanca sepinten menawi tandingan anak Prabu Baladewa pujuk.
3: Ngopres baike bocah gerung turu. Kliwon, bae ngapa jane dong jroning wis tuwa. Kliwon marang wiri sempongan jungkatan.
1: Gatotkaca.
4: Nyadong dawuh Gusti Prabu.
0: Kowe ngudhokake nyawamu.
4: Menapa malih sakit. Pecah badhe kula wujudi yen kula mbela kalian punakawan. Sebab Gusti Prabu Baladewa badhe ngumbar angkara ngelar dayaning hambek Gusti Candala iblis.
0: Langgo mar

masa pengantin ayah arep bunuh diri? Terasi. Astagfirullahaladzim. Goblok orang ngomong kok. Tujuannya kira-kira apa?

0: sa inyong manood. Pantara kaya nga pang ano mapunta-punta ko eh. Oras ang pira, Pudinin. Power din. Ikinapuso ka ng hulo. Nasingara ni Arit Sapa. Dahil ito sa ekipo, akami mo pala tibo. Yaya, mau. Bota ti manood karo ko eh siyaba dulu dong. Asang kulang lang mo tinil. Iki piso ng kini manut tapake lang ko daw rin apa. Lao ko iki ya ketewel bosok. Loh. Sembrono banget ditampar ikon ketewel bosok. Lao ko ngayon dan gilem. Ani-ani mo ngarep ini kipo dua wad. Iyalah. Goblok brojong panah ura informasi. Tunggalan manar mapa ya sanas dingin. Nanti nyong siap-siap. Astaga. Namakan baru dia. Nama tamu ura apa. Wanukara yang murid papat ya ngabor ya loro lah. Dah jelas. Oh, tiga bok nenggal tak kau dalam bela dewa. Ya iya, kalau kau beri weh. Kita yang mana teman? Lah, ya kan menung saja kudu sing menang kudu nganggotot. Otak guna kena. Okol kena nek bisa pilihan terakhir. Janji urung pasti wana kesempatan akal guna kena. Kita nak dikit. Nyong pasut sorotnya pada rempah kantong rempah darah kadek kaca mabur. Nyong baru nang sorotnya pada nak guri bosok letak. Temak pecek pelorok ada nak telam lagi manut. Astagfirullah matim. Pusaka jadi pusaka dipundi-pundi dan darah bela dewa nang adik kamu terima kon gongrat jadi tewel bosok. Ya punya tanya kaya gue. Kareng, kareng, apalah? Dong-dong kesorong lirik bel ngapa? Nenggolo ninti? Apa? Nenggolo ninti? Paini? Nenggolo? Mung lumung nak kena. Nenggolo ninti?
1: Aja kena apa?
0: Nenggolo ilang suka dulu. Tegawa ulung bok. Ah, ngabur. Ono ulung apa barang? Mendeng alireng. Non, alir ada bening nyong.
1: Yang mereka kok berusaha kepriwe carane apa? Baik, pokoknya kena sikit pun sudah di duit.
0: Lo kepriwe. Ada sih, mudi, mudi, Kareng, dua ya di sini anak kau. Asal kelalen kau yang pada jaga. Lo gampang gue mengusir urusan kau di negeri yang orang kelalen. Kapri be, dajak balik kau. Kau seorang
1: asmenan.
2: Kau parah lah boleh.

0: gerbong keraton dong.
1: Ya aku jadi anak reporan itu di keraton, bukan apa-apa kerbau jomo.
0: Kang, aku setek hati. Lelaku niki bakal tak adepi. Adem, anyep, pedes, legi, gurih. Arep tak adepi. Maksudnya ke priwe. Ini kang, bareng karoso, aku mapan onong Ndorowati, aku manggun tenguk-tenguk ning kejaton. Seneng, seneng. Aku bendino ora esuk ora awan ora sore dilayani diladeni.
1: Ya sapa sing gelem diladeni kowe?
0: Lho Adi Ndorowati ra akeh. Ala tanpa rupa derajat kelas rupa kula ning aku mantu ratu. Sapa-sapa ngajeni sapa kepethuk ning jero kraton mesti ditluk terus ngekei hormat karo aku. Kaya kuwi seneng ya dong, seneng nek mulus. Lha iki ra akeh sanggertane laku.
1: Nyada bala dewa
0: miki merbung Ndorowati ora bakal ora mesti arep ngotak katik ngigak iku ya mulane justru kowe merbung ana ge sempat rebutan
1: ora ora
0: arep panggon not di sepiro tresnane bojoku Tresnawati mergo bojoke ana werna loro
1: apa bae dong lanang karo wedok
0: nuju lanang wadon tuh ya bojoke werna loro. Siji bojo nguripi, loro bojo mateni. Lah sing nguripi kepriwe? Ora sing mateni, anggere bojo sing mateni. Aku mbelani mati-matian toh nyawa. Bondo ora tak entuk nyawaku tak doake ning gandeng kuwi. Bojo mateni, yen aku nyingkur mlebokna wong lanang liya.
1: Weh, ki wong wedon mateni. Oh ya kaya bojo rumoh.
2: Alhamdulillah.
3: Lah, kenapa, Ma? Tiba-tiba tahmid begitu.
2: Mama perhatiin Papa. Sekarang kelihatan segeran ya dibandingin sebelum puasa kemarin. Wajahnya lebih berseri, berisi, dan gak layu kayak biasanya. Terus batuk-batuknya juga udah gak ngiklik ternyata ya.
3: Iya, Alhamdulillah, Ma. Qadarullah. Semua berkat Papa rutin ikhtiar dengan konsumsi Habutop 2 kapsul 3 kali sehari. Gak penasaran habis sebotol besar. Makin kesini segala keluhan makin membaik.
2: Alhamdulillah, akhirnya ikhtiar kita gak sia-sia ya Pak. Habutop emang herbal yang paling top.
3: Jelas, untung aja Mama selalu sedia Habutop. Jadi kesehatan kita pun selalu terjaga. Nanti kalau Habutopnya udah habis, beli lagi ya Ma. Sekalian nanti Papa tambahin uang belanjanya.
2: Oke Pak, siap. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit.

obat herbal paling top, Butok produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap mengkonsumsi Herbutop.

0: dan pengguna Habu Top.
1: Mas, udah mau tutup aja? Baru jam 8?
2: Iya Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
1: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
2: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit, gatal-gatal, terus perih kayak gini nih.
1: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia, Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih, Mas?
2: Emang ada ya, Bu?
1: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya, Mas.
2: Olah, makasih ya tubuh ya atas sarannya, Bu Lura.
1: Terus mau beli enggak?
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsia. Alamat

0: Pak. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.
3: Orang tak pun senggawe, bujukung, bujukung, takin paklim pun salat ibadat jin. Di bujuk mati nian bujuk nguripi, ngerjan tak tinggal kaya ngopo. Dorowati dikepung Doro Baladewa yen pancen bojoku Kresnawati tresno karo aku lan iku bojo sing uripi tegese gelem sabela karo wong lanang arepa tak tinggal tetep tresnane mung mriki kanggo aku ya wiwit dunya tekaning akhirat wi dadi karo kepriwe ngene Kang Rika Kang Garing Kang Bawor aku matur nuwun banget. Rika wong loro padha pati ketemu kelajar aku ora bisa nyangoni kotong. Asem asem dituntung jare tong magane kowe. Priwe ki nasibe. Lah ora usah yo mlaku ya ora. Mlaku sih mlaku tapi kan utek yang kelengkong. Mlaku ora apa-apa. Di temenan aku njaluk ngapura, Kang.
4: Aku salam kanggo Rama ya, Kang. Ramane iki ngapa
3: kerjamu wong yang benang kene takon. Ngabur kowe lho.
4: Aku be kangen Kang.
3: Kayane ora mati ya Semar be.
4: Temen aku kangen banget karo Ramane lah. Salam ya.
3: Apa SMS bae?
5: Ramane titik doyan ora ndape ora. SMS.
4: Wis aku bektiku salam kanggo Rika-rika Bali Kang.
3: Temen. Mengko yen ana rejani lelakon Rika tekan Bali
4: karo Kang Bangor.
3: Iya ya ning arep ngendi dong wis separan-paran dong. Aku separan-paran Kang. Nggih. Aja nekat dong. Alalani menungsa kuwe sengit-sengite Gusti Allah ning menungsa iki ngrembang sing putus asa, pungkas uripe. Tenang masalah ora gelem berarti solusi. Ki mung Gusti Allah sengit banget ning pengajian kuwe.
4: Nyong ki ora pungkas, aku arep goleki solusi.
3: Tekan lunga lho, apa sih jare solusi kudu nang omah?
5: Oh iya banjine bener reng. Lah terus abri wae dong.
3: Nika Bali karo Kang Garing, Kang Garing Kang Bawor iku Bali.
5: Ya terus kena si Putin karo muntul ke priwe.
4: Putin muntul ya di gawah mani ya.
3: Aduh senelangsani ya senelangsani banget ramai nangis temuran ke bawah. Wong dunianya kan ini muntul karo gembini dok. Kok nanti balik mani gue. Ditransfer bisa balik lagi ke priwe gue. Nyong di paido.
5: Bingung teman dia mau ngerti dari pasar.
3: Ya gak gelem. Agar gak gelem.
5: Gak apa kena wong segelem-gelem masa orang gelem mah.
3: Oh ya gue. Bledak tiwek nih wong Kang. Wis Kang, aku njaluk pengestu dari Rika yo Kang. Arep Rika lek, arep Rika muda jatah Rika tetep wong tuaku. Sabane Rika kaya dhewe wong tuaku, aku njaluk pengestu Kang.
4: Aku njaluk pengestu di pengestu nih ya Kang. Pengestu
3: iya lah jane pengen pindah kaya dukun kok. Iya
4: kan Mbak Mur aku njaluk pengestu to Kang. Aku kangen karo ramane lah. Kang Bawor lah.
5: Ya kowe kangen karo ramane nangis mung nyong. Tarko sampai cengkelku kan teles.
4: Wis serang-serangan jalan. Aku serang-serangan jalan aku tenggoleti dalan uripku.

hatimu, Kresnawati, lang. Yakinlah ku, nikmat banget rong dina kepungkur. Udan yang rekicet, dasare pengantin anyar. Nang kamar panganan pirang-pirang, ya buah, buah yang biasanya mangane salak besing kecut. Wong nang kraton, salak ya sing pondo. Jan apel, megan apel lebih Amerika. Asam jeruk jan aku kayak mutan jeruk jan jeruk yang gejejer aku perlu jeruk kok asam asam tilau ya senang senangnya pengantin anyar ya wong ya jadi pak idolanya kan umuran lupa dia tua pengantin anyar maning aki semangat semangat teh aja maning nyong wong bokayu ratmi beji semangat gue apa maning nyong isin nom

omongan. Wedenge dhuwur melengkung kok ngisor jembluk. Apa iki kewaregen urung karuan? Ger, aku ngerti.

Ora iki arep tak gugah najan sejatine. Aku ngerti penandange anakku si Bidruk. Lah piye ora wajib tak walehake. Becik bocah iki tak gugah lewit disik. Sawat

0: Ramane lajeng nembe tekala. Pripun nasibe kula, Mas? Sampun tegel kali kula.
1: Lah mengko, Druk. Gage ana rembug ayuh padha dirembug ning kowe matur raja kaworan tangis. Mundak kurang terwaca nggonku mirengake. Heeh, Druk. Pamanmu Gandarwa Raja Swala

0: niki kaya niki mah jujur nggih. Kulo niki jan mbedhek batin ning kusiwa kula mboten kagungan daya. Kula mboten gadhe kekiatan napa-napa.
1: Perkarane apa?
0: Kula ora nembe mawon napa niku dipun tetepaken jawaban kalih Kang Mantu Kresnawati.
1: Anak Ratu Ndorowati.
0: Nggih, leres, leres.
1: Lah terus piye?
0: Sareng pun kaya niku pun langsal tigang dinten mboten ngertos sangkan ning bilai. Prayagung rawuh dateng Ndorowati.
1: Prayagung sapa? Priyayi ngendi, Dro?
0: Ingkang rawuh niku Sakti Ngastina.
1: Duryudana
0: senes. Ingkang rawuh mriku sinuwun Baladewa kali Pendeta Durna wigatine ajeng telorot bojo kula niku. Sakit ati kula. Yen sampean mboten bisa nulungi petuk,

0: Yo, sip, leres, niku, niku, jujur mawon. Jane kulo dadi bojone Kresna Mati jan pun sah, sah temenan. Siji wong-wong bebojoan niku kan pada seneng antara sing lanang kali sing wadon.
1: Iya.
0: Terus enten wali, enten seksi.
1: Iya,
0: mahar.
1: Iya,
0: niku kabeh tetuku teng kula. Jadi kan secara hukum kula pun bener sah. Tumraping hukum pernikahan gini hukum agami.
1: Lha kok disengkolo justru,
0: justru niki wong padha gemblung pokoke. Rombongane drone niku CS, drone CS kentir kabeh. Nganggo karepe dhewek ora menange dhewek. Niku
1: sing dikarepake
0: kula kepin bojo Kresnawati ambal ping pindho. Nek ajeng kula put sono kapelamiran.
1: Nek ngono kowe njaluk ngadepi secara perang.
0: Nggih.
1: Piye kang wani wae. Kok wani ya wani wong anakku. Kaya heeh. Tapi apa kok yakin awake dhewe anak belis. Mulane ana tuyul liwat gawas. Pidok ora kena dikek.
0: Ora jek mana ono solusine priwe?
1: Oh, ngawur.
0: Piwe?
1: Apane astagfirullahaladzim kok kepriwe?
0: Solusine kepriwe? Kula bisa nembon sampe pidok tempur Dorowati.
1: Terus,
0: Nun,
1: kowe tak kei andel-andel kekuataning diri.
0: Nggih.
1: Kowe nganggo kekuatan saka bapakmu aku. Yen kowe wis kelakon ngrasuk dayaning kekuatan saka wong tuamu aku, kowe mlaku ngidul parane aja menggak aja menggok.
0: Lah kowe ngarane gluku ya tabrak,
1: tegese ya gluku ya disimpangi. Maksude tetep arahe ngidul. Kula basa uripe slawas goblok ora mari-mari
0: kowe. Ya ra kaya kowe man lah.

0: Brengsek.
1: Niki napa?
0: Ma? Kembang.
1: Kembang mergi orang
0: aja ngau.

0: Linggo Jati.
1: Kembang tuh Linggo Jati.
0: Iya. Wite Kastubo kembangnya godhonge Nyokrowati, kembangnya Tulinggo Buwono, yo kembang Tulinggo Jati.
1: Oh, doyo kabiasanipun.
0: Tapi kekuatan ing kembang bisa ngayomi keselamatanmu. Wonten lakumu tumindakmu numpang ana bener.
1: Oh, kaya niku dadi niki mboten mboten pro kali wong sing tumindake megak-megok.
0: Ora.
1: Kau sampai yakin dia ini terpakai kulo?
0: Aku yakin kowe melakumu orang mencong terpakai orang mekos dadane.
1: Apa ngerti?
0: Iya, orang usah ceringki kowe dilungoke bobokmu.
1: Gih, niki daya ini
0: bisa ngayomi keselamatanmu. Kowe ngerti kembang Wijaya Kusuma?
1: Oh, kembang Wijaya Kusuma ini ketulik agungan di sini pun Darawati.
0: Lah, kowe aja kalah karo mertuamu.

0: bisa ngayomi keselamatanmu. Ora nono gaman nedasi mati jalpaning pesti ungkoli kembang tulinggo bono selamat ning aja sombong. Gih didoyo mancap gelap bisa nguntal jagat paribasane wali-waline wong tuamu aja sombong. Sebab itu orang disombong menungso yen sombong kuwi cedak karo kapesane.
1: Oh, kaya niku.
0: Iya. Dadi kula mboten uli sombong, ora kena ngerdina wong diturke wae.

0: kula pinanggih panjenengan nitik ageman panjenengan kados prayagung kados napa niku piyayi nggih sewu pilih tanpa kasengsaya pilih tanpa kawraten panjenengan keparang waloko wingking saking pundi lan sinten asmanipun.
1: Iyo jagat, iyo dewa, iyo batara jagat, kramudita, iyo iyo manawa kowe tak tanya kelawan panjenenganku uri saka kraton negara Tunjung Lawa
0: saking negari
1: Tunjung Lawa.
0: Nggih paring asma sinten?
1: Piye
0: paring asma?
1: Aku Raden Jaya Wiratma.
0: Jaya Wiratma?
1: Iya.
0: Wiratma napa Wiratma kok
1: ora nganggo kok.
0: Nggih. Dadi ming cukup Mas Jaya Wiratma.
1: Iya.
0: Nggih. Lah kowe dhewe sapa? Nah iku lho.
1: Iya wis ngene wae kok aja basa karo aku. Dadak basa ngopo?
0: Hang kula niku wong kene iki sampean Prayagung iki kula kwalat
1: ora. Aku ora semengguh nganggo darajat sing tak sandang. Apa tegesing darajat nek tumindakku ora bisa ngetonake lan madhangake negara lan praja. Apa sabab apa gunane darajatku luhur nek rakyatku padha ajur. Aku ora semengguh sabab pelungguhanku.
0: Lagi malah meneng-meneng bermanten bener. Nggih, nami kula Pitruk.
1: Sapa?
0: Pitruk.
1: Pitruk nggih. Saka ngendi?
0: Saking kelurahan Pecukilan.
1: Kelurahan Pecukilan kuwi mlebu ngendi?
0: Wilayah penatusan apa niku Kecamatan Karanggumengging.
1: Karanggumengging nggih. Karanggumengging ya ana lurahe. Bos lurah malah rame lurah. Bos lurah sing namine Ki Badra Suyono niku bose. Lah kula kebawa mriku. Aja basa.
0: Iya kelalen to. Nggih. Pun. Lah terus sampean ki arep napa?
1: Kok nyedak mrepeki aku sajake kaya wong sing apa kuwi agek kebingungan.
0: Iya,
1: kepara nyata.

0: dhisik. Nyawas padate pirang-pirang dina ngono ke orang ngetokake wadana pasuryan sing padyang jinggyang. Yen jane mon aku ya ngerti apa sing mbok sandang lan apa sing dirasakake. Aku ngerti. Lan musuh saka mana kira mergane garwamu Dewi Lestari kage nandang gerah sing wis pirang tombol iso nemokake jodoh.
1: Aduh Koko Prabu, kepala kok paring dawuh sinaosa kula kinen ngrangsang ingin tepi gayuh inggil inggil berarti kula tindakan Koko Prabu ni paduka sampun lajeng nandang sungkowo Koko Prabu adikku.

0: aku ini adalah ibumu, Sangkuriang.
1: Tidak mungkin. Itu semua mustahil, Dayang Sumba. Mana mungkin kau ibuku? Kau jelas-jelas seumuran denganku. Sementara seharusnya ibuku sudah tua renta.
0: Itu mungkin, Sangkuriang. Aku ini ibumu. Aku bahkan tahu di kepalamu ada pitak bekas gayung yang kupukulkan di kepalamu saat kau kecil dulu, Sangkuriang.
1: Mustahil.
0: Sangkuriang, aku bisa terlihat lebih muda karena aku minum herbal ramuan Arab Habutop, Sangkuriang. Habutop membuat badanku lebih segar, sehat, peredaran darahku lancar, sehingga membuatku terhindar dari penuaan dini.
1: Habutop? Herbal macam apa itu?
0: Habutop adalah herbal ramuan Arab yang mengandung habatus sauda dan rempah pilihan lainnya, Sangkuriang, yang bisa meningkatkan imunitas tubuh dan mengobati berbagai macam penyakit. Aku sudah bisa membuktikannya sendiri, Sangkuriang. Jadi, aku ini ibumu, Sangkuriang.
2: Tidak!
3: Dan akhirnya Dayang Sumba menambah pitap di kepala Sangkuriang. Tamat.
4: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candimulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Pak, Bapak?
7: Iya, Bu. Kenapa?
0: Katanya Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat nggak ada sepatu baru di rak depan?
7: Tadinya iya, Bu. Tapi pas di kerjaan tadi siang, dengerin radio, Bapak dengar iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga

0: lagi.
1: Sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting. Apalagi mata.
2: Alhamdulillah. Syukur deh kalau bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami ibu paling pinter deh.
1: Iya dong bu. Kalau bapak sehat bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan bu?
2: Betul banget. Betul. Mwah. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemerintahan, Kampung Cibulu, gitu. Keluhan gata-gata mata saya dengar di

0: gitu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak gitu kan. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Stara FM.

0: Kanda, apa yang harus kita lakukan untuk menyembuhkan raja dari sakitnya? Kita kehabisan stok ramuan di istana, Kanda.
1: Tenanglah, Dinda. Aku akan berusaha mencari ramuan yang bisa menyembuhkan penyakit raja dan membuat dia sehat kembali.
0: Kemana kau akan mencarinya, Kanda?
1: Aku akan mencari ramuan itu ke negeri seberang. Jagalah dulu sang raja, Dinda. Aku akan pergi dulu bersama si Ella.
0: Baiklah, hati-hati, Kanda.
2: Sang Kakanda pun menaiki Ella. Tak lupa mengenakan helm dan juga membawa SIM. Beberapa hari kemudian.
3: Dinda!
0: Ya, Kanda. Aku pun sudah menemukan ramuannya, Kanda.
1: Ini, Dinda. Aku membawakan herbal ramuan Arab Tabutop untuk Raja. Raja harus meminum ini 2 kapsul 3 kali sehari supaya badannya segar kembali. Tabutop, ramuan Arab ini bisa membantu menjaga daya tahan tubuh sang Raja dan bahkan bisa mengobati berbagai macam penyakit. Asal kita memberikannya secara rutin, Dinda.
0: Baiklah, Kanda. Aku akan memberikan ramuan Tabutop ini pada Raja. Terima kasih atas usahamu, Kanda.
1: Oh ya, dan satu lagi, Dinda. Kau tidak perlu khawatir karena ramuan Arab Tabutop ini sudah berbepom dan halal. Serta tidak ada efek samping sehingga aman dikonsumsi oleh Raja.
0: Kanda, sejak kapan kau menjadi Roma Irama?
1: Masya Allah, anak.

0: produk herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap datang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Bapak, dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
4: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
3: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
4: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
3: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jangan pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
4: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
3: Iya.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
7: 98.4 Stara FM Kebumen.
8: Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030.
9: Di mana akan ada tahun dengan peristiwa besar terjadi. Karena akan ada masa di mana peristiwa besar terjadi dan disertai fitnah-fitnah.
10: Terjadi sesuatu yang dahsyat.
11: Nanti di perjalanan waktu berganti, akan muncul keadaan ganti umat, ganti umat, ganti umat sampai ke ujung dunia berakhir. Sebelum menuju itu, kata Nabi, ada satu keadaan yang ditandai di masa itu dengan satu, tadhharul fitanu, banyaknya fitnah tersebar. Wa yaktharul kadzibu, banyaknya manipulasi sehingga sulit dibedakan mana yang benar, mana yang salah. Wa tataqarabul aswaqu, terjadi percepatan digital sehingga tandanya pasar mudah diakses. Ibu dulu kalau ke pasar naik angkot kan, naik ojek manual, beli pulang ke rumah ya. Sekarang diklik barangnya datang ya. Wa yataqarabu zamanu, nanti waktu terasa cepat, setahun seperti sebulan. Kayaknya baru kemarin ketemu padahal sudah setahun. Wa yuqdabul ilmu, pakar-pakar, ulama-ulama mulai meninggal satu-satu. Dan yang muncul tiba-tiba orang-orang yang tidak jelas, tapi bisa jadi pengajar agama, jadi ustaz, bisa memberikan fatwa, dan sebagainya. Saya tanya pada ibu, kira-kira dari lima hal ini sudah terjadi belum sekarang? Percepatan digital sudah ada, media sosial sekarang. Sekarang pertanyaannya, ketika masalahnya makin banyak, pertentangannya makin rumit, kadang sulit dibedakan mana yang asli, mana yang palsu, bagaimana cara kita selamat melewati masa itu, sehingga apapun tugas yang kita jalani dalam kehidupan, ibu sebagai, maaf, istri, sebagai ibu rumah tangga, mungkin juga berkarir dan sebagainya, bagaimana menjalani pekerjaan dengan selamat dan kembali kepada Allah dengan bahagia dan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
12: Baik, para ibu sekalian dan teman-teman dimanapun berada, situasi yang kita alami dalam berkehidupan saat ini adalah situasi yang tidak sama dengan keadaan dan kondisi kehidupan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Nabi belum ada dan tidak ada media sosial. Zaman Nabi enggak ada sepeda, sekarang ada. Apalagi kereta, apalagi pesawat. Tapi ibu tidak boleh lupakan, karena Nabi ini adalah sosok istimewa utusan Allah yang tugas pokoknya menyampaikan panduan berkehidupan pada umat terakhir yang menjalani hidup di muka bumi sampai kehidupan ini selesai. Jadi Nabi disebut oleh Allah sebagai Nabi penutup, Nabi akhir zaman, Nabi paling istimewa. Kita yang ikut Nabi juga masuk status umatnya sebagai umat akhir zaman. Karena nabinya akhir zaman, umatnya pun umat akhir. Jadi ibu ini manusia akhir zaman ini. Sama dengan saya gitu ya. Yang dimaksud akhir zaman itu begini, supaya tidak keliru menafsirkan. Akhir zaman itu maksudnya periode masa hidup manusia sampai akhirnya kehidupan. Sampai selesai kehidupan di bumi ini. Jadi dari masa Nabi sampai akhir kehidupan yang kita belum tahu kapan, itu maksudnya yang disebut dengan akhir zaman. Dengan ditutupnya oleh Nabi terakhir, dimulai masa akhir zaman sampai kehidupan selesai. Paham ibu? Halo, paham? Jadi jangan selalu diartikan kalau bicara akhir zaman, besok kiamat misalnya. Ya? Nah, akhir zaman itu dari mulai Nabi diutus sampai terjadi kiamat, itu akhir, puncaknya terjadi apa? Kiamat. Nah, yang penting bagi kita belajar

Misal, Nabi pernah komen begini dalam sabdanya. Kalau beliau sudah komen, kita langsung subscribe aja ya, sama like, gak usah ikut komen lagi. Khairul qarni, era terbaik itu, kata Nabi, eraku. Kemudian era setelahku, sahabat. Kemudian era setelah itu, tabi'in. Jadi ada era Nabi, era sahabat, era tabi'in, kemudian yang dekat ke tabi'in. Semakin berganti eranya, akan semakin banyak masalahnya. Ada satu kalimat Nabi, nanti yang akan jadi ukuran kira-kira kita itu hidup di era yang bagaimana situasinya. Nanti kalau sudah paham, oh saya hidup ini di era yang seperti ini. Bagaimana cara menjalani kehidupan di era itu supaya selamat hidupnya di dunia dan selamat juga saat kita kembali ke akhirat kelak. Nah sekarang saya bacakan dulu satu hadis. Nanti menurut ibu kira-kira kita sudah berada di era itu atau belum? Karena di zaman Nabi itu belum terjadi. Ya, paham? Nah, kalau sudah paham, mari kita tutup kajian kita. Tenang ya, Bu ya. Ya. Yuk kita bacakan hadisnya pelan-pelan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyingkat saya langsung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku alla taquma as-sa'atu hatta tadhhara al-fitanu wa yaqthara al-kadhibu wa yuqbad al-ilmu wa tataqarabu al-aswaqu wa yaqthara al-kadhibu. Paham? Tidak. Nanti di perjalanan waktu berganti akan muncul keadaan ganti umat, ganti umat, ganti umat sampai ke ujung dunia berakhir. Sebelum menuju itu, kata Nabi, ada satu keadaan, kondisi yang ditandai di masa itu dengan satu, tadharal fitanu, banyaknya fitnah tersebar. Wayaktural kadhibu, banyaknya manipulasi, sehingga sulit dibedakan mana yang benar, mana yang salah. Sedikit-dikit ada masalah, pertentangannya makin banyak. Watataqarabul aswaqu, terjadi percepatan digital sehingga tandanya pasar mudah diakses. Ibu dulu kalau ke pasar naik angkot kan, naik ojek manual, beli pulang ke rumah ya. Sekarang diklik barangnya datang ya. Baik. Wa yataqarabu zamanu, nanti waktu terasa cepat. Setahun seperti sebulan. Sebulan seperti sepekan. Sepekan seperti sehari. Sehari seperti sekilatan. Kayaknya baru kemarin ketemu, padahal sudah setahun. Ya, terjadi sekarang. Wa yuqdadul ilmu, pakar-pakar, ulama-ulama mulai meninggal satu-satu, dan yang muncul tiba-tiba orang-orang yang tidak jelas tapi bisa jadi pengajar agama, jadi ustaz, bisa memberikan fatwa dan sebagainya. Saya tanya pada ibu, kira-kira dari lima hal ini sudah terjadi belum sekarang? Percepatan digital, sudah ada media sosial sekarang. Kalau ibu dulu curhatnya sambil masak, sekarang mau masak sudah bikin status. Teman-teman, kira-kira menu apa ya yang cocok untuk hari ini? Nah, ya. Nah, ternyata ketika era itu muncul, masalahnya makin banyak. Jadi penipuannya sekarang bukan hanya offline, bisa jadi online. Saya itu seumur hidup belum pernah mengisi kajian tentang garam, Bu. Tapi tiba-tiba saya lihat video ada tentang garam ruqyah. Videonya adalah saya, suaranya seperti saya, ya. Dan video yang diambil itu video yang menerangkan tentang bersih-bersih, mandi besar. Kemudian dicuplik videonya, diganti frekuensi suaranya menjadi dagang garam rupiah. Anda bayangkan? Pernah lihat? Ah. Berarti sudah terjadi belum eranya? Sekarang pertanyaannya, ketika masalahnya makin banyak, pertentangannya makin rumit, kadang sulit dibedakan mana yang asli, mana yang palsu, bagaimana cara kita selamat melewati masa itu, sehingga apapun tugas yang kita jalani dalam kehidupan, ibu sebagai, maaf, istri, sebagai ibu rumah tangga, mungkin

berkarir dan sebagainya. Bagaimana menjalani pekerjaan dengan selamat dan kembali kepada Allah dengan bahagia dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu amin, kita bahas dulu ya. Saya enggak akan tanya ibu kelihatan apa enggak ya. Kelihatan? Belum. Emang belum saya tulis, bisa kelihatan. Ya, satu, kita kasih dalilnya dulu ya, supaya nanti ada landasan di Al-Qur'annya bagaimana, di hadisnya seperti apa. Judulnya Panduan Selamat Dunia Akhirat Berdasarkan Petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, Al-Qur'an surah ketiga Ali Imran ayat 102. Saya kotaki, mohon maaf. Ini nanti diantara ayat yang tiap pekan oleh Nabi disampaikan dalam kesempatan khutbah Jumat. Para suami, para ayah, lelaki itu dikumpulkan di masjid untuk membawa isi ayat ini supaya pesannya disampaikan ke rumah. Jadi penting saya sampaikan pada para laki-laki yang Jumatan, ini bukan kalimat formal untuk membuka hanya sekedar khutbah, bukan. Tapi pesannya bawa ke rumah, jaga istrinya, jaga anaknya, jaga keluarganya dengan isi ayat ini. Dua, kita lanjutkan ke hadisnya. Turunan dari ini ditemukan di hadis riwayat Muslim, Imam Muslim, nomor hadis yang ke-8. Periwayatnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini punya cabang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cabang yang pertama, dalil Qur'annya surah ke-47 ayat 19. Turunannya surah paling favorit di muka bumi Qur'an, surah ke-112 Al-Ikhlas. Hadisnya, karena ini kajian ibu-ibu, kita ambil ibunda kita, Sayyidah Aisyah. Hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, didokumentasikan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, nomor hadis 7375. Riwayat yang kedua dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Masih di Al-Bukhari. Ini sudah saya cek ya Bu ya, insyaallah betul. Nomor hadis 7374. Sudah? Ini kisi-kisinya, ada yang bawa mobil tadi, yang Toyota Sport yang lama, yang biru dongker, platnya 1427MC. Nah itu ada tulisan di atasnya, di atasnya itu nanti surat yang terkait dengan ini. Di depan ada mobil parkir tadi saya lewat. Nomor platnya 1427MC itu di belakang. Dua, ini turunannya Quran surah kedua di ayat 45 sampai 46, plus Quran surah ke-29 ayat ke-45. Hadisnya kita ambil yang sahih juga, hadis riwayat Al-Bukhari, juga hadis riwayat Muslim, yang meriwayatkan sahabat Abu Hurairah. Karena Al-Bukhari sudah, kita masukkan yang Muslimnya supaya lengkap. Nomor hadis 393 sampai 397. Kemudian yang tokoh yang mengalaminya namanya Khalad bin Rafi' Az-Zurayqi. Sampai ke tokohnya kita cari supaya maksimal. Ya, kita mulai ya. Setiap pekan dalam kesempatan Jumat, Nabi senantiasa membuka khutbahnya dengan satu ayat Al-Quran, satu ayat saja, tapi memberikan pedoman keselamatan yang pokok. Gampangnya gini, kalau ibu ingin selamat di dunia ini,
aktivitasnya apapun. Mau ibu pebisnis, pedagang, di rumah, jadi perawat, apapun itu. Suami kerjanya apapun, ingin selamat kehidupannya di dunia, sampai dijamin selamat pulang ke akhirat, maka pokoknya ada di ayat ini. Jaga ayat ini, amalkan isinya, pekerjaan apapun insya Allah selamat. Ayatnya ada di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 102 yang tadi saya baca di awal pembukaan kajian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yuk kita bedah pelan-pelan ya. Kita bagi tiga ayatnya. Satu,

0: ইত্তাকুল্লাহ হাক্কা তুকাতি, ঠিক আছে, ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। Ini mohon maaf saya tulis dengan khot saka ya. Kan khot itu ada khot nasakh, thuluth, ada ruk'ah, ada farisi. Nah ini jenisnya khot saka. Khot paling kontemporer. Saka itu singkatan. Saka hoyong. Supaya cepat. Ya ayyuhalladzina amanu. Mau dibahas singkat atau dibahas detail? Oke. Okay. Ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Fungsinya untuk memanggil, harfun nida. Nah, huruf memanggil itu di bahasa Arab ada 14. Ada A, ada Ya, ada Aya, ada Wa, dan seterusnya. Tapi di Al-Quran, yang disebutkan ibu, penting ini catat, itu hanya satu dari 14 ini. Ini kadar Allah, kajian kami yang terakhir, di disertasinya membahas tentang kajian gramatikal Quran, 30 juz. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, ia ini satu-satunya huruf panggilan yang disebutkan dalam Al-Quran. Ternyata rahasianya, ia itu memiliki fungsi, memiliki dan mewakili seluruh fungsi huruf-huruf nida yang lain. Misal, huruf nida itu huruf panggilan, Bu. Ya, ibu nida, ibu panggilan. Dipanggil suami, panggil anaknya, dan sebagainya. Ya, ia memanggil yang dekat. Ia memanggil yang menengah. Ia memanggil yang jauh. Ia bisa untuk minta tolong. Ibu sedang tawaf, tiba-tiba misalnya ada kondisi tertentu, kejepit, terus minta tolong. Ibu tinggal panggil dengan satu huruf, ya, nengok semua tuh. Ya, yang dekat, yang menengah, yang jauh. Nida'ul qarib, nida'ul mutawassit, nida'ul ba'id. Pelan-pelan. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya namanya munada kalau di ilmu nahu, berfungsi menguatkan hukum. Haknya namanya hak tanbih, berfungsi mengingatkan. Nanti sampai sini belum paham, kalau sudah kita terangkan jelas baru mengerti. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ini namanya konjungsi, kata sambung, isim mausul, tapi menunjuk pada objek, orangnya tanpa kecuali, siapapun. Mau laki-laki, mau perempuan, berapapun usianya, siapakah dia, besar, kecil, tua, muda, apakah dia diberikan kekuatan dengan kedudukan, harta melimpah, atau orang biasa, semua tanpa kecuali. Jadi kalau ada ayat Quran, dibuka dengan kata, Alladzina amanu, artinya Allah tidak membedakan siapapun sepanjang dia merasa punya iman. Yuk kita terjemahkan dengan ilmu tadi. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua yang masih merasa punya iman dalam dirinya. Aku tidak melihat apakah engkau merasa kaya, orang biasa, punya kedudukan, laki-laki kah, perempuan kah, besar kah, kecil kah, tua kah, muda kah, ulama kah, orang biasa kah, sepanjang engkau merasa punya iman kepadaku, dimanapun kau berada. Apakah engkau merasa dekat, menengah, atau engkau sedang berada di tempat yang jauh, sepanjang engkau merasa punya iman, aku tegaskan, aku ingatkan, aku tegaskan, aku ingatkan. Nah, kalau tahu begitu beda kan ya ajinya ya. Ibu kalau menemukan kalimat seperti itu di Quran, artinya kita sedang disentuh langsung oleh Allah. Allah nggak lihat status kita, nggak lihat status sosial, tidak melihat status berkehidupannya, apakah berkeluarga atau belum. Yang penting merasa punya iman. Ingat ya Bu ya, ingat baik-baik ini. Saya berikan satu rahasia penting di dalam pembuka ayat ini, tapi ini di antara kita saja. Kalau ada ayat dibuka dengan kata iman, itu artinya informasi yang disampaikan di ayat ini menentukan kadar keimanan kita. Apakah iman kita betul-betul sedang kuat, lemah, atau berada di tengah-tengah? Nanti yang menentukan kalimat setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu. Karena itu para sahabat kalau mendengar ayat turun di Quran dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu, mereka akan datang dengan gembira dan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengarkan ya Allah ya Rasulullah, dan kami akan menaati apapun yang disampaikan oleh Allah untuk membuktikan keimanan kami pada Allah dan Rasul. Nah, jadi sahabat dulu seperti itu. Ya, di antara ayat paling favorit bagi Nabi Itu Al-Baqarah ayat 284 sampai 285. Orang yang hafal 3 ayat ini dan biasa berdoa dengan mengawali dengan 3 ayat ini, sepanjang yang dimintakan baik untuknya dunia akhirat, maka cepat akan dikabulkan oleh Allah. Itu ada di hadis. Ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sampai ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sekarang lihat ayat ke-285-nya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Itu ini. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa terus baina ahadim wa qalu itu poinnya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal wa qalu sami'na wa ata'na. Jadi sahabat itu kalau ada ayat turun dengan ya ayyuhalladzina amanu, mereka senang karena masih diaku oleh Allah. Bu, ini saya kasih gambaran, Bu, ya. Ibu kalau diaku anak oleh orang tua senang tidak? Ibu kalau diaku teman sama orang yang berpengaruh senang tidak? Ibu kalau bilang, presiden bilang begini, ini teman saya tuh, senang tidak? Senang. Kalau ada tokoh yang ibu senangi terus bilang sama ibu, itu teman saya tuh, senang tidak? Sekarang Allah mengakui keimanan kita, kita dianggap sebagai hamba Allah. Dan dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hei hamba-hambaku yang yakin punya iman kepadaku. Ibu senang tidak?
1: Masa.
0: Bukti senangnya apa? Dulu sahabat itu kalau ayatnya turun, ya ayyuhalladzina amanu, mereka langsung wajahnya gembira. Karena tahu imannya diaku. Diaku hamba sama Allah. Terus nunggu, ya Allah perintah apa? Sami'na, kami akan mendengarkan dengan fokus. Wa ato'na, setelah kami dengar, kami akan amalkan, kami taati. Jadi bukan sami'na wa nanyaina. Kami dengar, kami klarifikasi dulu gitu ya. Nah, sahabat tidak begitu. Nah sekarang, ini poinnya. Jadi di sini, ada ukuran iman. Bahasa kerennya, parameter iman. Rumus pertama, kita belajar rumus. Kalau ibu ingin mengukur keadaan imannya, ingin tahu nih, sedang kuat, biasa-biasa, atau sedang lemah, ibu keluarkan semua ayat di Quran yang ada kata iman di awalnya. Lalu lihat setelah itu informasinya. Kalau ibu sudah mengamalkan informasi itu dengan semangat, artinya imannya sedang kuat. Contoh, kalimat iman pertama di Al-Quran ada di Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalimat iman pertama. Setelah itu wa yuqimunas. Orang-orang yang imannya itu cenderung bagus kepada Allah, pakai yu'minun, cenderung bagus, naik, bisa dilihat dengan semangatnya menunaikan sholat dengan baik. Maka menunaikan sholat itu ukuran iman. Bila ibu sholatnya semangat, itu tandanya imannya kuat. Tapi kalau sholatnya biasa-biasa saja, imannya standar. Kalau malas-malas, imannya lemah. Misal, di An-Nisa ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُدًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Saya baca terjemahannya pakai ilmunya. Secara singkatnya begini, di ujungnya. Orang beriman itu pasti menjaga dan mengetahui waktu sholat. Jadi ada orang yang saking kuatnya iman, bukan hanya nunggu panggilan sholat, Bu. Waktu sholat pun dia hafal. Tuh. Subuh jam berapa tadi? Gak usah lihat kesini. Jam berapa? 4:17, 4:20. 18, terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. Gak apa-apa, ini menunjukkan ibu berada dari daerah yang berbeda-beda. Ya, Kiara condong. Soreang, ya. Alhamdulillah. Karawang? Ada, Masya Allah. Bekasi? Ah, baik, ya. Bekasi memang agak jauh dikit. Nih, kita ambil tengah-tengah subuh 4:18 misal. WIB, waktu Indonesia bagian Bandung. azan di istiqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu dengar 4:18. Begitu ibu dengar azan, ibu langsung siap-siap. Dipanggil sholat, langsung siap-siap. Nah, ini menunjukkan imannya ibu itu standar. Nah. Belum kuat. Harus hati-hati. Suami ibu kerja di kantor jam 7 masuknya. Datang jam 7, standar tidak? Hah? Kalau suami ibu datang jam 6, nah itu melebihi standar istimewa. Dipanggil 4:18, ibu sadar dan siap-siap. 4:18, standar tidak?
1: Standar.
0: Belum kuat. Kalau ibu bangun jam 3, sebelum dipanggil siap-siap, warming up dulu tahajud, istighfar dulu, supaya frekuensinya ibadah kepada Allah nyambung, sholatnya khusyuk, baru imannya kuat. Tapi kalau dipanggil 4:18, baru bangun 8:14, itu iman lemah. Jadi yang ini, yang kuat, ini orang yang merasa dekat dengan Allah, saking dekatnya dia siap-siap sebelum dipanggil. Yang ini yang standar, yang menengah, kapan dipanggil, datang. Yang ini udah dipanggil-panggil masih ngitung, dah komat belum? Duhurnya masih lama ini, sehingga merasa agak jauh jaraknya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya-nya berfungsi. Hey, baik engkau yang merasa dekat denganku, yang biasa-biasa, ataupun yang merasa jauh dariku, sepanjang engkau masih merasa punya iman, aku tetap mengakui engkau sebagai seorang hamba. Amalkan amalan ini. Kalau diamalkan, yang imannya lemah bisa kuat, yang biasa-biasa bisa semakin dekat dengan Allah, dan yang sudah dekat akan menjadi kualitas iman yang istimewa. Jelas sampai sini? Jadi kalau ibu menemukan kalimat di Quran, ya ayyuhalladzina amanu, setelah itu ada kalimat, ada informasi, amalkan isinya, karena isi ayat itu sejatinya ingin mendidik kita supaya membangun hubungan lebih kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Dua. Ini saya kotaki. Ibu tanya, bagaimana cara saya meningkatkan iman ya Allah? Saya ingin naik standar dari yang biasa-biasa, naik ke iman yang lebih kuat. Saya ingin iman saya yang terlihat sekarang lemah, sehingga rapuh, ada masalah juga, sering pesimis, ada tekanan cepat jatuh, saya ingin menguatkan diri saya supaya lebih dekat denganmu ya Allah. Bagaimana caranya? Maka Al-Quran tidak berhenti dengan hanya menyampaikan informasi, tingkatkan imanmu. Diteruskan dengan panduan, kalau engkau ingin meningkatkan imanmu, ingin membangun kedekatan lebih dengan Allah, maka caranya ittaqullaha haqqa. Nih. Ini rumus selamat yang ini, Bu. Tingkatkan takwa. Ini rumus selamat dunia akhirat. Ya, tahan ya, karena itu saya kotaki. Tingkatkan apa? Pelan-pelan. Jadi kalau ibu bertanya, apa rumus selamat dunia akhirat dalam Al-Quran dan Hadis? Bahasa Qurannya sederhana. Tingkatkan takwa secara serius dan benar. Tingkatkan takwa secara serius dan benar. Pelan-pelan. Mohon izin saya turunkan sedikit volumenya supaya lebih bisa didengar dengan baik. Tadi kalau agak keras itu agak semangat ya. Bu, saya kasih jalan berpikir dulu. Bahasa kerennya, logikanya begini. Yang punya rezeki itu siapa? Yang punya harta siapa? Yang punya ilmu siapa? Yang punya segalanya? Sekarang simpan, tidak ada yang serupa dengan Allah, laisa kamitslihi syai. Tapi saya kasih ibu permisalan sedikit saja. Ibu kalau dekat dengan pejabat, aksesnya mudah enggak? Ibu kalau punya teman orang kaya, gampang dibantu enggak? Gampang kan? Dengan logika yang sama, ibu kalau dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Nah, ini jarang dipakai, Bu. Ada persoalan, kenapa tidak dikembalikan ke Allah? Ingin sesuatu, kenapa tidak meminta ke Allah? Yang kita butuhkan sekarang itu bukan materinya, bukan kedudukannya. Yang membuat bahagia itu seringkali bukan karena materi berlimpah, bukan. Yang sejatinya membuat kita lebih bahagia itu ada ketenangan dalam jiwa. Makanya di rumah tangga, sakinah itu didahulukan sebelum mawaddah. Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Mawaddah itu, Bu, pemberian ungkapan cinta yang diberikan dengan pemberian fisik, materi. Kalau baru akad itu mahar. Ya, itu diteruskan setelah berumah tangga. Misal, istrinya milad, suami kasih hadiah pulang ke rumah. Mama, selamatnya milad, semoga berkah. Ya, gak usah tiup-tiup lilin mah, ini aja aku punya hadiah nih. Gelang 2 kilo misalnya kan. Misal gitu. Nah, suami juga begitu. Misal suami promosi jabatan, dapat. Atau dia merasa bahagia, ibu masakkan kue kesukaannya. Itu mawaddah, Bu. Itu mawaddah namanya. Jadi ada rasa cinta yang timbul karena berbagi hal materi, itu mawaddah. Tapi pertanyaannya, kenapa sakinah mendahului mawaddah? Karena sebanyak apapun harta dikumpulkan, kalau tidak ada ketenangan di rumah tangga, itu hampa kehidupannya. Saya kan sering tanya ibu kan, ini terakhir saya mau tanya lagi nih, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Tidak ada pilihan ketiga. Dua aja. Dua aja. Saya tahu, saya belum bilang pun lihat wajah ibu sudah paham saya, pasti cari yang ketiga. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Angker weh, kayaknya. Ya. Jadi ada rumus dalam psikologi, jika terjebak pada dilema di antara dua cinta, pilih yang ketiga katanya itu. Nah, sini. Nah, yang melahirkan ketenangan, yang membuka akses, itu dalam Al-Qur'an kuncinya sederhana, takwa. Contoh. Buka Quran surah ke-65 misalnya, surah tentang rumah tangga. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la. Siapapun yang ingin meningkatkan takwanya kepada Allah, pakai man. Man itu sifatnya individu, per orang. Jadi Allah nawarin gini, Bu, bukan ke banyak-banyak semua, tidak, ke setiap orang. Jadi ibu kalau baca ayat itu, rasakan ayatnya untuk kita. Saya kalau baca ayat itu, saya posisikan begini. Hei Adi Hidayat, bawa secara personal ke pribadinya. Wa may yattaqillaha, dan siapapun, hei fulan, hei fulana, yang mau meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu, sesulit apapun persoalan yang dia alami, aku berikan solusi dan jalan keluarnya. Jadi ada orang, Bu, ada orang yang dalam hidupnya seakan tidak pernah punya masalah. Bukan gak ada masalah, tapi karena saking tinggi takwanya, saat dia akan menghadapi masalahnya, diringankan oleh Allah karena sudah diberi jalan keluar sebelum dia menghadapinya. Ibu kenal Siti Maryam? Bagus, ada yang kenal sana tuh. Kalau kenal langsung saya tutup kajian kita hari ini. Tuh, Sayyidah Maryam itu siapa? Nah ini masalahnya, ibu punya ayat tentang perempuan, An-Nisa. Ada tokohnya Maryam, cuman jarang dibaca. Ibu keluarkan isinya, lihat sejarahnya. Maryam itu ketika akan terlahir, itu ibunya berharap lahirnya laki-laki. Karena ada berita dalam kitab suci sebelumnya, di masa ibunda itu tinggal, namanya Hannah, suaminya Imran. Ada tanda-tanda akan lahir dari rahim seorang perempuan terbaik di masa itu, seorang nabi dan rasul. Semua sepakat, Hannah itu orang terbaik, perempuan paling solihah di masanya, suaminya soleh. Kemudian ketika mengandung, berharapnya laki-laki. Imrannya meninggal sebelum lahir anaknya. Begitu lahir, lahirnya perempuan. Ibu pengen laki-laki, keluar tiba-tiba perempuan. Nah, anak ini unik, Bu. Nanti kalau dalam kajian lain fikir rumah tangga, kita akan bahas salah satunya hikmah tentang anak. Kenapa kok bisa pengen laki-laki, keluar perempuan? Pengen perempuan lahir, pengen cepat tiba-tiba lambat, pengen ditunda tiba-tiba lahir lagi. Enggak, itu ada hikmahnya. Tapi saya mau langsung masuk ke Maryam. Begitu lahir perempuan, beliau langsung berkata begini, "Ya Allah, perempuan." Quran surah 3 ayat 36. Takwanya ayat 37-nya. "Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha." Ketika dilahirkan, ternyata yang lahir itu perempuan. Hannah berkata begini, "Ya Allah, perempuan. Saya pengennya laki-laki." Apa jawab Allah? "Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaruka al-untha." Allah lebih mengetahui hikmah rahasia di balik kelahiran setiap anak. Kamu jangan simpulkan perempuan seperti pikiranmu. Perempuan pun punya keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki. Coba ibu sepanjang berkehidupan pernah menemukan gak keistimewaan yang dimaksud di ayat ini apa? Ibu tuh istimewa, Bu. Nanti Pak, pas pengajian bapak-bapak saya bahas yang laki-laki, Pak, tenang. Enggak, saya katakan gini, ini ayat turun saat perempuan tuh direndahkan, Bu. Ya, direndahkan, dianggap bahkan tidak sempurna. Ada ibadah di satu keyakinan, kalau isinya masih perempuan belum bisa berlangsung. Ada disamakan dengan sosok yang sangat tidak baik dan sebagainya. Jadi saat perempuan direndahkan, Islam datang dengan ajaran mengangkat derajat perempuan dan mengatakan perempuan punya keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki. Lalu wa inni sammaituha Maryam, diberi namalah anak perempuan itu dengan nama apa? Maryam. Yang mau saya katakan bukan Maryamnya. Yang mau saya katakan, hal pertama yang dilakukan oleh ibunda Maryam, Hanna, itu melatih Maryam supaya membangun kedekatan lebih dengan Allah. Jadi yang diajarkan pertama kali, Bu, ya, yang disiapkan itu bukan bagaimana nanti bajunya, bagaimana popoknya, bagaimana seluruh fasilitas dunianya. Ya? Kalau didapatkan era sekarang, walau tidak semuanya, kalau mau lahiran kan banyak disiapkan itu perlengkapan lahirannya kan? Pernah nggak terfikir ketika anak ini lahir, yang terfikir pertama bagaimana anak saya ini bisa dekat dengan Allah? Itu dulu. Bagaimana anak saya yang lahir kenal Allah? Sehingga ketika dia dekat, hisab saya ringan di hadapan Allah, saya pulang. Itu poinnya. Berapa di antara ibu muslimah yang ketika mengandung dan melahirkan memiliki cara berpikir seperti ini? Ketika lahir, yang dia pikirkan bagaimana anak saya bisa kenal dengan Allah. Sekarang ibu lihat apa yang terjadi. Ketika anak ini didekatkan dengan Allah bahkan sejak dalam kandungan. Ayat 35-nya itu sudah didekatkan dengan Allah, Bu, dalam kandungannya. "Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Ketika istrinya Imran memberikan inspirasi kepada perempuan-perempuan di muka bumi, para muslimah. Ketika beliau mengandung, beliau dekatkan anaknya dengan Allah dan mengatakan, "Ya Allah, saya bernazar ketika dia lahir, anak ini akan saya dekatkan denganmu." Maka di era Nabi dicontohkan dari kandungan, sudah berdoa, turun Quran surah 7 ayat 189. Dalam kandungan suami istri mulai berdoa, suaminya cari yang halal, istrinya banyak sholat, banyak baca Quran. Jadi ketika lahir itu sudah ada bekal-bekal awal supaya kenal Allah. Maka apa yang terjadi? Begitu anaknya lahir, wa inni sammaituha Maryam, diberi nama sesuai harapannya. Nama itu penting, Bu. Misal ibu pengen punya anak yang ahli Quran. Ibu kasih nama, misalnya kalau ahlinya itu sampai paham, Ahmad Faqihul Quran, misal. Di situ ada doa. Oh, saya pengen anak saya yang kedua dekat dengan Nabi. Ibu beri nama misalnya Amelia Habibatul Mustafa. Aku harapkan anak ini tumbuh jadi kekasihnya Nabi. Dicari ketika lahir, berikan nama sesuai dengan harapan yang ibu inginkan. Maryam, diantaranya sosok yang menjaga diri, sehingga dengan penjagaan itu ia selalu dekat dengan Allah. Yang Allah senangi, dikerjakan. Kalau Allah gak suka, dia tinggalkan. Yang Allah inginkan, dia ikuti. Allah gak suka, dia jauhi. Itu Maryam namanya. Maka ibu itu menyiapkan fasilitas untuk menempa anaknya supaya dekat dengan Allah. Maka dimintakan kepada pamannya yang seorang nabi namanya Zakaria untuk dibimbing anaknya. Dibuatkan tempat namanya mihrab. Di tempat itulah dididik anak itu supaya meningkatkan takwa kepada Allah. Ibu lihat apa yang terjadi. Sebelum anak itu membutuhkannya, Allah sudah kirimkan seluruh kebutuhannya. Fata taqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana. Perhatikan, ini poinnya. Kalau ada seorang ibu, ayah, suami istri, dia menyiapkan anaknya supaya dekat dengan Allah sejak dini, maka Allah yang akan merawatnya sampai dia tumbuh berkembang. Merawat itu maksudnya memperhatikan dia, menjaga dia, mengalirkan kebutuhan dengan baik. Wa kafalaha Zakaria, tapi tetap mesti ada ikhtiar. Jangan ibu biarkan dari awal, ya Allah, saya sudah bacain dia Yasin, Al-Kahfi, Baqarahan, An-Nisaan, sekarang terserah engkau ya Allah. Enggak bisa begitu. Cari sekolah yang baik, cari orang baik untuk ngajar, ustazah, ustadznya cari. Nanti dengan ikhtiar itu turunlah rizki dari Allah. Wa kafalaha Zakaria, perhatikan. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Setiap Nabi Zakaria ingin memberikan kebutuhan Maryam, mau ngantarkan makanan, ngantarkan bebuahan, ngantarkan pakaian, sudah ada di mihrabnya Maryam, Bu. Mau ngantar buah, buahnya sudah ada. Kalau musim anggur ada anggur, wajar. Ini musim jeruk, bukan musim anggur, tapi ada anggur. Nanya, Zakaria tuh nanya pamannya alaihi salam. Nanya ini untuk mengkonfirmasi ketakwaannya kepada Allah. Tahu, ini anugerah Allah, tahu. Tapi untuk menguji, saya ngajar dia berhasil enggak? Dia kenal Allah tidak? Maka ditanya oleh pamannya, ya Maryamu anna laki hadha. Maryam dari mana semua ini? Perhatikan jawabannya. Anak yang dikenalkan dengan Allah sejak dini, maka yang keluar di lisannya kalimat-kalimat yang menyucikan Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Maka apa yang keluar di lisan Maryam? Qalat huwa min indillah. Paman, semua ini anugerah Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah akan mengalirkan rizki pada hamba yang dikehendakinya tanpa batasan. Siapa hamba yang dikehendaki di sini? Yang meningkatkan takwa. Ini. Jadi kalau anak-anak ibu dari awal didekatkan, dikenalkan dengan Allah, itu yang keluar nanti kenal Allah, Bu. Saya pernah lihat satu video dulu, ada anak mau disuntik masih kecil. Yang keluar tuh subhanallah, astagfirullah, dosa apaku ya Allah, astagfirullah, gitu. Kan? Tapi tidak sedikit juga anak-anak yang mau disuntik harus dikenalkan dengan mainan dulu gitu kan? Dan sebagainya. Tidak salah, tidak. Tapi kalau ingin dijaga, dirawat oleh Allah, maka kenalkan sejak dini. Maka bapak ibu, bapak tuh ada bapak di sana, ibu di sini, supaya terbawa juga suasananya. Yang mau saya tegaskan yang pertama, apakah itu hanya berlaku untuk Maryam atau umum? Kita bisa dapat nggak? Dari mana taunya? Kembalikan ayatnya di Quran, Maryam ini hanya contoh. Seperti Nabi Ayub, contoh kalau sakit amalnya bagaimana. Seperti Nabi Yunus, contoh kalau sedang kena musibah amalnya seperti apa. Seperti Nabi Ibrahim, contoh kalau jadi ayah yang sibuk memperhatikan anak bagaimana, contoh. Petunjuknya ada di Quran. Jadi kapanpun kita hidup, keluarkan ayat ini, maka kita berpeluang mendapatkan yang sama seperti Maryam mendapatkannya. Maryam Nabi bukan? Bukan. Rasul bukan? Perempuan? Solihah? Takwa? Dapat. Ibu Nabi bukan? Sama dengan Maryam. Rasul bukan? Sama dengan Maryam. Perempuan? Sama dengan Maryam. Ibu sama solehnya dengan Maryam. Itu yang beda. Tinggal ini yang ditingkatkan. Maka ayatnya balik lagi ke surat ke-65. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Bukan hanya Maryam, siapapun. Dulu ada Maryam, sekarang misalnya ada Iis, ada Ina, ada Eti, ya. Ada Ici, ada macam-macam lah, silahkan gitu kan. Ada Siti, ada macam-macam. Silahkan siapapun namanya, karena kalimat Qur'annya nawarkan umum untuk personal. Men, kamu mau tingkatkan takwa, aku berikan hal yang serupa. Bu, tolong catat ini ya. Tidak ada orang hidup tidak punya masalah, itu gak ada. Gak ada. Saya ulangi ya. Tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Masalah itu Allah kirimkan, bukan ingin membuat kehidupan kita bermasalah, bukan. Tapi ingin meningkatkan kualitas kehidupan kita agar lebih baik dari sebelumnya. Karena kalau tidak diuji, Bu, kemampuan kita tidak keluar. Anak-anak ibu yang sekolah itu, ada ujian gak? Kalau gak ada ujian, itu ibu gak akan tahu anak ibu tuh benar gak belajarnya. ilmunya dapat enggak? Untuk menguji bahwa dia sudah dapat ilmu, punya kemampuan baru, mesti ada ujian. Nanti kalau sudah pintar, naik kelas dia, menghadapi masalah yang baru. Dengan logika yang sama, hidup juga begitu. Kalau datang masalah, berbahagialah, karena ketika Allah kirimkan masalah itu, bukan ingin membuat kita bermasalah, bukan. Tapi supaya kemampuan kita bertambah, dan memudahkan kita mengatasi berbagai macam persoalan kehidupan berikutnya. Cuma kalau ibu ingin cepat mengatasi masalah itu, dibuat gampang oleh Allah. Caranya tingkatkan takwa. Sehingga setiap masalah yang datang, sebelum datang diringankan dulu oleh Allah. Seakan-akan gak ada masalah. Ustadz juga sama, Bu. Punya masalah. Serius. Bahkan masalahnya kadang, itu lebih banyak dari ibu. Itu masalah ibu ditanyakan juga ke saya. Nanti ada pertanyaan tuh. Di poinnya ini. Siapa yang mau bahagia angkat tangan? Sudah cukup turun. Ya. Ternyata rumus bahagia bukan harta, bukan kedudukan. Itu banyak public figure, kaya-kaya, menikah sebulan, dua bulan, masalah. Ternyata faktornya bukan karena terkenal, bukan karena harta. Yang ingin bahagia, rumusnya takwa. Quran surah kedua di akhir ayat 189. Ayat 189 di surah Al-Baqarah ditutup dengan kalimat begini. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jika engkau ingin bahagia, maka tingkatkan takwamu kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, maka hidupmu cenderung bahagia. Siapa yang ingin pintar? Ya kan? Yang kepintarannya berkali lipat. Ternyata rumusnya takwa. Ditemukan di mana? Di Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Ayat paling panjang di Al-Quran menyampaikan ilmu yang termasuk rumit tapi ditutup dengan kalimat wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Engkau tingkatkan takwamu kepada Allah, Allah tambahkan dan ajarkan pengetahuan-pengetahuan yang mudah. Ini kuncinya. Nah, jadi kalau ingin selamat, ingin nyaman hidup di dunia, sampai nyaman kembali ke akhirat, nyaman, enak, tenang, baik, itu bahasa Arabnya hasanah. Ibu hasanah, ibu yang nyaman, tenang, baik, ya. Nah, jadi kalau cerewet tinggal bilang, ibu hasanah loh, gitu. Cerewet pada yang baik boleh, ya. Rabbana atina fid dunya, wa fil akhirati, wa qina, itu rumusnya, takwa. Jelas sampai sini? Sekarang pertanyaannya begini, kalau saya ingin meningkatkan takwa, caranya bagaimana? Kan tadi ingin selamat meningkatkan iman, caranya dengan apa? Tak. Ingin meningkatkan takwa, caranya bagaimana? Maka Al-Quran langsung memberikan petunjuk, udah gak usah banyak-banyak, gak usah pusing-pusing, fokus pada yang lima ini saja. Ada berapa caranya? Yang lima ini, ibu tolong bikin tabel. Tabel tuh bagan begini ibu ya. Ini nih. Bikin kotak. Terus sama ibu di sini kasih nomor bu. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Ini tuliskan amalnya. Nomor, amal. Ini checklistnya. Buat di apa bahasa soreangnya, dicontrin ya. Nah gitulah. Lihat sini. Saya ingin meningkatkan iman, caranya dengan takwa. Dengan takwa hidup saya mudah, dengan takwa hidup saya nyaman, dengan takwa insya Allah terjamin selamat dunia akhirat. Bagaimana cara meningkatkan takwa? Bagian ketiga ini. Wala tamutunna illa wa antum. Wawunya pakai ataf. Dan jagalah takwa ini sepanjang engkau hidup. Jangan sampai engkau wafat kecuali engkau menjaga takwa ini. Bagaimana cara menjaganya ya Allah? Wa antum muslimun. Jagalah lima pokok yang takwa sebagai seorang muslim. Diterjemahan diartikan kecuali engkau menjadi seorang apa? Muslim. Muslim itu artinya orang yang mengamalkan Islam. Saya ulangi. Muslim itu artinya orang yang mengamalkan apa? Ibu senang bahasa Arab gak? Kenapa pelan suaranya? Kalau enggak, jawab aja. Enggak, gitu. Enggak apa-apa, bukan harus pelan-pelan. Ya, jawab gue ya, jawab. Kecuali kalau akad nikah diam bisa. Ya, kalau ibu dilamar, dilamar, anak ibu misalnya ya, dilamar, diam. Itu harus pastikan, Bu. Diam itu tanda setuju. Kalau tidak setuju, jawab. Karena kaidah usul fikihnya mengatakan begini, as-sukutu alamatu he'eh. Diam itu tanda setuju. Ya. Nah, kalau pertanyaan begini disampaikan, nah kita tinggal gambarkan saja kecenderungannya kemana untuk diulas. Ibu senang bahasa Arab gak? Gini, kalau ada 4 huruf, misal Islam, maka kalau kita mau bentuk jadi orang, tinggal tambah mu depannya sebelum akhirnya i. Islam orangnya muslim, iman orangnya mukmin, ikhlas orangnya mukhlis, ihsan orangnya rumusnya MUI, MUI, MUI, Islam, MUI, Muslim, Iman, Mukmin, Ihsan, baik, Ikhlas, jelas ya? Tapi kalau kalau katanya begini, O atau A, tinggal tambah ah di ujungnya, tak. Misal, laki-laki mau jadiin perempuan, tinggal tambahkan tak, ah di ujungnya. Muslim, perempuannya, nah. Mukmin, nah. Soim. Nah. Dah sini. Sudah. Biar enggak ngantuk. Muslimun orang-orang Islam. Muslim itu orang yang mengamalkan Islam. Apa itu Islam? Angkat tangan. Apa itu Islam? Ya, Ibu, mangga, Bu. Quran? Berserah diri 100.000. Saya serius. Monggo ya, titip panitia aja ya, kejauhan. Panitia mana panitia, Mas? Ibu itu, Bu, iya tabu awas buka deh, Bu. Ayo mau tambah, saya naikkan 500.000. Islam itu takwa, baik.
2: Kurang.
0: Ya Ibu. Iya iya. Salat, zakat, puasa, haji, baru 4. Ada 1 juta ya, 1 juta. Nah, Mas yang itu ya, Ibu itu ya. Nanti belakangan ya, Bu ya. Apa nggak jadi? Baik. Nah, sekarang saya naikkan. Tahu dari mana Ibu jawabannya itu? Dah cukup. Ini udah saya tulis nih. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8, riwayat Umar bin Khattab. Dah tahan sini, lihat sini. Fokus. Ya Allah, saya ingin meningkatkan takwa, caranya bagaimana? Kata Allah, kamu jadi orang Islam yang baik. Amalkan ajaran Islam, jaga sampai meninggal. Kalau kamu jaga ajaran ini sampai meninggal, kamu selamat sampai pulang. Kita tanya balik, ya Allah, ajaran Islam yang pokok itu mana saja? Maka dijawablah oleh Nabi, jawaban ini diungkapkan oleh Umar bin Khattab, disampaikan, kemudian dirangkum oleh Imam Muslim, dituliskan di kitabnya nomor hadis yang ke-8, sampai ke kita. Apa jawabannya? Ketika Nabi ditanya mal Islam, kata Nabi, 1. Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Amal pertama, syahadat. Syahadatain. Wa tuqimas salah. Salat. Wa tutiyaz zakah. Zakat. Wa tasuma ramadana. Ramadhan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, haji atau umrah. Haji atau di sini maksudnya kalau belum mampu untuk haji bisa menunaikan apa? Umrah. Maka yang didahulukan hajinya. Saya ceklis haji. 5. Bu. 5 ini aja jaga sampai meninggal. Insyaallah selamat. Ibu mau dagang? Boleh. Tapi pastikan ibu punya syahadat. Kali ini kuncinya. Ibu mau sekaya apapun, sehebat apapun, suami punya kedudukan apapun, syahadatnya gak ada, gak bisa selamat di akhirat, Bu. Gak percaya nanti lihat deh. Ya. Ini bagian pertama. Saya tanya, ibu kenal Firaun? Ayo bilang kenal. Firaun itu kaya tidak? Punya kedudukan tidak? Punya pasukan tidak? Masalah utamanya apa? Syahadat ini. Ini.
2: Makanya perjuangan terakhirnya yang dia pengen saat mau ditenggelamkan itu dia pengen syahadat. Saya sekarang beriman sama Tuhannya Musa dan Harun.
0: Kata Jibril, enak aja.
2: Karena syahadat yang sudah dipaksakan di tenggorokan dan dipaksakan hanya ingin, bukan karena ikhlas syahadatnya. Dia menginginkan dengan mengucapkan itu pengen selamat dari terjangan air laut pada masa itu. Maka Jibril melihat ini bukan ketulusan, ini kepura-puraan. Maka malaikat diwahyukan, diperintahkan mengambil bagian dari tanah, ya, atau juga dari bagian tanah laut, ya. Kalau kita bahasa Indonesianya apa ya? Kalau kira condong tuh letak, ya. Letak tuh apa bahasanya? Lumpur, nah, ya. Lumpur laut diambil lalu dijejalkan ke mulutnya begini. Masalahnya apa? Yang dia cari syahadatnya. Ini jangan dikira kekuatan, jangan dikira harta benda, jangan dikira kehebatan. Yang tampil di dunia itu bisa membawa keselamatan di akhirat, belum tentu. Ini yang pertama. Jadi sekarang ibu lakukan apa? Yang ibu lakukan, keluarkan semua anggota keluarga, tulis siapa aja di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke atas siapa? Yang ke bawah siapa? Yang ke kanan siapa saja? Ke kiri siapa saja? Ayahnya, ibunya, suami, istri, anaknya, sampai ke bawah. Cek. Yang pertama, yang harus dipastikan, ini ada enggak?
3: Bu, cepetan bu. Aja dandan bae ngapa? Keburu ketinggalan bis ke.
4: Ayo pak, bis siap ke.
3: Ada sing ketinggalan mani ngapa ora?
4: Eh, sabunnya ketinggalan pak, sit. Kosit. Yuh.
3: Yuh, OTW.
4: Eh, sit. Sepatu ini sih gue ganti juga isi ketinggalan, Pak.
3: Ya Allah, jadi wong kelalenan temen sih.
4: Ya maklum, faktor usia. Alah si Ji Maning, Pak. Ketinggalan.
3: Apa maning sih, Bu? Rasi demangkat-mangkat setelah ketinggalan bis, ke?
4: Habu tuh, Pak. Ramon Arab sing paling top. Aja sampai ketinggalan maning. Soalnya, gue jaga daya tahan tubuh dewek selama liburan yang Jogja ngesuk. Ben awaknya tetap fit, tetap sehat.
3: Bener kue, aja sampai ketinggalan Habu Tope. Yuk, mangkat.
5: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habu Top produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habu Top memang obat herbal paling top. Terima kasih Habu Top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habu Top juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
8: Pagi Ju.
9: Pagi juga Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit Man?
8: Oh, iya Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. belakangan ini penglihatan kabur, sakit kepala, nyeri pada mata, mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
9: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
8: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
9: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
8: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
9: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
8: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
9: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
8: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
9: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
10: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo.

0: Hasilnya apot, dicangkak apa mbah, tekjot napring.
1: Oh mani, malah dicangkak karo pring. Disirai lagi muat banget ya rasanya randenang. Rasanya apot, apa kira ngerti? Aku kudue vertigo. Ini lagi kumat, sirai apot, lara, ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget cok.
0: Mbah, mbah, bokyo diobati mbah, melas temen. Engkau tak tuku kena habutop mbah. Aku wingi kerungu nang radio, habutop kue, apik nggo penderita vertigo mbah.
1: Ya wis kena, mbah tuku kena.
0: Nggih mbah, siap, OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Star FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Star FM Kebumen. Hai, selamat pagi Oldies sama Maris. Wah, selamat pagi semuanya ya. Udah pada bangun ya pagi ini. Belum bangun? Waduh, bangun dulu ya. Ayo bangun, mentang-mentang dingin nih jadinya gak bangun-bangun, tidur mulu ya. Iya, bangun ya. Ayo lanjut masak dan lanjut setel radionya dong ya. Lanjut setel radionya pagi ini nih ya, hadir bareng acara Oldies Sama Maris. Selamat pagi buat sobat Star FM yang udah nyimak, udah request gasik, masya Allah. Semangat paginya udah kelihatan dari sini ya, mantap. Semoga lancar-lancar untuk aktivitas kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan hai yang udah masak-masak, selamat pagi ya. Masak apa hari ini? Oh, udah matang. Oh, belum matang. Oh, ada yang lagi nunggu tukang sayur juga. Masya Allah ya. Berarti ini ya yang udah gasik matang, udah sarapan, udah sampai tempat kerja nih, udah sampai radio ya. Iya, udah gasik sendiri ini, masya Allah. Dan hai juga ya buat yang lagi di pasar, selamat pagi. Yang ada di rumah juga, yang lagi jalan-jalan pagi, hai. Jalan-jalan pagi biar sehat gitu ya. Lemaskan badan kanan kiri, muter-muter gitu ya. Jangan hobi di rumah aja. Hobinya kok di rumah rebahan ya. Iya dong. Dan pagi ini yang pengen ikutan gabung cung, yuk gabung aja ya. Gimana, ditunggu gabungnya? Di WhatsApp maupun di SMS-nya bisa merapat ke 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Iya. Dan oke, pagi hari ini jangan lupa Oldies Sama Maris spesial banget edisinya di hari Senin ya. Mat awal-awal pekan buat semua Sobat Star FM Kebumen ya. Sibuk ya hari Senin ya. Mat lanjutin aktivitas aja sambil dengerin Oldies Sama Maris. Ya ya, sambil ya bersama produk-produk Denatur juga ya. Ada Habutop, obat herbal, Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada Madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada Teh Moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Saya terus bareng produk-produk Denatur Indonesia. Asik. Makasih ya yang udah selalu setia gunakan produk Denatur. Dan ya lanjut lagi nih, ada lagu berikutnya bareng Oldies Memory sampai jam 8. Nia puterin Hatimu Hatiku dari koleksinya Titik Sandora. Stay tune bersama dia di Oldies Memory. Jangan kemana-mana.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap datang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga, pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Stara FM.

hati luntur bukan cemburu, tapi kenapa ya? Jelas sama aja kali ya. Iya, cemburu udah biasa. Yang berlebihan tuh ya jangan yang over cemburunya gitu, nggak baik ya. Katanya kalau nggak cemburu nggak sayang, benar nggak? Iyalah ya, cemburu tuh tanda sayang tahu. Jadi bahagialah kamu kalau dicemburuin orang ya. Iya, bahagia dong ya, apalagi paginya ditemanin dia nih bareng All This Memories. Hai yang udah gabung banyak banget pagi ini, mat pagi ya buat semuanya yang lagi jualan, semoga laris manis, berkah rezeki yang diterima hari ini, amin ya rabbal alamin. Oke, yang belum gabung silakan masih ditunggu gabungnya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, dan hari ini setelah sarapan ada yang udah minum habutap? Udah gasik dong, wah mantap. Yang jadwal habutapnya jam 7, jangan lupa ya, setengah jam lagi minum habutapnya. Jangan sampai terlupa, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya habutap harus diminum, oke? Iya, obat herbal ramuan anaknya lagi ngetop. Kenapa diminumannya ya? Aman banget, halal. Habis itu juga bagus untuk daya tahan tubuh nih. Jadi buat sobat setara yang sering gampang sakit, sering masuk angin, sering daya tahan tubuhnya kurang terjaga, apalagi nih di era yang setiap hari dingin gitu ya, tubuhnya juga jadi susah untuk menyesuaikan. Jadi minum habutop ya, supaya tubuh kita lebih enakan juga. Habutop, obat herbal rawan Arab yang lagi ngetop. Wah, belinya di mana nih habutopnya? Belinya gampang dong, udah bisa dibeli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Jadi gak usah khawatir ya sobat secara. Iya, beli aja di situ. Dan barangkali sobat Sarah FM udah rutin minum habutop, udah selalu rutin minum, badannya udah enakan enteng gitu ya. Nah, ajak tuh satu keluarga juga minum, gak hanya diri kita sendiri yang sehat, tapi orang lain juga ikutan sehat. Benar. Apalagi habutop bagus banget untuk Anda penderita sakit stroke jantung, liver, asma, asam lambung, asam urat, migrain, TBC, barangkali ada yang kena darah tinggi. Nah, bisa juga tuh yang kena darah rendah juga bisa. Jadi tunggu apa lagi? Beli dan coba buktikan khasiatnya. Ada yang kebetulan tuh ada 3 kemasan habutopnya gitu ya. Ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul. Sama ada yang paling gede yang 200 kapsulnya, mulai harga 100.000, 150.000 rupiah dan juga 230.000 rupiah. Jadi silakan bisa dicoba aja, rasakan khasiatnya. Ikhtiar itu perlu ya. Jadi mulai dari sekarang. jadi silakan aja. Dan buat sobat Sarah yang pengen beli ke radio, boleh silakan merapat ke radio Star FM Kebumen di Jalan Bulupitu Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Kudawinangun Kabupaten Kebumen ya. Dan kita lanjut, ada wah banyak ya ternyata ya, mulai dari mana bingung juga nih. Dari bawah dong, dia yang paling gasik WhatsAppnya, boleh ya. Yang belum gabung silakan gabung aja di 0851 8606 9984. Selamat pagi buat Bu Tuti yang ada di Gerabak. Bismillah, waalaikumsalam.
Aldi Sawaris awal pekan pengen bagi salam katanya buat Bu Asih, Bu Yati, Bu Tika, Bu Yaya, Mas Ucu, Mas Oyong, Mas Andre, Kang Membutu, Bu Ayu, Bundar, Buntin, Umi Handi, Bunda Wartik, dan buat semuanya. Lagunya Kasih dari Army Kulit. Oke, makasih buat Bu Tuti, lagunya udah muncul ya. Dari Papa Ijo, selamat pagi. Gimana kabarnya Bani hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga Papa Ijo sehat ya. Lagunya Hatimu Hatiku dari koleksinya Titik Sandora. Salam buat Bundar, Pak Agi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Asih, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Saminton, Bu Tika, Bu Yati, Mbak Sri, Umi Handi, Mama Agung, Mbak Cindy, Mas Andre, Mas Imam, Papa Riono, Pak Yenora, Om Gendro, Mas Giman, Duren Diambal, Bang Karim Chicken, Mbak Ahmad, dan buat semua penggemar All These Memories. Buat Mania, semoga selamat bertugas sampai nanti, semoga sehat selalu sekeluarga full barokah. Makasih buat Papa Ijo. Ada Bunda Wartik, selamat pagi buat Bunda Wartik ya. Lagunya Tikar Merah Mania. Oke. Selamatnya buat Papa Ijo, Bu Saminter, Bu Tuti, Bu Yati. Ada untuk Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lilis, sama Asrah, Papa Ijo, Papa Riono, Mas Oyo, Mas David, Mbak Warit. Ada untuk Pak Gendro, Durun Diampel, Mas Andri, Mbak Isna, Putri Selatan, Bunda Titin Wardani. Makasih buat Bunda Wartik di Loano Purworejo. Ada Papa Romeo Diambal, waalaikumsalam ya. Setara FM, lagunya di play Hati Luntur Bukan Cemburu dari koleksinya Jamal Mirdad. Oke, udah muncul ya. Salam buat Bapak Nyenora, Bapak Ijo, Durun Diambal, Putra Sulung, Putra Ragil, Tejo Ragil, Putri Selatan, dan buat semua yang lagi dengerin radio Setara FM. Buat manianya mau tugas sehat selalu. Makasih Papa Romeo Diambal. Wah, ada Mas Andre. Selamat pagi buat Mas Andre. Gasikan ya hari ini ya. Ikut gabung nih di All This Memories. Katanya request lagunya Nadila, Salahkah Aku. Dibagi salamnya buat ibuku Ibu Gemoy, Bu Fatur Cantik, Bunda Ervita, Bunda Julik, Bu Asih, Bu Tika, Bu Kumis, Bu Karmina, ada Mama Fian, Mama Ririn, Mama Asraf, Mbak Cindy, Mbak Sakinah, Bapak Ijo, Mbak Warit, baik kembar Kang Mamat, Om Pargono, Pak Inora, dan buat semua penggemar Radio Star FM Kebumen. Buat Mania masih siaran aja saya terus dan jangan lupa bahagia. Makasih buat Mas Andre. Mbak Sri di Purworejo, waalaikumsalam, selamat pagi ya. Gimana kabarnya Mania? Oh, sehat alhamdulillah. Semoga Mbak Sri juga sehat ya. Lagunya katanya Westlife, My Love. Salam buat yang lagi pada monitor, Bundar, Bu Ayu, Bapak Ijo, Pak Yanto, Bunda Hanif, Putri Selatan, Mbak Cindy, Pak Suter, Mama Naomi, Mbak Buut, Mbak Harit, Mbak Amat, Mama Asraf, Mbak Putri, Bu Asih, Mbak Yaya, Mbak Yanti Marun, Bu Sakinah, Ibu Karminah. Terima kasih buat Mania, semoga sehat selalu ya. Suaranya cantik, secantik orangnya, bahagia selalu Mania. Oke, amin. Makasih doanya buat Mbak Sri ya. Sehat-sehat selalu. Katanya salam buat Ibu Asih, semoga cepat sembuh, semangat ya Bu. Ya amin ya Rabbal Alamin, syafakillah buat Ibu Asih ya Bu, semoga cepat sembuh sakitnya. Makasih buat Mbak Sri di Purworejo ya. Lanjut di bawahnya Mbak Sri ada Mama Dwi ya. Oh, Mama Izan. Kontaknya belum diganti ini ya. Waalaikumsalam Oli Sewaris, absen. Coba play lagune Janji punya Syahrul Gunawan, boleh. Udah nih ya, downloadin, udah nih ya, list, nanti ditunggu aja ya. Ada Mbak Bubut, waalaikumsalam, selamat pagi buat Mbak Bubut. Mania Aldi Samuri, salam buat Bu Asih, Bundar, Umi Hanif, Bu Yati, Mbak Saminta, nama-nama Wulan, Bu Fatur, Pak Fatur, Terosita, Bang Andri, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Mahrin, Pak Habib Jambi, Pak Ahmad, ada Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Fauzan, Pak Dia Diantika, Mama Fiani, Bunda Titin, ada Mbak Sakinah, Mama Dina, Bunda Nisalis, dan buat semua penggemar All These Memories ya. Lagunya Cinta Tak Mengenal Kasta. Buat Mbak Diana menjalani tugas sampai selesai. Makasih buat Mbak Bubut. Lanjut lagi dari Mas Oyong di Banyuri Purworejo. Selamat pagi buat Mas Oyong. Ya, request lagunya Natalia ya, Obi Mesak. Salamnya buat Mama Asih, Mama Nadia, Mama Kiki,
Terus ada untuk Mama, oh Rizky, Bu Samintan, Bu Heni, Bu Yati, Bu Tika, Bu Tuti, Bu Nervita, Mbah Bubut, Mbak Inai, Mbak Yaya, Mbak Bucin, Mbak Sri, Mbak Ihai, Mama Fian, Mama Bulan, Bapaknya Nora, Mama Ramdan, Mama Ainun, Pak Suter, Pak Rino, Pak Soeharto, Pak Babang, Mas Andre, Mas Dani, Mas Franky, Mas Betran, Mas Tejo Ragil, ada Mas Ibnu, Mbak Gendro, Putra Sulung, dan buat semua yang lagi mau niat ya. Selamat pagi, selamat menikmati lagu-lagu nostalgia sembari bersiap untuk aktivitas di awal pekan. Makasih mat, tugas mat, kembali lanjutin siarannya Mbak Nia. Oke, makasih buat Mas Oyong di Banyuri Purworejo. Ada Mbak Siti Kalikuta, selamat pagi, waalaikumsalam ya. Oh hadir, mau salam-salam buat yang lagi monitor ya. Mania buat Mbah Karto, Bunda Ervito, Mama Asraf, Mbah Warid, Bu Yati, dan buat semuanya ya Mania, terima kasih. Makasih buat Mbak Siti di Kalikutes. Ada Mama Ririn cantik, selamat pagi buat Mama Ririn cantik. Iya, Nia sehat Mahrin. Semoga Mahrin juga sehat ya bersama keluarga. Monitor, katanya lagunya gelas-gelas kaca. Boleh, salam buat semua sobat Setara FM Kebumen, mat pagi, mat liburan aja. Salam sehat selalu buat manianya, mat tugas. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Siap, siap, siap. Makasih buat Mama Ririn ya. Ada Bunda Nesalis, hai, hai. Selamat pagi buat Bunda Nesalis, waalaikumsalam. Absen monitor gasik di acara Oldies Memories. Salam buat Mbah Bubut, Mas Giman, Mama Izan, Mbah Salis, Mbah Sitas, Mbah Kakung juga selamat pagi, semoga sudah monitor. Salam juga, salam semoga sehat selalu ya Mbah. Dan buat Mas Bojoku, Rohmat, dan buat anak-anakku juga Nurviana, Dita Dwi, dan juga Salis, selamat pagi. Wih, ini tiga bidadari ya, perempuan semua ini ya. Buat semuanya aja ya, sahabat Star FM, selamat pagi aja dari Bunda Nesalis. Buat medianya sama tugas dan salam sehat full barokah, amin. Tolong puterin lagunya Teluk Bayur Bania. Makasih buat Bunda Nesalis, semangat Bunda ya, selamat pagi menjalankan aktivitas pagi ya. Oke, makasih buat yang udah mau niat, udah gabung. Nanti lanjut bareng sesi berikutnya aja ya, sahabat Star FM. Ya, yang belum kirim WhatsApp ataupun SMS, boleh lanjut sesi panlev nanti. Nih, puterin dulu. Ada lagu koleksinya Nadila, Salahkan Aku. Stay tune bareng nih ya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat
2: Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa pelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan yang persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

0: Oke, masih bersama Ria di All This Memory. Selamat pagi Sobat Star FM Kebumen. Pagi-pagi-pagi, semangat pagi. Lanjut sesi PonLab. Yang mau ikutan gabung, gabung aja di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Alisa Maris.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, Alisa Maris.
0: Pagi, Mama Fian. Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, aku sehat
0: mania,
1: baik,
0: semangat
1: juga.
0: Alhamdulillah, iya baik, sehat ini.
1: Ini lagi kurang semangat mania hari ini.
0: Kenapa? Kayaknya lemes banget iya itu.
1: Ya nggak tahu, maksudnya nggak kayak kemarin gitu.
0: Oh iya itu siapa yang nelpon lagi? Kenapa ini ya? Oh, notif dari telepon seluler ini bunyi.
1: Ya, ini kenapa kecepatannya? Gak tahu nih.
0: Oh. HP-nya error aku, kali ya. Mau lagu apa nih? Ya, maafian.
1: Aku pengen lagu Birunya Rindu.
0: Oke, Birunya Rinduku. Salam-salam.
1: Ya, salam-salam dikit ya.
0: Ya, boleh.
1: Buat Bunda, Bu Ayu, Bu Asih, Bu Nis, Pak Sindi, Pak Naura juga. Pokoknya buat semuanya aja lah di monitor.
0: Oke,
1: siap. Pagi sama praktisitas. Langsung banget, maaf.
0: Benar,
1: iya. Coba buat Mbak Nia, selamat tugas, sehat selalu. Pokoknya ditunggu lagi.
0: Siap, oke.
1: Terima kasih banget,
0: Mbak
1: Nia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Olisa Maris. Halo. Kok gak ada suaranya? Halo. Walah, aneh banget ini ya. Ini handphonenya atau orangnya atau apanya ini ya. Aduh, sampai bingung deh. Coba ini ya, yang ini. Halo, assalamualaikum. Ih, kok susah banget sih ini HP-nya. Bentar. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Olisa Maris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Olisa Maris.
0: Pagi Bapaknya Naura. Ini kurang semangat juga kah Bapaknya Naura?
2: Semangat, dingin.
0: Yuk, walaupun dingin-dingin gini harus tetap semangat.
2: Dingin enggak di gunung.
0: Ih, di gunung jelas dingin, Pol.
2: Iya. Tadi yang masuk pertama siapa itu, Mbak?
0: Mama Fian.
2: Oh, Mama Fian, terima kasih janggalannya. Aku yang kedua ini ya?
0: Iya, yang kedua. Yeah. Tadi Mbak Warit enggak tahu kenapa enggak ada suaranya, keploro.

0: Oh iya lagi trouble kali ya. Ada gangguan yang terambil kok gue, kemantel sinyalnya.
1: Sinyalnya kemantel jadi gak ada suaranya.
0: Request lagu dulu mbak.
1: Boleh, mau lagu apa?
0: Aku minta dari Arwana Angsa Putih.
1: Oke siap.
0: Tak salam-salam. Tak sing tak cawel ngacung Kang Gendro ngacung.
1: Yo pada ngacung.
0: Selamat pagi Kang Gendro, ada Kang Mufin selamat pagi Duren Ambal. Ada Pak De Selamat, ada Imam Budo, ada Papa Romeo, ada Mas Abdul Aziz, Mas Andri, Mas Ibnu, Mas Habib Jambi, ada Kang Gendro udah tadi ya, ada Mbak Cindy, ada Mbak Yaya, Mbak Nur Klerong, Mbak Sakina, Teras Yata juga Pak Topiknya selamat pagi. Ini Mbak Cindy yang kemerewek belum masuk nih ya.
1: Kemana masuk Mbak Cindy kalah kayaknya Mbak Cindy ya.
0: Tawan-tawan menduan. Ya Mbak Bubu, ada Mbak Ahmad, Pak Sutar, Bapak Ijo, Bapak Reono Wonosobo, ada Pak Karim Chicken, Putri Selatan, Putra Solo, ada Mama Sarah, Mama Pian, Mama Fitri, juga ada Bu Samintan, Bu Yati, Bunder, bangun. Atau lagi kemana ini olahraga kali pagi-pagi ini. Ada buku selamat pagi dan tidak lupa buat penggemar Rodis Pemri semuanya aja. Dan tidak lupa buat Lik Nur yang lagi kritik-kritik di rumah, rawat-rawat selamat pagi. Ada Pak Sumarto, ada Pak Badi, ya selamat pagi. Buat Bania selamat terus sampai pernah nanti. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kembali buat Bapaknya Nora. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Oli Sewaris. Halo. Ini kenapa sih sebenarnya dari tadi sinyalnya ya? Udah bunyi atau masih nyantol di sana ya, kecantol apa tuh? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang cerewet muncul.
1: Beneran muncul ini yang cerewet ya. Selamat pagi Mbak Cindy.
2: Orang muncul kok ya karugi. Lagi itu Bania olahraga.
1: Wah, wow, udah jalan-jalan di JP, jalan-jalan pagi.
2: Lari-lari kok Bapak Nora. Mbak Marit apa Mbak Marit? Aduh. Blorot. Dingin ya, Mbak? Sinyalnya enggak ada. Lagunya lagu wajib ya Mbak Nia.
1: Oke, lagu wajib nasionalnya Mbak Cindy.
2: Iya, yang gedeb-gedeb pakai Naura Medang, Udut. Kayak kalau goreng gedang.
1: Oh, beda menu. Biasanya mendoan ya, sekarang gedang dulu ya.
2: Ih, kemarin mendoan, masa mendoan terus. Kita bakal ngomong, nanti kasih mendoan. Jadi Cindy habis 2 tadi kemarin di rumah Kang Mamat. Dari rumah 2. Dikasih mie ayam Mbak Nia, sepiring melentung. Kekenyangan gak habis. Nyampe rumah langsung tempar. Tahu-tahu ngasar aku bangun. Jam berapa ini?
1: Aduh, kebelabasan turun ya.
2: Kekenyangan mie ayam soalnya. Terima kasih ya Kang Mamat.
1: Mantap.
2: Sehat terus pokoknya Kang Mamat.
1: Amin.
2: Tambah rezeki pokoknya ya.
1: Lancar-lancar rezekinya, barokah selalu, amin.
2: Kalau barokah Kang Mamat lah. Jahitnya juga laris manis, barokah rezekin.
1: Amin.
2: Salamnya buat Bu Karmina, Bu Yati, Bu siapa ya? Bu Kumis, pagi Ibu, Bu Ar, Bu Tika Darmanto, Bu Ayu Putu, Bu Fatur. Masih liburan ya, Bu? Buat Mas Habib Jambi juga selamat pagi.

Mas Moksin, Mas Imam Butuh juga selamat pagi. Kang Gendro naik Kang. Buat Mama Fian, Mahin, pagi Mahin, orang tangi mestilah. Buat Bundar, Bunda Dharma.